0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah pada akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut, jika ditemukan adanya unsur kesengajaan, untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purwakarta, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar yang tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal ini pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatikan gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang...
11: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
12: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
13: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
14: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
13: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.

0: sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kami akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda sebelum Anda bersiap-siap menyelesaikan libur panjang luar biasa ini ya. Informasi perakiraan cuaca untuk Anda.
4: Informasi cuaca.
2: Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan per hari ini, Jumat 29 Mei 2026 pada pagi hari cerah berawan. Menjelang siang atau sore hari berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Toraja. Pada malam hari nanti akan berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Sinjai, Bulukumba. Sedangkan pada dini hari berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Sinjai, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Suhu udara berada di angka 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara mencapai 74 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah timur laut menuju tenggara dengan kecepatan 8 hingga 29 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini nihil, tetap berhati-hati dan semoga libur panjang Anda menyenangkan. Bagi Anda yang memanfaatkan libur Idul Adha dengan berkumpul bersama keluarga atau bahkan masih ada yang berada di kampung halaman, bercengkrama, bersilaturahim kembali setelah sekian lama, wah, Masya Allah luar biasa ya. Ditemani dengan beragam olahan daging, jangan lupa ya, jangan sampai hilaf, terlalu menikmati hidangan-hidangan karena banyak stok daging kurbannya tapi tidak memperhatikan kesehatannya. Sediakan buah-buahan yang bisa menurunkan tekanan darah, misalnya dengan semangka dan juga buah-buahan lainnya. Dan bagi Anda nih pendengar ya, yang berada di Kota Makassar pada hari ini dan esok hari sampai 31 Mei 2026 bakalan ada event olahraga yang besar di Makassar, yaitu Makassar Half Marathon. Ini kami mengimbau bagi kita semua, baik peserta dan juga masyarakat, untuk menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, dan semoga eventnya berjalan dengan lancar dan masyarakat pun UMKM nih yang berada di sekitar Pantai Losari bisa terbantu dengan adanya event ini, di mana para pendatangnya dari berbagai daerah mengikuti MHM di 2026 ini. Semoga ini bisa menyukseskan dan menjadi salah satu penyumbang pemasukan daerah di 2026 ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan. Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anomanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan Pagi Mampet FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, informasi lalu lintas kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini, membantu Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Kita awali dengan memantau arus lalu lintas di Simpang 5 Bandara pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian kondisi arus lalu lintas di Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar. Untuk kondisi arus lalu lintas di pintu 1 Unhas terpantau ramai lancar. Kemudian di Alauddin Talasa Lapang juga terpantau ramai lancar. Dan terakhir, untuk kondisi arus lalu lintas di batas Kota Makassar, Goa Alauddin juga terpantau ramai lancar. Mungkin ini juga efek dari libur panjang ya, sehingga beberapa ruas jalan terpantau lengang pada pagi hari ini, namun terus berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta Pro 1 edisi Jumat 29 Mei 2026 dengan judul Informasi Lelang iPhone Terbaru dari PT Pegadaian. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya, dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resmi di @pegadaian_id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace, maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Itulah tadi Cek Fakta Pro
4: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Interaktif Makassar Menyapa untuk pagi ini mengangkat topik akhir Liga 1. PSM nyaris degradasi hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Pada pagi hari ini kami mengangkat topik dari dunia olahraga, yakni akhir Liga 1, PSM nyaris degradasi. PSM Makassar sendiri dipastikan selamat dari degradasi karena mampu mengunci peringkat ke-15 klasemen akhir Super League dengan 34 poin. Unggul head-to-head atas Persis Solo di peringkat ke-16 meski kedua tim mengoleksi total poin yang sama. Selanjutnya lebih lengkap akan dibahas melalui wawancara sorotan mengenai performa PSM Makassar di kompetisi Liga 1 musim kompetisi 2025-2026 bersama dengan rekan Fitriani Rahman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman yang akan menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan masih bertahannya PSM berada di Liga 1. Apakah kemudian menjadi sebuah harapan untuk PSM ke depan? Bersama dengan saya saat ini pengamat olahraga kita ada Bung Firdan Miding. Halo, assalamualaikum Bung Firdan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Ya ya. Nah, kita mendengar dan melihat dengan sama bahwa ternyata PSM masih bisa bertahan di Liga 1. Nah, apakah ini ada harapan untuk berada di liga selanjutnya? Bagaimana nih, Bung Ika?
3: Ya, dengan hasil pertandingan terakhir dan juga dibantu oleh tim yang lain sehingga PSM bisa bertahan di Liga 1 Indonesia ini. Nah, ini tentu sebuah berita yang menggembirakan bagi PSM-nya, bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Karena apa? PSM yang diangkat dari timur ini satu-satunya kesebelasan, satu-satunya klub di Indonesia yang mantan perserikatan tidak pernah terdegradasi. Nah, katakan Persija Jakarta juga pernah, kemudian Persib Bandung juga pernah, PSM Medan bahkan sekarang belum bisa naik di Liga 1. Nah, ini satu kesyukuran. Tetapi dari segi prestasi, tentu kita ini sangat pesimis. Kenapa? Karena kita hanya bisa terbebas dari degradasi Liga 1 Indonesia tahun ini. Nah, untuk berbicara peluang ke depan, tentu kita tetap optimis bahwa PSM bisa berbicara lebih besar di tahun Liga, ya, tahun 2026-2027. Seperti itu, Linda.
2: Iya. Nah, ini kan kalau kita melihat flashback kembali, begitu banyak potensi yang nyaris, ya, selalu saja mengakibatkan PSM hampir diprediksikan akan tidak berada di Liga ini lagi. Nah, kira-kira kemampuan apakah kemarin ini yang bisa dilihat, taktik apakah kemudian oleh manajemen ataupun dari pemain ini yang akhirnya berhasil

0: motivasi dan dorongan dari pemerintah Kota Makassar. Pak Wali Kota Pak Arti tentu ya, kita tahu bahwa beliau cukup care dan besar motivasinya, besar perhatiannya terhadap pasukan ayam jantan dari timur. Dan juga manajemen kepelatihan juga ya, memperbaiki, segera memperbaiki diri, karena sehingga dengan motivasi dari wali kota dan dari manajemen, sehingga PSM bisa bangkit kembali, bisa berdiri enggak dari keterpurukan setelah kita hampir terdegradasi. Seperti itu, Mbak.
1: Ya, baik. Di penghujung perbincangan ini, dan banyak harapan yang ingin kita dapatkan tentu dari ayam jantan kita, ya. Nah, kedepannya memasuki liga yang kedua, kita berharap pasti tidak ada lagi rumor yang berkembang tentang kesulitan mereka, para pemain terhadap gaji dan apapun itu. Nah, kira-kira kedepannya sebaiknya apa yang dilakukan oleh manajemen sehingga bisa mengelola PSM ini dengan lebih baik begitu?
0: Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada para supporter ya, supporter mania PSM Makassar dengan susah payah mereka berbondong-bondong datang di Kota Mandiri Parepare, Kota Hadi, mereka memberikan supporter tanpa kenal lelah. Yang kedua, bagaimana menghadapi kompetisi 2026-2027 yang akan datang yang segera bergulir, tentu dari segi materi pemain kita harus menambah pemain, terutama di pemain depan striker. Nah, tentu ya, selain menambah striker, kita juga membutuhkan seperti tipe Leonardo ya, kemudian pemain berhasil ya, yang ketika itu menjadi playmaker kita. Kemudian kita sangat membutuhkan pemain-pemain seperti Asnawi yang sulit ya, yang sulit dilewati. Nah, kembali ke ciri khas PSM sebelumnya, PSM itu bisa bermain keras, cepat, tetapi tidak kasar. Nah, PSM saat ini itu mudah sekali dilewati, mudah sekali diobrak abrik. Sehingga ya, ciri khas daripada pasukan Rahman itu hilang sama sekali. Karena apa? Banyaknya pemain-pemain dari luar. Sehingga untuk membangun tipe model PSM masa lalu itu rasanya sulit. Karena kita karakter itu sebenarnya lahir dari anak-anak Makassar sendiri, lahir dari anak-anak Bugis, lahir dari anak-anak Mandar, lahir dari anak-anak Toraja. Nah, PSM itu terbangun dari suku Ambon, suku Makassar, suku Bugis, Toraja, Mandar. PSM itu lahir dari situ. Bahkan PSM itu banyak pemain-pemain yang berasal dari turunan saudara kita, dari orang-orang Indonesia, orang-orang dari Chinese, ya, keturunan Chinese, ya, ada kata kami ketiga ya, kita sangat membutuhkan back-back seperti itu. Jadi kalau mau kembali ya, secara keilmuan antropologi memang PSM dari berbagai suku, sehingga PSM yang kita kenal sebagai pasukan Rahman yang sulit ditaklukkan di stadion Rahman di masyarakat, bisa kita bangun kembali. Seperti itu, Mbak.
1: Terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI Bung Hidlan.
0: Oke. Terima kasih dan salam olahraga. Jaya terus ke SN.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
3: Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa untuk pagi hari ini, dan juga masih membahas akhir Liga 1, PSM nyaris degradasi. Selanjutnya kita telah terhubung bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bapak Muhammad Kusnaini. Beliau merupakan pengamat sepak bola. Kita menyapa bungkus pada pagi hari ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi Bung Kusnaini, bagaimana kabarnya, sehat?
5: Pagi, alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah, salam olahraga.
5: Ya ya.
4: Terima kasih sebelumnya telah berkenan Bung Kusnaini bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita membahas mengenai akhir Liga 1, PSM nyaris degradasi. Jadi PSM Makassar ini menutup kompetisi Super League Indonesia 2025-2026 dengan hasil mengecewakan, usai kalah 0-2 dari Madura United. Hasil tersebut sekaligus menandai musim yang dinilai sebagai salah satu periode terburuk bagi pasukan Ramang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Bung Kusnaini, melihat kilas balik awal musimnya, hampir tidak ada yang memprediksi bahwa saya PSM Makassar akan terseok-seok seperti saat ini, gitu, nyaris degradasi. Apakah terjadi penurunan performa Jukeja musim ini kalau dari pengamatan Bung Kusnaini sendiri?
5: Ya, jadi dengan mengakhiri musim di peringkat ke-15, itu artinya PSM hanya satu strip di atas tiga tim yang turun kasta ke championship ya. Ini mungkin kalau bukan karena head to head, situasinya bisa lebih rumit bagi PSM ya. Karena poinnya dengan Persis Solo itu kan sama persis ya, 34 poin ya. Jadi memang ini tepat kalau dikatakan sebagai salah satu periode atau musim terburuk bagi PSM dalam beberapa tahun terakhir, karena biasanya PSM itu ada di posisi bersaing untuk perebutan gelar juara, tapi kali ini posisinya bersaing untuk terhindar dari degradasi. Nah, ini saya pikir sebuah situasi yang tentu tidak diharapkan oleh para supporter ya, tentu oleh para pecinta PSM ini bukan situasi yang diharapkan. Iya. Maunya bersaing di posisi perebutan gelar juara, tapi justru faktanya bersaing dalam menghindar dari degradasi. Nah, banyak faktor tentunya ya yang membuat sebuah tim ada di situasi ini ya. Kalau materi pemain sepertinya PSM itu lumayan bagus. Jadi harus diakui bahwa ini bukan soal materi pemain semata. Ini materi pemain cukup bagus kok. Pemain sekelas Yuran Fernandes itu kan diincar oleh banyak tim ya. Makanya sekarang sudah langsung katanya ke tim lain di Pulau Jawa. Betul. Gitu ya. Begitu juga dengan beberapa pemain lain yang dimiliki PSM itu kan kualitas juga cukup bagus, dan ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan di kualitas pemain. Pelatih juga bukan itu persoalannya, karena pelatih PSM begitu dia lepas dari PSM langsung pindah ke tim lain di Pulau Jawa juga. Jadi persoalannya bukan masalah teknis ya, bukan masalah strategi, bukan masalah kualitas pemain, tapi sebagian besar lebih banyak ke persoalan non teknis. Banyaklah akumulatifnya. Dari soal perizinan pertandingan, soal kandang yang jauh dari kota Makassar, dan tentu ada soal lain yang terkait dengan tim itu sendiri yang sifatnya non teknis. Saya nggak sebut ya masalahnya, pendengar RRI sudah tahu lah itu. Jadi memang persoalan ini sangat bertumpuk sehingga akhirnya berakumulasi terhadap performa tim yang naik turun. Jadi dalam sepak bola orang sering lupa bahwa performa di lapangan itu sesungguhnya menggambarkan apa yang terjadi di luar lapangan juga. Itu faktor yang ikut mempengaruhi itu bukan hanya di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Nah itulah yang terjadi, performa di lapangan para pemain PSM yang naik turun adalah gambaran situasi di dalam tim yang juga naik turun. Hari ini happy, besoknya kecewa, besoknya lagi galau, besoknya jadi naik turun situasinya. Nah tugas manajemen dalam sebuah tim sepak bola adalah memastikan suasana itu kondusif. Kalau suasananya kondusif, pelatih bisa merancang game plan yang bagus, program latihan yang bagus, sehingga hasilnya berujung pada penampilan yang bagus. Jadi jajaran teknis itu, pelatih, asisten pelatih, itu fokus dari sisi pinggir sampai ke dalam lapangan. Dari pinggir sampai ke rumah, itu sih tugasnya manajemen tim. Dari pinggir lapangan sampai ke rumah itu manajemen tim untuk ngurusin. Dari mulai urusan bis pemain, urusan mes, urusan hotel nanti di mana menginap, penerbangannya gimana, sampai ke urusan awal bulan. Ya, awal bulan taulah ya. Jadi urusan hal begitu ini udah jelas dalam sepak bola ininya wilayahnya. Nah menurut saya faktor terbesar musim ini adalah urusan dari pinggir lapangan sampai ke rumah pemain.
4: Baik, nah Bung Kusnaini tadi disinggung mengenai gelar juara ya. PSM sekarang ini memang sedang struggle, sedang berusaha untuk mempertahankan posisinya di Liga 1. Sudah lama tidak menyandang dan juga merasakan euforia juara Liga 1 ini. Nah apa yang secara psikologis ini bisa dikatakan paling merusak mental bertanding sebuah tim hingga bisa anjlok sejauh ini nih Bung Kus?
5: Jadi gini, yang namanya perkembangan liga itu kan juga harus dipahami tidak hanya dari aspek internal ya, tapi juga aspek eksternalnya. PSM berbenah katakanlah gitu ya, tapi tidak cukup loh hanya berbenah di dalam. PSM juga harus melihat keluar. Di luar level persaingannya seperti apa, klub-klub lain itu berbenahnya seperti apa. Nah sekarang faktanya klub-klub di luar PSM itu pembenahannya luar biasa. Tim-tim seperti Persib, Persija, Dewa United, itu perubahannya luar biasa. Mereka membenahi manajemen tim, punya lapangan latihan sendiri, terus tata kelola klubnya juga baik, tidak pernah muncul isu soal kekurangan di dalam tim yang terkait dengan finansial. Itu pembenahan-pembenahan yang harusnya juga menjadi pertimbangan SM sebagai tim untuk juga ikut serta dalam persaingan itu. Jadi tidak hanya membenahi secara internal, tapi juga lihat di luar pembenahannya seperti apa. Karena pemain bola itu di Indonesia rata-rata kontraknya jangka pendek. Jadi kalau sekarang di kontrak PSM satu musim mainnya luar biasa, tapi di dalam internal tim level perbaikannya katakannya cuma sampai angka 7, sementara tim lain perbaikinya sampai angka 9, dia akan loncat ke tim yang angka 9. Dan itu pernah terjadi pada tim lain yang membuat tim itu sekarang terdegradasi. Punya pemain bintang yang sangat bagus, tapi pembenahan di dalam tim sendiri dianggap tidak cukup, sehingga dia lompat ke tim lain yang lebih bagus pembenahan timnya, dan akhirnya tim yang ditinggal sekarang terdegradasi. Nah itu harus menjadi pelajaran juga bagi PSM, bahwa pemain tidak hanya melihat apa yang ada di dalam, tapi juga melihat apa yang ada di luar. Karena sebagian besar pemain dikontrak jangka pendek, hanya setahun, dua tahun paling lama, dan itu memberi ruang bagi pemain untuk memilih alternatif lain. Nah kalau pemain terbaik satu persatu pergi, okelah PSM punya tradisi sebagai tim yang melahirkan pemain, tapi jangan lupa loh, sekarang ini level persaingannya juga sudah berbeda dengan era katakanlah Ahmad Amiruddin masih jadi pemain. Sudah beda persaingannya. Sekarang ini dalam satu pertandingan tim bisa menurunkan 7 pemain asing. Dan itu membuat pemain yang diturunkan itu di lapangan hanya ada 4 pemain lokal. pemain lokal itu pun ada batasan tertentu, misalnya harus ada pemain usia muda. Jadi walaupun kita punya materi pemain lokal yang bagus, tapi lawan itu bisa mendatangkan pemain yang lebih bagus lagi karena punya kesempatan untuk memainkan 7 pemain asing.
4: Iya.
5: Apalagi musim depan, nggak ada batasan harus ASEAN, boleh dari mana aja. Nah, itu akan menjadi lebih berat lagi tantangannya. Jadi sepak bola itu berkembang dan kita tidak bisa mengukur hanya dengan apa yang kita lakukan, tapi juga harus melihat apa yang orang lain lakukan karena kita bersaing di area yang sama, di ladang pertarungan yang sama. Kalau mereka sudah membenahi secara internal, sekarang punya lapangan latihan sendiri, yeah, manajemennya bagus, tidak ada persoalan finansial, itu kan bikin pemain di dalam tim kita jadi melihat terus ke rumput tetangga yang lebih hijau, kan? Nah, itu ketika dia banyak melihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, itu artinya di dalam tim dia juga udah mulai nggak nyaman, sudah mulai goyang gitu. Nah, ini kan tantangan juga. Ini normal dalam sepak bola, terjadi tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama, di Liga Thailand, Liga Korea, Liga Eropa bahkan, pemain juga melirik ke rumput tetangga yang lebih hijau. Nah, makanya kita terus harus berbenah meningkatkan kualitas, tata kelola, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kelengkapan fasilitas, supaya tidak ada alasan pemain untuk melirik rumput tetangga.
4: Iya. Baik, nah kemudian di posisi atau di kondisi saat ini di mana PSM ini berhasil lolos dari zona merah, kalau dari pandangan Bungkus sendiri, apakah keberhasilan tersebut ada faktor keberuntungan atau seperti apa ini, Bung?
5: Iya, kalau melihat fakta bahwa poinnya sama, menangnya bisa dibilang hanya head to head, dan baru bisa dipastikan lolos hanya 2-3 pekan sebelum kompetisi berakhir, itu kan tidak bisa dibantah ada faktor luck di situ ya. Walaupun memang perjuangan pemain juga tentu harus diapresiasi, tapi ada faktor luck. Yang paling penting kalau buat saya, belajar apa dari situasi sekarang ini? Apa pelajaran yang bisa dipetik? Karena ini bukan hanya situasi sekarang terjadi. Kalau mau jujur, PSM itu berulang kali menghadapi situasi sulit.
4: Iya.
5: Bayangkan berapa kali PSM itu dihukum tidak boleh beroperasi di bursa transfer oleh FIFA. Kan itu situasi yang secara psikologis memukul pemain loh. Pemain itu ketika klubnya dihukum oleh FIFA itu juga merasa, kok klub saya begini gitu loh. Jadi itu, dan itu terjadi bukan hanya sekali, berulang. Sekarang hukumannya jatuh lagi. Nah, bayangkan kalau hukuman jatuh, PSM tidak bisa mengatasi, lalu musim depan bertarung dengan pemain yang ada, tidak bisa mendatangkan pemain baru. Gimana itu? Coba bayangkan. Level persaingannya sudah sedemikian ketat, sementara PSM bertarung dengan pemain seadanya. Oke lah, mungkin secara emosional, supporter atau manajemen tim bisa bilang, kami punya tradisi pemain lokal yang hebat, kami punya semangat pantang menyerah. Ewako, oke, itu juga modal gitu ya. Tapi kita juga harus realistis melihat persaingan saat ini seperti apa. Bayangkan sekarang dengan materi pemain yang sudah cukup bagus aja, PSM itu terpaksa harus menunggu sampai pekan-pekan terakhir ya. Gimana kalau materi pemainnya semakin berkurang? Ya, kita nggak cukup hidup ini hanya berbekal semangat ya. Tapi juga harus berbekal kemampuan, harus berbekal kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional. Dengan itulah kita mampu bersaing di tengah era persaingan yang semakin ketat, semakin sulit untuk ditaklukkan. Jadi kita harus ini juga melihat keluar, tidak hanya melihat ke dalam diri kita sendiri. Melihat ke dalam, introspeksi penting, tapi melihat keluar, mengobservasi, itu juga tidak kalah penting.
4: Baik, terakhir Bung Kusnaini, untuk para supporter PSM ya, yang juga pastinya sempat merasakan senam jantung semusim penuh nih, pesan serta optimisme apa yang bisa Bung Kusnaini bagikan terkait masa depan dari Jukueja di kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini, Bung Kus?
5: Iya, kalau supporter itu tetap bahwa supporter itu adalah supporter gitu ya. Jadi supporter itu bukan pengurus tim ya, bukan pengurus klub. Jadi supporter tentu berhak untuk memberikan masukan kepada klub, berhak untuk memberikan tekanan. Tapi supporternya bukan manajemen gitu loh. Supporter itu supporter. Jangan ngatur manajemen, jangan ngatur pemain. Dan yang kedua, menjadi supporter adalah bagian dari support system terhadap klub. Kalau supporter seperti yang kemarin terjadi, supporter turun ke lapangan, kemudian menyerang pemain lawan, itu bukan lagi supporter, itu toksik kalau menurut saya. Itu bukan support system, dan itu membuat justru semakin sulit situasi bagi klub. Okelah, bisa dikatakan bahwa itu merupakan akumulasi kekecewaan. Lah memang dengan akumulasi kekecewaan yang dilampiaskan seperti itu nggak menambah beban masalah bagi klub. Kalau klub misalnya sampai dihukum tidak boleh bertanding satu musim tanpa penonton, gimana coba? Jadi oke, dalam sepak bola tuh kita juga memahami ada yang namanya aspek psikologi, supporter bisa kecewa, pemain bisa kecewa. Tapi harus memiliki kecerdasan emosional yang cukup juga. Apakah yang saya lakukan ini akan merugikan klub atau menguntungkan? Nah kalau yang dilakukan seperti kemarin, menurut saya itu pasti merugikan klub. Pasti akan ada denda. Dan dendanya, kalau sampai dendanya itu sifatnya berat gitu ya, kadarnya berat, yeah, membuat klub dilarang bertanding dengan dukungan penonton, akan mempersulit situasi tim. Jadi harus dipahami bahwa setiap unit, setiap bagian dalam sistem sepak bola, industri sepak bola itu masing-masing memiliki tugas dan fungsi. Tugas pemain apa, tugas manajemen apa, tugas operator kompetisi apa, termasuk tugas pemain penonton itu apa juga jelas, supporter tuh fungsinya apa juga jelas. Support system, sebagai support system dia adalah pendukung bagi keberhasilan tim, bukan dia merasa bahwa dia yang berhak menentukan. Itu yang harus dibedakan. Supporter itu memang faktanya begitu. Supporter adalah bagian dari pihak di luar tim yang memberikan dukungan terhadap keberhasilan. Supporter berhak untuk mendukung, berhak untuk menarik dukungan sesuai dengan posisi dia. Tapi jangan terlalu jauh memberikan tekanan kepada tim, karena belum tentu tekanan itu membuat tim jadi lebih baik. Nah, masuk lapangan, menciptakan situasi chaos, itu sebetulnya bentuk upaya untuk memberikan tekanan kan,
4: yeah,
5: supaya manajemen berubah. Maksudnya kan itu kita paham. Tapi dengan bentuk tekanan seperti itu, apakah itu efektif? Enggak efektif juga, malah memberikan beban tambahan, klub harus mencari uang tambahan untuk bayar denda. Belum lagi hukuman yang lain ya. Jadi memang dalam kehidupan ini, kita harus tahu peran kita apa, fungsi kita apa, dan kontribusi kita apa. Kalau dalam bahasa birokrasinya harus tahu tugas dan fungsi masing-masing itu apa. Iya, jadi kalau kita melampaui tusinya itu, akhirnya kita akan terperosok dalam kesalahan yang tidak kita sadari gitu. Kalau bahasa sederhananya, salah kaprah.
4: Iya. Baik, terima kasih Bung Kusnaini atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Sehat selalu Bung. Assalamualaikum.
5: Baik, sehat selalu juga. Waalaikumsalam.
4: Baik pendengar, itulah tadi Dialog Interaktif Makassar Menyapa untuk edisi kali ini, membahas mengenai akhir Liga 1 PSM nyaris degradasi. Menurut penjelasan dari Bung Kusnaini selaku pengamat sepak bola, beliau menjelaskan bahwasannya ada banyak faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal, dan PSM Makassar sendiri harus bisa melihat bagaimana perkembangan sepak bola di Liga 1 dari klub-klub lain sebagai bahan percontohan, dan banyak aspek yang perlu diperbaiki ke depannya, baik itu aspek-aspek dari manajemen dan aspek lainnya. Semoga ke depannya PSM Makassar bisa semakin maju dan terus memperbaiki performanya, karena ini menjadi tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risna Supratio beserta rekan Zed Daning di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan tenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Halo RRI. Dan seperti biasa pendengar di Halo RRI, Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, keluhan hingga masukan seputar layanan publik di Sulawesi Selatan, Anda boleh bergabung bersama kami tentunya di 0821-3333-9440. Mulai dari pelayanan administrasi, kebersihan lingkungan, akses bantuan hukum, fasilitas publik yang ingin Anda sampaikan. Mungkin ada aduan, silakan Anda boleh bergabung bersama kami. Dan untuk kebersamaan kita hari ini, saya Idam bersama rekan Z Daning menemani Anda pendengar. Dan boleh gak ada Z ya hari ini? Oke, jadi silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Dan pendengar, salah satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda ini mengenai layanan masyarakat juga ya, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, yang mana pemerintah Kota Makassar pendengar melalui berbagai macam program sosialnya, khususnya saat momentum Idul Adha 1447 Hijriah, ada sebanyak 9 ekor sapi kurban disembelih di Balai Kota Makassar dan dagingnya kemudian dibagikan kepada masyarakat termasuk petugas kebersihan, Satpol PP hingga tenaga pelayanan publik lainnya. Dan tentu ini menjadi bentuk perhatian terhadap para petugas layanan masyarakat yang bekerja setiap hari untuk warga Kota Makassar. Dan pendengar, informasi berikutnya, sambil menanti untuk Anda yang menyampaikan aduan seputar layanan publik, pemerintah Kota Makassar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Dan penghargaan ini berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah yang dinilai semakin akuntabel dan transparan. Dan tentunya masyarakat berharap capaian ini juga sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik di lapangan. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung, sepertinya sudah ada penelpon yang ingin bergabung siang hari ini, kita terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cek.
0: Dari Pak siapa, di mana?
1: Junaidi di Makassar.
0: Pak Junaidi di Makassar. Ada aduan publik apa Pak Junaidi yang ingin disampaikan?
1: Ada aduan ini masalah bang ini Kak Ida.
0: Masalah apa?
1: Masalah ini karena pernah Kak ambil KTP di Jalan Merikar Makassar. Terus ini saya mengurus bantuan, tapi hasilnya apa? Ini bagaimana keadaan ini?
0: Apanya yang dikeluhkan? Pengurusan KTP-nya atau apanya? Atau bantuannya? Satu-satu?
1: Iya, bantuan keadaan.
0: Tapi KTP tidak bermasalah, Ji?
1: Iya, tidak bermasalah.
0: Tapi apanya yang bermasalah?
1: Ini desinnya, Kak Idam.
0: Mm-mm.
1: Itu

0: dapat sumbang begitu
1: kayaknya. Oh, biasanya dapat bantuan apa?
0: Saya biasanya dapat bantuan bisa tiap dinas sama sekali dapat.
1: Apa Pak bantuan yang kita dapat Pak Junaidi?
0: Tidak pernah sama sekali dapat selama di Makassar ini tinggal. Itu kayaknya.
1: Oh, tidak pernah sama sekali dapat?
0: Iya, tidak pernah sama sekali dapat. Baru itu teman-teman lain dapat semua.
1: Oke.
0: Okay. Iya, ini bagaimana ini? Apalagi kita sebagai penyandang disabilitas ini harus juga butuh perhatian, Kak Idanto. Iya, bagaimana bisa?
1: Karena saya... Alasan teman tak yang lain dapat?
0: Dapat.
1: Uh-uh.
0: Ada dapat... 1 juta ini. Ada dapat, ada juga dapat per bulan, ada juga dapat 300 per bulan, ada juga dapat 1 kali 1 juta 200. Baru ini emang komentar di sini bilang bagaimana pemerintah itu memikirkan ini harus juga kalau misalnya mau membagi sumbangan begitu harus sama rata lah.
1: Kalau kita alasannya karena tidak memenuhi persyaratan katanya.
0: Ya, iya, saya bilang kayak ini tinggal di panti jadi nggak bisa dapat. Iya, saya bilang pertanyaannya apa bedanya? Tinggal di panti atau ada rumahnya?
1: Iya.
0: Ada rumahku.
1: Itu jawaban dari lurah ya?
0: Iya, terus kayak ya uang apa? Begitu.
1: Baik. Oh, jadi saya pikirnya pernah dapat, kemudian tidak dapat. Sama sekali tidak pernah dapat ya.
0: Tidak pernah dapat kaidah.
1: Baik.
0: Ya, saya berulang kali sampaikan dari. Tapi tidak pernah ada respon. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Pak Junaidi.
0: Ya, makasih kaidah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung juga ini menyampaikan keluhannya ya terkait status desil 5 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Dan Pak Junaidi mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial, sementara beberapa rekannya yang juga mengalami kondisi serupa justru mendapatkan bantuan. Dan Pak Junaidi menyampaikan bahwa dirinya juga merupakan penyandang disabilitas dan saat ini tinggal di panti. Namun menurut informasi yang diterima Pak Junaidi, alasan dirinya tidak memperoleh bantuan karena tercatat tinggal di panti sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial. Terima kasih Pak Junaidi untuk aduan yang disampaikan. Ini tentu menjadi perhatian ya, apalagi kelompok penyandang disabilitas memang termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial dari pemerintah. Dan informasi dari Kementerian Sosial juga yang kami dapatkan bahwa penyaluran bantuan sosial saat ini Pak Junaidi mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang memuat kategori desil kesejahteraan masyarakat. Nah, desil 1 hingga desil 4 umumnya menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial karena dianggap paling rentan secara ekonomi. Sementara masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas biasanya akan diverifikasi kembali sesuai kondisi sosial ekonomi dan kriteria program bantuan yang berlaku. Seperti itu kurang lebih informasinya Pak Junaidi ya. Jadi bisa Pak Junaidi tetap bisa melakukan pengecekan data langsung melalui dinas sosial, kemudian juga bisa mengajukan usulan atau sanggahan Pak Junaidi ya, sanggahan data melalui kelurahan atau aplikasi cek Bansos Kemensos ya. Dan pemerintah juga membuka mekanisme usul dan sanggah agar masyarakat yang merasa layak namun belum menerima bantuan dapat diverifikasi ulang. Jadi Pak Junaidi ini bisa melakukan mengajukan usulan atau sanggahan data ya, jika dirasa Pak Junaidi memang layak untuk menerima bantuan tersebut agar datanya Pak Junaidi

0: Junaidi bisa diverifikasi ulang. Pak Junaidi bisa kembali ke kelurahan atau bisa melalui aplikasi cek bansos Kemensos ya, agar diverifikasi ulang. Baik, dan terkait warga yang tinggal di panti sosial, dalam beberapa program bantuan memang terdapat ketentuan sendiri, sebab kebutuhan dasar penghuni panti dalam kondisi tertentu sudah masuk dalam skema layanan sosial lembaga atau panti tersebut. Namun, pemerintah daerah maupun dinas sosial tetap dapat melakukan asesmen ulang apabila ditemukan kondisi warga yang memang membutuhkan bantuan tambahan, termasuk penyandang disabilitas. Itu kurang lebih Pak Junaidi ya, dari berbagai sumber termasuk penjelasan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi Pak Junaidi bisa melakukan pengecekan data langsung melalui dinas sosial setempat, kemudian memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi sudah diperbaharui, serta mengajukan usulan atau sanggahan data melalui kelurahan atau aplikasi cek bansos Kemensos ya, agar dapat diverifikasi ulang. Semoga membantu jawabannya Pak Junaidi dan pendengar yang lain. Untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, kami nantikan 0821 3333 9440.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
2: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
3: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
2: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
3: Hah? Indonesia Emas?
2: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
3: Memangnya apa kuncinya?
2: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
3: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
2: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Jadi untuk Pak Junaidi tadi ya, yang menyampaikan keluhan seputar keluhannya terkait status desil 5 ya dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan Pak Junaidi mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial, sementara beberapa rekannya yang juga memiliki kondisi serupa justru mendapat bantuan ya. Dan menurut informasi yang Pak Junaidi terima, bahwa alasan dirinya tidak memperoleh bantuan karena tercatat tinggal di panti sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan penerima bansos. Dan jadi silakan, menurut penjelasan dari Kementerian Sosial Pak Junaidi ya, bahwa penyaluran bantuan sosial saat ini mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang memuat kategori desil kesejahteraan masyarakat, dan desil 1 hingga desil 4 umumnya menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial karena dianggap paling rentan secara ekonomi. Sementara Pak Junaidi tadi disampaikan masuk kategori desil 5 ya. Jadi desil 5 ke atas biasanya akan diverifikasi kembali sesuai kondisi sosial ekonomi dan kriteria program bantuan yang berlaku. Jadi untuk Pak Junaidi disarankan untuk melakukan pengecekan data langsung melalui dinas sosial setempat, kemudian memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi sudah diperbaharui. Pak Junaidi bisa mengajukan usulan atau sanggahan data melalui kelurahan atau aplikasi cek bansos Kemensos ya, untuk masyarakat yang merasa layak namun belum menerima bantuan dan dapat diverifikasi ulang. Jadi nanti bisa kita jelaskan ya untuk Pak Junaidi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 08213333994040. Kami juga selanjutnya akan menyampaikan, pendengar, ini keluhan warga ya. Silakan Anda yang juga ingin bergabung. Baik, kami sudah tersambung dengan pendengar yang ingin menyampaikan aduannya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak siapa, Pak? Di mana? Tabe?
1: Dengan Nur Alam.
0: Pak Nur Alam. Di mana Ki Pak Nur Alam?
1: Iya, saya di Bonit Pondri.
0: Pak Nur Alam. Boni Pondri.
1: Iya.
0: Ya. Pak Nur Alam, tapi boleh volume radio tak dulu dikasih kecil? Biar jelas suaranya. Suara tak?
1: Jelas suaranya. Iya, saya coba.
0: Makasih Pak Alam.
1: Iya, atau saya menjauh saja dulu ya.
0: Wah, siap. Betul Pak Nur Alam. Oke. Benar. Iya. Pak Alam, ini apa ini aduan yang kita mau sampaikan? Ada permasalahan apa,
1: Pak? Nah, itu yang beberapa tahun lalu, bahkan tahun ini, kembali runtuh itu jembatan.
0: Oh, jembatan.
1: Yang akses anak-anak sekolah ke Londrong itu, ke SMA 28 Bone. Iya. Rupanya sudah 3 tahun berlarut itu tidak ada kepedulian, saya lihat diprioritaskan.
0: Sudah 3 tahun lalu?
1: Tidak tahun ya, sudah masuk 3 tahun. Masyarakat sudah beberapa kali membuat jembatan darurat gantung dari bahan yang ada di sekitarnya seperti bambu. Tapi itu juga tanda-tanda belum ada untuk di selesaikan seperti layaknya yang pertama itu, ya. Itu jembatan. Jadi mohon mungkin ada mekanisme apa yang perlu dilakukan sehingga dipercepat itu, karena beberapa desa penghubung di situ termasuk petani dan anak sekolah ya, yang mau menyeberang. Ya, sekarang musim tanam bajak sawah, jadi itu traktornya ya terpaksa diangkut muter kemana-kemana, itu tidak bisa lagi dipakai untuk lewat. Saya kira seperti itu
0: Pak Alam. Mudahan ini tapi Pak Alam khusus. Pak Alam, ini kondisinya dari 3 tahun lalu seperti apa, Pak, kerusakannya?
1: Pertama kan hanya turung satu, sebelah itu alasnya di bawah. Tiba-tiba datang lagi banjir berikutnya, tergeser lagi dari bawah itu alasnya. Nah, tahun ini sudah terbawa semua mi itu betonnya. Sehingga ada, saya lihat biasanya kan begitu, kalau ada jembatan di satu tempat atau kabupaten yang diperbaiki, biasanya dialihkan ke sana itu. Saya lihat di Limaupa itu ada besi, jembatan besi di situ limbahnya. Nah, sementara dikerja sekarang Limaupa, sekitar 20 meter memang panjangnya itu yang Limaupa. Bisa diambil itu besinya dibawa ke sana kalau iya. Artinya biasanya seperti itu saya lihat, kalau sudah anggaran dari provinsi atau kabupaten kota.
0: Jadi kondisinya sekarang masyarakat buat jembatan seadanya dari bambu, Pak.
1: Iya, seperti yang saya kirim itu videonya. Iya, pada saat disurvey ya minggu lalu lah. Dua Jumat lalu kalau nggak salah, karena Jumat kemarin saya nggak sempat ikut karena ada di luar kota saya.
0: Oh, jadi ada yang minta. Ini kalau lihat gambarnya Pak Pak Alam, jembatan yang di bawah itu yang rusak?
1: Iya, sudah rusak. Jembatan permanen itu.
0: Oh, yang
1: sudah kiri kanan jatuh.
0: Oh, sudah jatuh ya. Terus di,
1: kalau mau distatuskan ya bencana alam karena akibat banjir.
0: Oh, jadi yang di atasnya itu buatan masyarakat, Pak. Jembatan seadanya dari bambu
1: yang gantung ya. Selalu berkelompok-kelompok yang ada sekitar itu, ada bambunya, patungan beli kawat untuk penggantungnya.
0: Dan ini membahayakan juga karena ketinggiannya 7 meter Pak ya, di bawahnya ada sungai ya.
1: Makanya kemarin ada yang mau berusaha kasih lewat traktornya, bilang masyarakat jangan mau ikut paksa. Yang sampai runtuh kasihan anak-anak yang jalan kaki termasuk yang naik motor, itu masih bisa difungsikan beberapa ini.
0: Itu pun kayak was-was begitu ya melewatinya.
1: Iya, was-was karena goyang-goyang.
0: Dan sudah 3 tahun begitu?
1: Iya, sudah masuk ini tahun ketiga ini kalau tidak salah itu.
0: Tidak ada laporan sebelumnya sudah, Pak?
1: Ada itu kan tetap desa dulu sudah mulai, waktunya masih ringan. Desa mulai memberikan bantuan, mungkin dana desa atau apa kemarin itu dipakai, tapi karena sudah terbawa arus lagi, kok boleh buat sudah total.
0: Apa respon dari
1: 3 kali pergantian camat kalau tidak salah itu. Ini camat baru lagi.
0: Alasannya apa responnya Pak Alam?
1: Iya, maksud saya
0: apa respon dari camat atau lurah begitu dengan kondisi melihat langsung
1: jembatan? Saya kira sudah berusaha, belum ada yang kan selalu. Ada, kalau yang lalu kan desa-desa ya. Kalau desa sudah punya usaha kemarin itu menyelesaikan. Sekarang tinggal masyarakat lagi yang ambil alih dusung baruga di situ. Supaya daripada kita menunggu tanpa batas ya. Lebih kerjasama dengan teman-teman yang ada di itu, warga yang ada di baruga ya. Terutama juga di dusung yang menghubungkan Salemba itu di atas. Kan di sebelahnya itu kan punya Pak Gubernur Pondre Barat. Jadi jalur itu naik ke kampung beliau itu. Imam Pisangka.
0: Pak Alam, kondisi jembatan sebelumnya 3 tahun sebelumnya bagaimana Pak Alam? Dari kayu
1: memang
0: juga kepala.
1: Masih pakai, walaupun memang jalanannya di situ kan berlumpur, tapi itu jembatan masih bagus waktu itu.
0: Jembatan,
1: dan ada jembatan lebih besar lagi itu di sebelahnya itu. Sekitar mungkin tidak cukup lagi 2 kilo sudah ada jembatan panjang lagi yang di ibu kota kecamatan.
0: Wah, dan sekarang ini kondisinya hanya bambu-bambu seadanya Pak ya, yang diikat.
1: Yang diikat. Kalau sudah karatan lagi itu kawatnya ya putus lagi.
0: Dan ini kalau lihat di bawahnya sudah ada 2 susun, di bawahnya sudah
1: Iya,
0: rusak itu, ya rumahnya.
1: Kelihatannya kan usaha masyarakat sudah kelihatan. Rubuh yang tua ya ditambah lagi di atas,
0: atasnya lagi
1: dibuka di bawah.
0: Oke. Dan kondisinya kalau dibiarkan ya seperti itu lagi Pak ya.
1: Iya seperti itu lagi, jadi mohon bantuannya lewat mekanisme apa kan? Apakah BNPD, apa provinsi atau bagaimana lah petunjuknya supaya masyarakat kesiang dan nanti ya tidak, mudah-mudahan tidak ada korban ya. Biasanya kan begitu kalau
0: betul betul ya, jangan sampai baru ada lewat, baru ada korban begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Nur Alam.
1: Iya,
0: makasih Pak. Pak Tabe Pak, ini tadi lokasinya di mana tepatnya?
1: Kecamatan Pondre,
0: Kecamatan Desa Pondre. Bentar dulu Pak ya, saya catat biar nanti kalau
1: Dusun Baruga.
0: Kecamatan Pondre,
1: Desa Boli.
0: Desa Boli,
1: Dusun Baruga.
0: Dusun Baruga.
1: Iya, Baruga. Iya. Oh. Yang menghubungkan tiga desa. Desa di situ ada Desa Salemba di atas gunung, menyeberangi di situ jembatan Rusa melintas ke beririsan Desa Boli, Dusun Baruga, menyeberang sudah Desa apa ini, Dusun Lono, Desa Katimpak. Disitulah kantor camat kan, puskesmas, SMA, pasar. Jadi orang Salemba itu kalau mau ke situ muter jauh ya, baru sampai. Ada juga jalan alternatif.
0: Tapi muter jauh Pak ya?
1: Iya muter jauh. Nah sekolah kasihan itu beberapa nah sekolah di atas yang masuk SMA, karena kalau SD ada SMP satap di atas itu, jadi anak-anak tamat SMP baru turun ke bawah ke kota Pondre, ya Pondre Timur lah, karena Pondre Barat kan tempatnya Pak Gubernur.
0: Dan itu mutarnya jauh Pak?
1: Iya, jauh itu. Tengah perkebunan, dia harus melintas dia ke perkebunan tebu. Kalau itu kan langsung dari Salebah turun sekitar tidak cukup 5 kilo dari atas itu sudah turun, menyisihkan 1 kilo ke sekolah, ke pasar, ke puskesmas. Ya itu bahayanya kalau misalnya ada pasien dari atas.
0: Tapi alhamdulillahnya belum ada yang jadi korban Pak ya, alhamdulillahnya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik. Semoga secepatnya Pak ya, kami bisa terhubung dengan pihak terkait agar bisa segera diperbaiki jembatan di sana. Mohon doanya Pak, semoga bisa segera. Terima kasih banyak Pak Nur Alam. Sehat selalu.
1: Iya, sehat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alam di Desa Boli, Dusun Barugaya, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, yang mengadukan kondisi jembatan penghubung tiga desa yang sudah runtuh sekitar 3 tahun lalu dan sampai sekarang belum diperbaiki. Jembatan ini menjadi akses utama warga dan anak-anak sekolah. Karena belum diperbaiki, masyarakat akhirnya membuat jembatan seadanya dari bambu supaya tetap bisa lewat, dan kondisinya juga sangat memprihatinkan pendengar karena goyang, dan di bawahnya itu sungai jaraknya sekitar 7 meter. Jembatan sebelumnya dari betonnya sudah terbawa arus saat banjir lalu, dan warga akhirnya harus memutar jauh kalau tidak berani lewat jembatan yang goyang tersebut. Dan sudah 3 kali pergantian camat tadi ya, tapi belum ada penyelesaian, dan masyarakat kemudian berharap pemerintah segera turun tangan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Pak Nur Alam untuk aduan yang disampaikan, dan semoga kami bisa segera tentunya terhubung dengan pihak terkait ya, untuk berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Bone agar kemudian aduan masyarakat di lokasi Anda, tepatnya di Kecamatan Pondre, Desa Boli, Dusun Barugaya, Kabupaten Bone, ini bisa segera diperbaiki. Terima kasih Pak Nur Alam. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Halo RRI.

0: Aduh, cepetan Rin. Udah telat nih. Kelas bentar lagi mulai.
1: Iya. Bentar. Loh, ini kok ada jam tangan di wastafel?
0: Hah? Serius? Wah, keren banget jamnya. Kayaknya mahal deh. Ambil aja kali ya. Siapa tahu.
2: Jangan, Van. Itu bukan punya kita. Taruh aja di situ. Nanti kalau pemiliknya balik, kan bisa diambil lagi.
0: Tapi kalau kita nggak ambil, nanti malah orang lain yang ambil. Sama aja hilang kan?
1: Tapi kalau kita yang ambil, berarti kita juga nggak jujur dong, Van. Barang temuan itu haknya pemilik, bukan rezeki yang jatuh dari langit.
2: Benar. Mengembalikan barang yang bukan milik kita itu bukti kejujuran.
3: Kejujuran kecil tumbuhkan kepercayaan besar antar manusia.

Pendengar Pro 1 tentu sudah kami temani Anda dalam Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan seputar pelayanan publik. Insya Allah pendengar di Halo RRI selanjutnya, semoga kami bisa terhubung dengan pihak terkait untuk menjawab tentunya aduan seputar layanan publik yang Anda sampaikan. Saya Idam dan rekan saya yang bertugas untuk diri di Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar, pagi ini kita membahas topik dukung rehabilitasi, hapuskan stigma pengguna narkoba, karena masih banyak masyarakat yang memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal, padahal tidak sedikit diantaranya adalah korban penyalahgunaan yang membutuhkan pertolongan, pendampingan, dan rehabilitasi agar bisa kembali sehat serta produktif di tengah masyarakat. Dan untuk membahas topik kita pendengar siang hari ini, kami sudah bersama dengan Ibu Arvina Rahman selaku konselor adiksi ahli muda. Kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama beliau. Kita sapa Bu Arvina Rahman. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Terima kasih.
1: Ya. Suaranya bisa diperbesar sedikit, kekecilan ini saya enggak terlalu.
0: Sekarang seperti apa Bu Arvina? Masih?
1: Ya.
0: Masih kecil suara di studio? Halo Ibu Arvina. Ibu Arvina, halo? Bisa mendengarkan ya suara dari studio dengan jelas?
1: Iya. Tapi ini agak kecil kedengaran suaranya.
0: Agak kecil terdengar suaranya.
1: Iya.
0: Baik. Ibu Arvina, kabarnya sehat Bu Arvina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar. Dan yeah, di awal mungkin sebagai pengantar ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Silakan Bu Arvina. Silakan Bu Arvina. Baik, Bu Arvina. Baik, pendengar kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan Ibu Arvina melalui sambungan Zoom. Bu Arvina. Baik. Bu Arvina bisa mendengarkan suara dari studio? Baik, pendengar kami masih menanti terhubung dengan Ibu Arvina. Dan kita membahas hari ini topik dukung rehabilitasi, hentikan stigma pengguna narkoba. Dan BNNP Sulsel sendiri menegaskan bahwa penyalahguna narkotika perlu diselamatkan melalui rehabilitasi, bukan sekedar dihukum. Termasuk informasi terbaru pendengar dalam forum diskusi rehabilitasi, BNNP Sulsel mengajak masyarakat untuk tidak memberi stigma negatif kepada pengguna narkoba, melainkan mendorong mereka untuk melapor ke institusi penerima wajib lapor atau IPWL agar mendapatkan penanganan medis dan sosial. Informasi lainnya juga mendengar, Kepala BNNP Sulsel Brigjen Pol Budi Sajidin menyampaikan bahwa rehabilitasi adalah pilihan terbaik agar pengguna narkoba bisa kembali sehat secara fisik, mental, dan produktif di masyarakat. BNNP Sulsel juga menekankan layanan rehabilitasi diberikan tanpa membedakan status sosial, baik pejabat maupun masyarakat umum. Baik, kami kembali mencoba untuk terhubung dengan narasumber kita siang hari ini, Ibu Arvina Rahman. Baik, pendengar, sambungan komunikasi kami terputus dengan Ibu Arvina Rahman. Kami masih akan mencoba untuk terhubung kembali. Ibu Arvina?
1: Ya, maaf.
0: Baik.
1: Ya, jaringan ini agak kurang stabil ini, saya lagi di daerah.
0: Siap, terima kasih Ibu Arvina sudah bersama kami di sela aktivitas yang hari ini. Bu Arvina, di awal kebersamaan kita mungkin ada pengantar yang terlebih dahulu ingin disampaikan terkait topik. Silakan Bu Arvina. Baik, Bu Arvina. Baik, pendengar kami Oh, sudah terhubung kembali Bu Arvina.
1: Iya Pak, siap ya. Pak.
0: Maaf, baik. Silakan Bu Arvina.
1: Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Kami merasa perlu untuk membahas topik ini karena seringkali stigma bagi pengguna narkotika itu menyebabkan mereka yang pertama itu terhambat untuk melakukan pengobatan atau perawatan atau proses pemulihan. Kemudian yang kedua, karena stigma tersebut kadang menyebabkan mereka yang sudah selesai atau sudah pulih kemudian menjadi kambuh. Mm-hmm. Gitu. Jadi itulah mengapa kami merasa perlu untuk mengangkat tema ini. Nah, stigma itu, stigma terhadap pengguna narkotika itu adalah pandangan atau penilaian negatif yang menganggap mereka sebagai pelaku kriminal atau aib di masyarakat. Jadi seringkali stigma yang terbangun bagi masyarakat atau orang-orang yang merupakan pengguna narkotika adalah mereka adalah pelaku kriminal atau mereka merupakan aib masyarakat, sehingga kadang mereka yang tadinya butuh dukungan dari orang-orang terdekat atau dari lingkungan kemudian menjadi malah terkucilkan atau dipandang sebelah mata, yang akhirnya mereka terabaikan dan semakin dalam ke penggunaan narkotikanya, seperti itu.
0: Baik, jadi itu kondisinya begitu ya, padahal mereka butuh dukungan keluarga atau lingkungan untuk proses pemulihan. Sejauh ini sampai saat ini masih stigma itu masih seperti itu, Bu Arvina?
1: Sejauh ini sih, kalau dari yang sudah kami tangani, dari yang sudah kami berikan rawatan, itu masih banyak Pak yang memberikan memberitahukan atau menginformasikan bahwa di lingkungan-lingkungan mereka masih kadang ada stigma itu. Bahkan kami ada kegiatan rehabilitasi yang dilakukan di desa ya. Itu bahkan ada yang itu baru terjadi, bahkan ada yang keluarganya yang merupakan pengguna narkotika malah mengirim anaknya tersebut ke luar daerah atau kayak ke Kalimantan, seperti itu. Supaya tidak terjamah oleh kita, seperti itu, dan supaya mungkin mereka menganggap kalau ya itu aib. Maka kalau misalnya diketahui oleh lingkungannya, keluarga tersebut akan malu, seperti itu. Itu masih banyak Pak terjadi di lingkungan kita. Bahkan ada yang kami sedang tangani ini ya omongan-omongan pecandu seperti itu. Bahkan ada yang ngomong kayak ya sudahlah, kalau sudah di stigma seperti itu, ah sekalian saja deh kita sudah berhenti tapi masih dicap seperti itu, ya sudah deh saya sekalian aja melakukan itu lagi, Bu. Gitu. Jadi stigma-stigma itu masih banyak Pak, dan itu sangat mempengaruhi utamanya psikis mereka, psikis pengguna narkotika untuk pulih seperti itu.
0: Baik, padahal tidak sedikit ini merupakan korban penyalahgunaan, Bu, ya?
1: Iya. Iya, jadi di antara mereka ada yang mungkin hanya korban, ada yang memang sempat pakai itu dari lingkungan, dari maksudnya pengaruh teman-teman seperti itu. Kalau kan kita tahu kalau misalnya banyak yang kita temukan mereka yang sering atau lebih banyak bergaul sama orang-orang di luar itu, ya bisa jadi karena tidak nyaman di rumah seperti itu. Nah, rasa nyaman di rumah itu yang sebenarnya harus kita bangun di lingkungan keluarga, supaya para pengguna narkotika ini tidak justru mencari kesenangan di luar, tapi justru bisa lebih nyaman untuk lebih banyak tinggal di rumah, menghabiskan waktu di rumah dibandingkan di luar, seperti itu.
0: Baik, jadi tidak sedikit pengguna narkoba ini yang memang menjadi korban, Bu ya? Termasuk juga usia produktif, Bu. Usia remaja, untuk dari data sendiri.
1: Ya, banyak Pak. Kalau yang umumnya yang kami tangani di BNNP itu kan mereka adalah korban Pak. Jadi banyak yang sudah tertangkap oleh polisi, kemudian tertangkap oleh polisi, kemudian ada yang lewat melakukan dilakukan asesmen terpadu, dia dibawa ke BNNP, ke klinik khususnya ya untuk rehabilitasi, itu karena mereka adalah korban. Untuk mereka yang pengedar kan lanjut proses hukumnya seperti itu Pak, tapi untuk mereka yang memang hanya korban ya itu yang kita berikan rehabilitasi seperti itu. Bahkan ada Pak yang hanya menemani temannya, istilahnya begitu. Jadi dia tidak mengetahui akan keluar untuk mengambil barang, kemudian ternyata dia hanya diajak oleh temannya karena dia punya motor seperti itu. Kemudian mengantar ikut bersama temannya itu, dan akhirnya terjaring oleh polisi. Nah, akhirnya mereka dibawa ke BNNP khususnya di klinik itu untuk dilakukan rehabilitasi karena mereka terbukti hanya korban penyalahgunaan narkotika seperti itu.
0: Kasus-kasus yang kemudian menjadi korban seperti apa sih Bu, biar menjadi perhatian juga untuk orang tua bahwa oh ternyata banyak juga pengguna narkoba berawal dari korban.
1: Menjadi korban itu ya umumnya ada yang misalnya

0: baru temannya kasih tahu atau saat dia bertanya ini apakah, kenapa kayak lain-lain kurasa, nah itu baru dia tahu kalau ternyata yang diberikan oleh temannya itu adalah obat-obatan seperti itu, obat-obatan yang dilarang istilahnya. Itu yang bisa kami kategorikan atau bisa kami simpulkan masuk sebagai korban pengguna narkotika seperti itu.
1: Baik, itu kategorinya Bu ya. Baik, dan apa-apa saja Bu yang kemudian dilakukan BNN untuk menghilangkan stigma tadi, pandangan negatif atau pelabelan buruk?
0: Iya, jadi kalau untuk tahap awal untuk pengguna narkotika itu sendiri kita berikan penguatan Pak. Kita bangun dulu untuk kepercayaan dirinya, kemudian mereka yang terstigma itu yang paling dibutuhkan adalah penerimaan diri. Jadi dia menerima dulu bahwa orang-orang memberikan stigma negatif kepada saya itu karena memang saya pernah salah gitu. Jadi pakai narkoba itu kan memang salah Pak. Sehingga itu dulu yang harus ditanamkan dalam dirinya. Dia harus menerima dulu bahwa yang ia lakukan itu adalah kesalahan. Kemudian setelah itu memperbaiki diri. Jadi mengedukasi mereka, memberikan mereka pengetahuan bahwa stigma itu minta maaf Pak. Jadi kita membangun dulu kepercayaan diri mereka, kemudian memberikan edukasi kepada mereka untuk melakukan perubahan perilaku. Perilaku-perilaku yang misalnya seperti sering pulang malam kah mungkin, atau mungkin perilaku-perilaku bergaul dengan teman-teman yang juga memang sudah mungkin diketahui pengguna narkotika dan seperti itu. Nah, perubahan-perubahan perilaku menjadi perilaku yang positif seperti misalnya lebih rajin ke masjid misalnya, atau lebih sering ikut dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti atau gotong royong seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan positif seperti itu kan bisa perlahan sedikit demi sedikit mengubah stigma masyarakat atau lingkungan terhadap dirinya, sehingga stigma tersebut bisa dihentikan seperti itu. Jadi memang yang penting untuk kita lakukan adalah yang pertama membangun kepercayaan dirinya dulu, membangun dari dalam dirinya, memberikan penguatan, kemudian setelah itu kepada lingkungannya kita berikan edukasi juga, apakah di lingkungan keluarga, apakah kita berikan penyuluhan di masyarakatnya seperti itu. Kita berikan edukasi juga di masyarakat lingkungan tempat ia tinggal, karena itu penting juga Pak. Banyak, ya itu yang saya katakan tadi, banyak yang relapse, banyak yang jatuh karena stigma, karena adanya stigma, merasa dikucilkan di masyarakat tempat ia tinggal, atau mungkin keluarganya sudah angkat tangan nih istilahnya, banyak yang seperti itu, keluarga angkat tangan nih, tidak mau nih misalnya tidak mau untuk membantu atau merangkul dia kembali seperti itu. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan mereka bisa jatuh kembali, tidak ada merasa percaya kepada lingkungan dan keluarganya. Nah, itu membuat mereka lebih banyak atau lebih nyaman dengan teman-teman penggunanya yang ia merasa diterima di lingkungan itu seperti itu.
1: Baik. Jadi pengguna narkoba ini memang ada yang korban, ada juga memang pelaku kriminal begitu Bu ya?
0: Ada Pak, iya.
1: Baik.
0: Iya, pelaku kriminal ada juga. Iya.
1: Baik, dan korban ini perlu rehabilitasi bukan di penjara begitu Bu ya?
0: Ya.
1: Dan
0: jadi pelaku-pelaku narkotika itu kan seperti misalnya pengedar seperti itu Pak. Itu kan juga banyak, dan banyak memanfaatkan anak-anak utamanya untuk misalnya menjadi kurir, pengantarkan barang misalnya seperti itu. Anak-anak ini awalnya kan ada juga Pak yang kayak sampai pakai, anak-anak SD yang tidak tahu apa-apa, ini barang apa saya antarkan saja, kemudian saya dikasih misalnya uang jajan 5.000 seperti itu kan mereka udah bahagia gitu Pak. Nah,

0: anak-anak yang seperti ini tuh banyak yang jadi sasaran empuk. Nah, saat misalnya ada proses penangkapan dari polisi seperti itu, biasanya kan yang duluan didapat adalah justru mereka yang menjadi kurir ini, yang turun langsung mengantarkan barang misalnya. Padahal mereka ada yang tidak tahu apa-apa apa yang saya antarkan itu, seperti itu. Jadi itu yang banyak kita juga berikan rehabilitasi. Selain itu sih ada juga Pak yang kayak voluntary itu yang datang secara sukarela melaporkan dirinya bahwa dia pengguna narkotika. Umumnya itu mereka yang sudah ada gangguan-gangguan psikotik yang dirasakan, seperti gaduh gelisah seperti itu, atau mungkin tidak nyaman nih dengan pengguna narkotika itu dan betul-betul ingin pulih gitu. Itu yang banyak kami tangani di BNNP Sulsel utama seperti itu.
1: Ya. Dan jumlah yang direhabilitasi, Bu? Mungkin data 2025 termasuk 2026.
0: Pak, tapi suaranya agak kecil, Pak.
1: Ya, untuk yang sudah direhabilitasi sendiri, Bu, jumlahnya berapa banyak, Bu? Mungkin data 2025 atau 2026 ini.
0: Kalau 1000 lebih. Tahun ini tuh ya?
1: Seribuan lebih.
0: Iya. Kalau totalnya Pak udah seribuan lebih, Pak, kalau udah dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun lalu saja kami target dari pusat hanya 150.
1: Ya.
0: Kami memberikan rehabilitasi sampai 400-500 lebih orang, 400 lebih klien seperti itu. Nah, untuk tahun ini kami ada target dari pusat itu 150 juga. Nah, yang sudah kami lakukan rehabilitasi atau yang terregister di kami itu sudah 300-an, Pak, seperti itu. Jadi memang pengguna narkotika di utamanya di Kota Makassar ini, di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ini, sudah sangat banyak, Pak. Sudah bukan lagi dianggap, maksudnya sih sudah tidak lagi dianggap aib, tapi sudah berubah masyarakat pemahamannya bahwa mereka itu orang sakit yang butuh untuk diberikan rawatan begitu.
1: Ya. Syarat untuk rehabilitasi apa, Bu Arvina?
0: Ya.
1: Syarat untuk rehabilitasi.
0: Nah, syarat untuk rehabilitasi sangat mudah. Hanya melaporkan diri langsung ke kantor BNNP Sulsel bersama keluarga, kemudian membawa KK dan KTP, kartu keluarga dan KTP, karena NIK dibutuhkan untuk proses registrasi. Itu saja, Pak. Selain itu, karena biaya kan gratis, tidak ada yang dibayar. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin pengguna narkotika atau mungkin ada keluarganya yang kita tahu merupakan pengguna narkoba, ayo mi datang ke BNNP untuk rehabilitasi, karena daripada kita menunggu ditangkap polisi, kalau kita datang sendiri rehabilitasi tidak ada proses hukum, gratis juga, tidak ada yang dibayar, dan syaratnya hanya bawa saja KTP KK-nya seperti itu.
1: Harus jadi korban baru mendapatkan fasilitas itu atau seperti apa, Bu Arvina?
0: Pengguna, jadi kita yang kita rehabilitasi itu adalah pengguna narkotika, Pak. Jadi orang-orang yang pernah menggunakan narkotika seperti itu. Kalau dia pengedar, saya yakin, Pak, dia akan berpikir ulang untuk datang ke BNNP Sulsel, karena di BNNP itu saat kita memberikan layanan di klinik juga kita combine dengan kerjasama dengan pihak pemberantasan. Jadi selain rehabilitasi, kan di BNNP ada bidang lain selain rehabilitasi, yaitu bidang pemberantasan. Kita kerjasama untuk mereka yang datang melaporkan dirinya mungkin. Nah, kita juga tetap mengkoordinasikan dengan pihak pemberantasan apakah yang bersangkutan tidak terkait dengan jaringan atau seperti apa, apa sudah masuk dalam daftar-daftar di teman-teman pemberantasan seperti itu. Tetap kami koordinasikan, kami konsultasikan dengan mereka, teman-teman di pemberantasan. Jadi kalau mereka yang kami rehabilitasi itu ya pengguna, Pak, mereka yang menggunakan narkotika seperti itu.
1: Untuk pendengar kita yang mungkin bertanya, bukan menjadi korban, tapi maksudnya atas secara sadar begitu menggunakan, apakah saya juga bisa direhabilitasi?
0: Iya, bisa, Pak. Jadi kalau sudah secara sadar mau rehabilitasi, itu sudah langkah awal dan sudah modal awal untuk bisa pulih. Nah, itu yang kita berikan juga rehabilitasi. Jadi proses rehabilitasi terbuka untuk semua, Pak. Mereka yang pernah menggunakan narkotika, apakah dia korban, apakah dia secara sukarela sudah menyadari dirinya dan mau rehab. Nah, itu semua kita berikan rehabilitasi. Jadi tidak mematok siapa, hanya siapa yang boleh rehab, semua, Pak. Semua yang pernah menggunakan narkotika dan datang melaporkan dirinya, itu kita berikan
1: Bu Arvina, untuk pendengar kita yang mungkin bertanya, kan mereka entah itu pengguna narkoba atau kemudian pengedar, ada yang secara sadar kemudian mau menggunakan, dan kalau direhabilitasi jadinya tidak ada efek jera begitu. Kenapa bukan hukuman penjara saja?
0: Jadi dahulu kan seperti itu, Pak, ya. Jadi tidak ada, dulu-dulu itu kan belum ada rehabilitasi, kemudian kita lihat faktanya di lapas-lapas, di rutan-rutan itu kan memang umumnya banyak terpidana, dan umumnya mereka itu adalah terpidana narkotika. Seperti itu, sehingga mulailah kita BNN mulailah memberikan layanan rehabilitasi. Proses rehabilitasi memang tidak menjamin, Pak, seorang untuk bisa pulih seumur hidup, seperti itu tidak, Pak. Tapi dalam proses rehabilitasi adalah salah satu cara kita untuk membangun membantu mereka untuk bisa pulih, seperti itu. Jadi merupakan cara untuk pulih, karena proses pulih itu proses seumur hidup, Pak. Halo.
1: Dan termasuk juga kalau kita ketahui bahwa lapas dan rutan di Sulawesi Selatan juga kondisinya sudah penuh begitu, ya?
0: Iya. Iya. Jadi itulah saat ini kami dari beberapa tahun sebelumnya itu kami juga hadir di rutan dan lapas untuk memberikan layanan rehabilitasi. Kita kerjasama dengan pihak lapas rutan untuk memberikan layanan rehabilitasi kepada pengguna narkotika yang ada di dalam, utamanya mereka-mereka yang mungkin sudah proses mau keluar, seperti itu. Nah, itu kita berikan juga layanan rehabilitasi. Jadi kita hadir tidak hanya untuk mereka yang ada di luar, tapi juga kita hadir untuk teman-teman yang ada di dalam lapas rutan. Bahkan teman-teman petugas-petugas yang ada di lapas rutan itu, petugasnya juga banyak yang sudah dilatih oleh BNNP Sulsel untuk memberikan penguatan atau memberikan layanan rehabilitasi kepada teman-teman pengguna yang ada di dalam lapas.
1: Ya. Bedanya, Bu, yang kemudian penghuni lapas terkait kasus narkoba dengan yang direhab?
0: Iya, jadi kalau program rehabilitasi itu kan terbagi dua, Pak, ada yang rawat inap dan ada rawat jalan, seperti itu. Khusus kami di BNNP Sulsel itu, kami memberikan rawat jalan untuk mereka yang memang kategori berat, kita rujuk ke Balai Rehabilitasi BN Badoka untuk dirawat inap. Nah, kalau khusus di rutan itu, program yang diberikan itu namanya program therapeutic community. Jadi kita lakukan terapi komunitas seperti itu di dalam. Jadi kita memberikan layanan rehabilitasi kepada mereka itu dengan kelompok bantu diri. Jadi mereka secara berkelompok kita berikan penguatan, kita lakukan edukasi, kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan konseling individu juga terbuka, yang bisa meminta untuk diberikan konseling individu, sehingga dengan cara itu kita harapkan mereka setelah keluar atau selesai dari lapas rutan itu, mereka tidak lagi menjadi pengguna, tapi menjadi pribadi yang baru, pribadi yang mungkin bisa berfungsi sosial di masyarakat, tidak lagi menggunakan narkotika, dan bisa produktif, seperti itu.
1: Baik, dan untuk rehabilitasi ini sendiri gratis begitu, Bu, ya, dan dilindungi undang-undang juga.
0: Iya. Selama dia rehab di BNN ya Pak, karena kalau saat ini kan ada juga lembaga-lembaga swasta yang menyelenggarakan atau memberikan layanan rehabilitasi. Jadi kalau selama di BNN, lembaga rehab milik BNN seperti di klinik-klinik BNNK, kemudian di balai rehabilitasi BNN Badoka, seperti itu semua gratis, tidak ada yang dibayar. Jadi masyarakat terbuka kalau ada yang mau dari kalangan mana saja dapat mengakses layanan rehabilitasi gitu.
1: Ada kuotanya Bu Arvina?
0: Kuota itu sangat berpengaruh hanya untuk teman-teman mungkin di balai rehab yang rawat inap, karena mereka mungkin ada menanggung makan seperti itu kan, dan biaya itu sangat bergantung dengan biaya dari negara. Tapi kalau kami di BNNP Sulsel, karena kami memberikan layanan rawat jalan, jadi sekarang saja kami sudah lebih Pak, sudah lebih dari target yang diberikan. Nah, tapi tetap diberikan layanan seperti itu, tidak terhalang kok dengan misalnya target sudah tercapai itu, kemudian kita tidak berikan lagi layanan, tetap kami berikan layanan.
1: Baik.
0: Gimana, Bu? Sangat berpengaruh sih untuk kapasitas itu, yaitu yang di rawat inap seperti itu, karena butuh makan, diberikan makan kan.
1: Itu gratis juga, Bu?
0: Iya, itu gratis Pak, gratis. Selama lembaga milik BNN ya gratis, tidak ada yang dibayar.
1: Oh, ada lembaga lain juga Bu yang merehabilitasi?
0: Ada kan lembaga swasta Pak, yang swasta yang yang memberikan layanan rehabilitasi seperti itu. Di Makassar itu ada beberapa juga layanan lembaga swasta yang memberikan layanan rehab. Itu yang mungkin berbayar.
1: Oh, ada juga selain BNN ternyata ya, lembaga yang melakukan rehabilitasi dan itu berbayar. Baik, Bu Arvina, sebelum lanjut kembali untuk aktivitasnya siang hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait penghentian stigma ini.
0: Ya, baik. Untuk teman-teman saya hanya ingin memberikan ini untuk teman-teman yang belum pernah pakai, jangan pernah hanya berpikiran mau coba-coba kemudian mau memakai, karena pakai narkoba itu tidak keren. Bahkan pakai narkoba itu memberikan hal buruk di masa depan kita jika kita menggunakan narkotika. Jadi selama kita belum pernah pakai, jangan pernah coba-coba. Kemudian untuk teman-teman yang pernah pakai, harus untuk saat ini jika sudah pulih harus katakan tidak pada narkoba, harus berani katakan tidak pada narkoba. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih dalam proses pemulihan, semangat terus. Tidak ada yang tidak mungkin, masa depan cerah menanti kita selama kita berkomitmen dan betul-betul mau untuk pulih dan tidak mau pakai lagi. Stop nih dari sekarang. Jadi harus berani tolak narkoba begitu. Tidak ada jiwa yang aslinya jahat. Jadi tidak ada jiwa yang aslinya jahat, yang ada adalah jiwa baik yang sedang salah dan butuh waktu untuk mengubahnya.
1: Baik. Dan sangat
0: itu dari kami Pak.
1: Iya. Dan sangat mungkin pulih dan kembali menjalani kehidupan normal Bu Arvina ya.
0: Iya, betul.
1: Termasuk banyak mantan pengguna yang berhasil bekerja, berkeluarga, bahkan membantu orang lain Bu ya.
0: Betul Pak, banyak sekali Pak. Jadi mereka-mereka yang sudah pulih, bahkan ada yang jadi khatib khutbah begitu, jadi penceramah, ada juga yang jadi imam malah, ada yang jadi dosen, ada yang ya jadi narkotika itu jika kita masih di situ itu menghalangi masa depan kita. Tapi saat kita bisa keluar dari narkoba itu masa depan cerah menanti kita.
1: Terima kasih banyak Bu Arvina Rahman untuk informasi yang disampaikan, termasuk memotivasi hari ini, dan tentu pengguna narkoba membutuhkan dukungan dan kesempatan untuk pulih, bukan dijauhkan bahkan ataupun dikucilkan begitu Bu Arvina ya. Baik, terima kasih Bu Arvina, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah bersama RRI Makassar siang hari ini. Sehat selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba.
1: Baik, terima kasih Ibu Arvina Rahman sudah bersama kami pendengar di program Indonesia Sehat Pro 1 RRI Makassar. Dan akhirnya saya Idam bersama rekan set yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dalam program Indonesia Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar siang ini.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
6: Teman baru.
7: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar siang ini.

Pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda program Indonesia Sehat ya. Untuk Indonesia Sehat hari ini kami sudah hadirkan pendengar bersama dengan narasumber dari BNN Sulawesi Selatan. Ada Ibu Arvina Rahman, dan beliau tadi banyak menjelaskan terkait dukungan rehabilitasi BNN ya untuk pengguna narkoba agar direhabilitasi. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang tadi sudah menyimak program Indonesia Sehat tentunya. Dan tadi Ibu Arvina menyampaikan dari BNN Sulsel bahwa jangan menjauhi atau memberi cap buruk, karena dukungan masyarakat sangat membantu untuk mereka pulih dan kembali menjadi bagian positif dalam kehidupan sosial. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Sesaat lagi kami juga akan menyiarkan khutbah dan juga pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana, RRI Makassar. Tetaplah bersama kami.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, sesaat lagi kami juga akan menyiarkan secara langsung untuk khutbah Jumat dan pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al Muawanah Kota Makassar. Dan kami masih menantikan pendengar untuk siaran langsung khutbah dan juga pelaksanaan sholat Jumat. Dan pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, sembari menanti terhubung dengan rekan-rekan di Masjid Al Muawanah RRI Makassar, kami dan berikut kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan untuk sholat Jumat.

0: اللهم بارك وسلم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال أيضا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جمع جمعات yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang sejatinya seorang hamba tidak akan mungkin untuk bisa menghitung satu persatu dari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Dan segala kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita peroleh saat ini, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan segala kenikmatan yang ada pada diri kalian, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita memanjatkan salam dan salawat kepada nabi kita, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, kami mengingatkan diri kami secara pribadi dan juga kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, setiap orang ingin memperoleh yang namanya keberkahan. Berkah secara bahasa bermakna an-nama wa ziyadah, yakni tumbuh dan bertambah. Di mana setiap keberkahan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada seorang hamba yang beriman juga bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya para penduduk negeri ini beriman dan juga bertakwa, maka pasti kami akan turunkan keberkahan kepadanya dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun menyiksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
0: Secara umum, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang beriman dan juga bertakwa bisa kita kelompokkan menjadi tiga bentuk. Yang pertama adalah berkah dalam keturunannya, yakni lahirnya generasi yang saleh, yang luas ilmunya, yang kuat imannya, dan juga banyak amal salehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Istrinya berdiri lalu tersenyum dan kami berikan kabar gembira kepadanya akan lahirnya seorang anak, yakni Ishaq, dan setelah Ishaq lahirlah Yaqub. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhan inna hadha la shay'un ajib. Istrinya berkata, ini adalah hal yang menakjubkan. Mungkinkah saya melahirkan seorang anak padahal saya sudah tua, suamiku sudah tua? Qalu atajamina min amrillahi rahmatullah wa barakatuh wa alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat berkata, mengapa engkau heran dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu wahai ahlul bait? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji lagi Maha pengasih. Kemudian yang kedua adalah berkah dalam makanan. Makanan yang halal lagi baik merupakan di antara bentuk-bentuk keberkahan sebagaimana dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan surah Al-A'raf yang kami bacakan tadi, bahwasannya di antara bentuk-bentuk keberkahan adalah makanan yang halal lagi baik. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian dari rizki yang halal lagi baik yang kami telah berikan kepada kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang engkau beriman kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah berkah dalam waktu, yakni waktu yang cukup untuk menjalankan ketaatan dan juga kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara bentuk-bentuk keberkahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yang saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Di dalam ayat ini Allah bersumpah, karena di awal ayat Allah menggunakan harful qasam. Dalam sisi bahasa Arab ini disebut dengan huruf sumpah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap sesuatu, ini menunjukkan bahwasannya perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting. Ini menunjukkan waktu adalah perkara yang sangat penting. Hendaknya setiap dari kita menjaga waktu-waktu kita. Oleh karenanya ada ucapan yang ma'ruf, al-waqtu kasayf idza man lam yaqtahu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak menggunakannya sebaik-baiknya, maka dia akan berlalu begitu saja. Maksudnya adalah kalau kita tidak manfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka dia berlalu begitu saja. Dan ucapan yang ma'ruf, laitas syababa aidun, andaikan masa muda bisa kembali. Tentunya adalah hal yang mustahil masa muda bisa kembali. Oleh karenanya hendaknya setiap dari kita menggunakan sisa waktu kita sebaik-baiknya. Dan ketika seseorang ingin memperoleh keberkahan, maka kuncinya ada dua. Yang pertama adalah iman dan takwa yang benar. Sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal khutbah tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada kita ketika kita beriman dan juga bertakwa. Disebutkan dan dipertegas dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati atau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua adalah berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber kebaikan dan keberkahan. Maka barang siapa menjalankan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, maka Allah akan menurunkan keberkahan kepadanya. Disebutkan dalam beberapa ayat, hada dzikr mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Ini adalah Al-Quran yang penuh berkah yang kami turunkan kepada kalian, apa kalian mengingkarinya? Juga disebutkan dalam ayat yang lain, wa hadza kitabun mubarakun ilaika liyudabbirul ayati waliyatadhakkaru ulul albab. Ini adalah Al-Quran yang penuh berkah yang kami turunkan kepada kalian, maka tadabburilah ayat-ayatnya, renungilah ayat-ayatnya, dan bagi orang-orang yang berakal mengambil pelajaran terhadapnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati min dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusuli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketahuilah keberkahan sejati tidak selamanya diukur dengan harta yang banyak, tingginya kedudukan atau umur yang panjang. Akan tetapi keberkahan sejati adalah ketika Allah menanamkan kebaikan dari apa yang kita miliki. Sedikit namun tercukupi, sempit namun menangkan, dan singkat namun berfaedah, maka itu lebih baik. Oleh karenanya hendaknya setiap

استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم والتراصوا وسدوا الخلل Lurus rapatkan soft, si soft yang masih kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk dinonaktifkan atau di silent.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Welcome home.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ekowisata Mangrove Langtebung berada di pesisir utara Makassar, tepatnya di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalan Rea. Destinasi ini kerap menjadi salah satu alternatif lokasi liburan bagi warga setempat, serta menjadi favorit bagi mereka yang ingin melihat panorama matahari terbenam. Hutan bakau ini membentang sekitar 2 km hingga ke laut lepas, menghadap tepat ke arah Selat Makassar, dan lokasinya sangat cocok dijadikan sebagai destinasi wisata dan bersantai. Kawasan ekowisata Mangrove Langtebung juga sudah lebih indah dari sebelumnya. Terdapat jembatan kayu yang menyeruak di antara rimbunan tanaman mangrove. Jembatan berwarna mencolok ini juga berfungsi sebagai dermaga menuju pantai, tempat perahu nelayan berlabuh. Panjangnya mencapai sekitar 270 meter dan dilengkapi juga pondokan kecil untuk beristirahat. Salah satunya sekaligus berfungsi sebagai pusat informasi dan pembelian tiket. Pengunjung juga diperbolehkan duduk-duduk santai, menikmati indahnya panorama sekitar hutan bakau dengan leluasa. Menurut Saraba, pengelola kawasan ekowisata Mangrove Langtebung, keberadaan kawasan ekowisata ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Bakau merupakan rumah nyaman bagi kepiting dan kerap dijadikan sebagai tempat bertelur serta berkembang biak. Warga pun kini kerap memanen kepiting dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kita mulai restorasi mangrove ini dari tahun 1982. Nanti setelah masuk di 2006 baru kelihatan mangrove-nya sudah tumbuh hijau yang sepanjang pesisir Langtebung. Di 2016 baru betul-betul sudah kita menanam seluas kurang lebih 15 hektar sepanjang pesisir Langtebung ini.
2: Kemudian sampai akhirnya dijadikan ekowisata, bagaimana ceritanya Pak?
1: Awalnya saya meminta bantuan dari program CCD IPAK. Ini sebenarnya wisata ini tidak ada sama sekali di dalam benak saya bahwa akan jadi wisata mangrove Langtebung ini. Karena saya bermohon untuk bantuan di program CCD IPAK ini, hanya bermohon untuk tambatan perahu dengan rumah pertemuan kelompok, namanya itu Pondok Informasi.
2: Jadi awalnya seperti itu Pak?
1: Iya.
2: Nah, sejak kapan kemudian akhirnya dijadikan ekowisata?
1: Setelah dijadikan ekowisata ini, ada tambahan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan di 2017. Sudah mulai kita jadikan ekowisata karena pengunjung sudah mulai merangsek masuk di 2017 itu. Setelah kita bertahap di 2018 lagi kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan sepanjang 110 meter. Akhirnya dia menuju ke utara di Selat Mangrove. Mulai lagi dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan.
2: Oke. Nah, ini sebenarnya pengelolaannya sepenuhnya oleh masyarakat atau ada support dari pemerintah?
1: Kalau pengelolaannya ini betul-betul dikelola oleh masyarakat. Karena ada tertera di situ di pada kartis masuk, yaitu atas nama LPM Kelurahan Bira.
2: Iya, jadi sesungguhnya seluruhnya ini adalah masyarakat yang mengelola Pak ya. Nah, kalau penanaman sendiri, apakah memang masyarakat yang melakukan penanaman mangrove atau?
1: Kalau penanaman ini dari 2018 sampai sekarang ini sudah mulai penanaman ini dilaksanakan oleh komunitas seluruh Indonesia datang di sini. Jangan sampai dibilang hanya masyarakat Sulawesi saja, biar dari Jawa, dari luar negeri pun peningkatan di sini menanam.
2: Iya. Iya. Kalau boleh tahu, ini lahan sebenarnya milik pemerintah atau lahan kelola masyarakat, Pak?
1: Kalau lahan ini yang kita tanami mantrop ini betul-betul tanah negara, tanah pemerintah. Kebetulan di tahun 2016 itu memang ada rencana dari sebagian masyarakat dan sebagian dari instansi pemerintah memato di 2016. Tapi setelah 2020 ada kejadian pendusakan mantrop, ada penebangan, saya melaporkan di Kementerian Lingkungan Hidup. Akhirnya sertifikat yang pernah dibuat oleh salah satu perusahaan yang ada di Kota Makassar ini mengembalikan sertifikat lewat PLT Wali Kota pada saat itu, yaitu Profesor Yusra Yusuf.
0: Selain menahan deburan ombak dan hembusan angin, mangrove juga berfungsi menahan abrasi serta menghisap limbah kiriman dari kapal lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan obrolan seru siang ini bersama narasumber inspiratif, seorang guru matematika yang kemudian banting setir menjadi pengusaha bakso. Dan kita simak kisah inspiratifnya dalam obsesi obrolan seru siang ini. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali sore hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program UMKM Bicara. Dan program yang menghadirkan pendengar tentu cerita-cerita inspiratif dari para pelaku usaha. Dan kali ini di UMKM Bicara kita akan berbincang bersama owner dari Bakso Cendikia Goa, yakni ada Ibu Nur Asmi Rahmi ARSPD atau yang biasa disapa dengan Kak Fani atau Ibu Fani ya. Dan kita mau dengar juga cerita-cerita inspiratif beliau sore hari ini. Dan kabarnya juga usahanya dari 2017 kalau nggak salah, dan penuh dengan jatuh bangun juga, dan sampai akhirnya tetap bertahan sampai sekarang dan katanya mendapat banyak keberkahan dari Allah begitu ya. Dan baksonya Cendikia Goa juga punya banyak varian, dan kita langsung tanya saja dan sapa ada Ibu Fani. Halo Bu Fani, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Apa kabar Bu Fani?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih banyak katanya dari mana tadi?
2: Bukan? Dari Barombong.
1: Dari Barombong.
2: Iya, ke sini.
1: Ke sini. Tapi kalau di
2: RR hujan-hujan naik motor.
1: Wah, sama si kecil nih.
2: Iya, sama Kakak Naura.
1: Halo Kakak Naura. Oke. Dan tapi di RRI sendiri tentu tidak asing begitu ya, karena termasuk yang dulu-dulu sering ya.
2: Iya,
1: termasuk
2: selalu.
1: Pendengar juga katanya.
2: Pendengar banget Kak. Setia banget sama RRI dulu.
1: Wah.
2: Zaman waktu masih kuliah 2007.
1: Hmm. Ya. Sering main ke sini juga.
2: Selalu ke sini bareng Kakak penyiar.
1: Yang Kakak-kakak penyiar Pro 2 ya, ya waktu itu ya.
2: Pro 2, Pro 1.
1: Oke. Wah, dan akhirnya main lagi ke sini.
2: Iya.
1: Di 2026.
2: Bersyukur banget Kak diundang ke sini.
1: Dan kali ini bukan jadi pendengar ya, tapi jadi narasumbernya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, dan cerita tentang usahanya Kak Fani. Nah, boleh diceritain Kak Fani, Bakso Cendikia Goa termasuk juga gimana cerita awal-awal sih Kak Fani?
2: Oh ya, gini Kak, saya sebenarnya kalau flashback ke belakang sih, saya seorang guru.
1: Oh guru?
2: Iya, guru matematika SMP. Wah. Dan SMA.
1: Iya.
2: Nah, terus saya resign. Mm-mm. Dan akhirnya saya dalam hati saya bilang, saya cuma mau fokus urus suami, jadi ibu rumah tangga yang baik begitu. Ya, terus saya terinspirasi ada peluang usaha dekat rumah Kak.
1: Ya.
2: Karena kan rumah saya dekat dengan sekolah. Mm-mm. Gitu. Jadi saya usaha bakso bakar itu hari lewat jendela. Di jendela Kak saya jual bakso bakar.
1: Jendela?
2: Jendela rumah.
1: Ah, oke.
2: Okay. Iya, harganya tuh hari 2.000 per tusuk isi 5 biji.
1: Iya.
2: Iya.
1: Dan rata-rata yang belanja?
2: Yang belanja anak sekolah.
1: Anak sekolah.
2: Iya.
1: Dari balik jendela itu.
2: Dari balik jendela itu.
1: Okay.
2: Kebetulan itu hari saya hamil anak ketiga. Ya saya terinspirasi karena kisah Rasulullah ya Kak ya. Kalau berdagang itu baik, berdagang itu enak gitu.
1: Dan jangan bilang tempat sekolahnya tempat ngajar dulu, bukan?
2: Oh bukan Kak,
1: oh, bukan.
2: Ini sekolah SD.
1: Iya. Yeah. Oh dulu ngajarnya SMP dan yeah. SMA, mata pelajaran matematika.
2: Mata pelajaran matematika.
1: Oke, okay. Dan akhirnya tertarik untuk mencoba
2: jualan bakso bakar itu hari.
1: Bakso bakar.
2: Iya. Yeah.
1: Terus gimana?
2: Terus sering berjalannya waktu saya lihat ada peluang saya jual bakso bakar.
1: Iya.
2: Yeah. Terus rame Kak. Alhamdulillah saya buka warung bakso di halaman rumah.
1: Oke.
2: Okay. Dengan menu andalan itu waktu itu hari bakso beranak berhadiah uang jika beruntung.
1: Maksudnya ya. Seperti apa?
2: Ada uangnya Kak.
1: Pas digigit.
2: Uangnya saya simpan dalam plastik.
1: Oh. Oh, baksonya ya?
2: Baksonya berhadiah digigit. Uang iya, digigit ada uangnya di dalam.
1: Wih, seru tuh.
2: Itu kayak menarik pelanggan Kak begitu.
1: Iya. Dan sempat ini juga ya, maksudnya sempat ramai antusias gara-gara
2: itu. Ramai banget Kak, ramai banget itu hari sampai kewalahan. Ramai banget alhamdulillah.
1: Dan kan jarang-jarang juga dulu mungkin yang ide seperti itu ya, bakso isi uang.
2: Bakso
1: biasanya
2: isi
1: kan
2: uang,
1: bakso
2: Kak.
1: Isi keju.
2: Iya.
1: Ini malah isi
2: ini
1: uang.
2: Ini ada varian lain Kak, ada juga keju, ada cabe, ada bakso kotak.
1: Yang sekarang
2: iya.
1: Semakin banyak lagi variannya.
2: Iya, semakin banyak Kak.
1: Tapi di antara varian itu masih dipertahankan Kak bakso isi uang?
2: Enggak Kak, karena kebetulan.
1: Kenapa?
2: Saya udah enggak buka warung Kak.
1: Ah.
2: Iya, karena suami fokus kerja gitu.
1: Iya. Ya padahal saya maunya yang dalam kemasan tuh ada bakso isi uang.
2: Maunya uang berapa Kak?
1: Yang uang merah ya.
2: Di situ saya kasih uang 2.000 sampai uang 50.000.
1: Wah, 50.000
2: iya.
1: Ada?
2: Iya, ada.
1: Wah.
2: Itu hari kebetulan ada yang dapat waktu di cabang ala Sungguh Minasa. Iya.
1: Dari awalnya bakso bakar dari balik jendela,
2: iya, balik
1: kemudian
2: jendela.
1: Buka warung bakso.
2: Bakso di halaman rumah.
1: Halaman rumah, iya. Gerobakan tuh.
2: Ya gerobakan Kak.
1: Baksonya masih tetap bertahan dengan bakso kering atau?
2: Sekarang fokus ke bakso kemasan.
1: Kemasan.
2: Iya.
1: Kalau dulu yang warung-warung itu
2: warung-warung.
1: Depan rumah.
2: Depan rumah itu bakso ini, bakso kuah.
1: Oh bakso kuah.
2: Iya.
1: Oh jadi sempat bakso bakar, bakso
2: iya,
1: kuah.
2: Bakso kuah.
1: Iya.
2: Terus rame juga di Sungguh Minasa Kak, alhamdulillah buka cabang lagi di Alauddin.
1: Oke. Okay.
2: Karena fokus ke anak-anak kuliahan begitu, iya. Rame banget Kak, masya Allah rame banget dulu.
1: Wah berarti ini rezekinya dari bakso ya?
2: Iya Kak, kebetulan itu hari suami kan kerja dulu Kak di apa? Di Black Angel, di salah satu resto di Hertasni.
1: Wah benar-benar pendengar sejati sih Kak.
2: Iya.
1: Kak Fani ini tahu loh, tadi mau nyebut merek langsung gak jadi.
2: Enggak usah.
1: Jadi apa beliau, chef?
2: Dia kerja di adminnya kayak itu hari. Tapi dia pintar banget. Bisa dibilang dia tuh suami terhebat menurut saya Kak. Dia bisa masak ini, masak itu. Pokoknya ya. Semua varian makanan dia bisa masak.
1: Wah, emang gitu ya Nora?
2: Iya.
1: Dan kenapa akhirnya memilih waktu itu dari bakso bakar, bakso kuah, sampai bakso kemasan? Kenapa bakso sih?
2: Itu hari Kak, karena apa ya? Dulu kan awal dulu masih ya keuangan belum stabil ya Kak ya. Iya. Terus aku hamil anak ketiga, hamil anak pertama dan kedua kan dekat Kak. Itu hari jaraknya 1 tahun loh Kak. 3 tahun 3 anak. Iya.
1: Nora?
2: Umurnya 11 tahun.
1: Anak berapa?
2: Anak pertama.
1: Oh, Nora anak pertama.
2: Iya. 3 tahun 3 anak.
1: Iya.
2: Alhamdulillah tahun berikutnya diberi anak lagi, 4 tahun 4 anak.
1: Wah, masya Allah.
2: Operasi sesar semua Kak.
1: Wah.
2: Tiap tahun.
1: Dan wah, gimana ininya itu ya? Maksudnya di balik layarnya sambil usaha juga.
2: Iya, sambil
1: merintis.
2: Hamil Kak.
1: Iya, anak-anak masih kecil.
2: Masih kecil Kak diurus.
1: Dan itu mulai tahun 2017 ya.
2: 2017 Kak. Hamil anak ketiga itu hari. Pernah juga sempat bekerja sama Kak dengan franchise ternama di Makassar.
1: Iya.
2: Yang cabangnya itu ada di Alauddin sama di Cendrawasih. Terkenal itu resto Kak. Gak usah saya sebut.
1: Oh kerja sama untuk.
2: Iya kerja sama yang... itu hari masukkan bakso.
1: Bakso.
2: Iya.
1: Sampai sekarang?
2: Restonya udah tutup Kak.
1: Oh restonya udah tutup.
2: Iya.
1: Oke. Nah sekarang dari balik jendela di 2017, 2026 gimana kabarnya akhirnya usaha bakso Cendikia Goa?
2: Iya. Itu hari Kak saya pernah jatuh bangun ya Kak. Banyak cibiran ku dapat dari para pelanggan.
1: Cibiran?
2: Iya. Cibiran mestinya ada-ada saja yang makan bakso terus bilang ini baksonya masih mentah begitu. Terus ada juga bilang ih enggak ada uangnya begitu. Jadi saya bilang saya kan tulis bakso beranak berhadiah uang jika beruntung begitu.
1: Iya, iya.
2: Tapi ya begitulah para pelanggan Kak maunya dapat uang semua begitu. Iya, padahal sudah dijelaskan jika beruntung.
1: Harusnya ditulisi saja.
2: Iya, saya tulis, Kak, itu
1: bukan di dalamnya. Ada kertas Anda belum beruntung. Oke, dan akhirnya kepikiranlah kasih nama bakso Cendekiago, itu gimana ceritanya?
2: Itu hari namanya, Kak, bakso Umami Yami.
1: Umami Yami.
2: Iya.
1: Wah, keren tuh namanya.
2: Umami Yami tuh usaha Mama Ami.
1: Bagus lagi Umami, iya. Gitu gampang diingat. Kenapa berubah?
2: Tapi Kakak Naur itu hari apa ya, Kak? Sekolah di, yeah, salah satu sekolah terkenal juga, di Sungguh Minasa. Dia pakai nama Cendekia. Jadi saya terinspirasi, oh bagus ya nama Cendekia. Oke. Gitu. Jadi ya udah ganti aja bakso Cendekia begitu.
1: Oh, bakso Cendekia.
2: Iya. Cendekia kan artinya juga pintar ya, Kak.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oh, jadi ada doa di dalamnya, iya, begitu ya. Bakso Cendekia Goa.
2: Iya.
1: BCG
2: singkatannya.
1: BCG. Oke, sampai sekarang nama itu dipakai.
2: Sampai sekarang, Kak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, dan ada berkah rezekinya juga di situ, iya, nama itu ya. Oke, awalnya bakso Umami. Oke, nah jadi seperti itu namanya sekarang, bakso Cendekia Goa.
2: Iya.
1: Alamatnya di mana, Kak?
2: Di Jalan Barombong, Kak, Bontomanai.
1: Barombong, Bontomanai. Oke, dan variannya banyak ya?
2: Banyak banget, Kak. Ada bakso keju, cabe, urat, kotak, daging cincang, dan alhamdulillah, Kak. Baksoku udah keluar daerah. Karena kan saya mengantar gak pakai ongkir, Kak.
1: Wah.
2: Saya gak pakai ongkir, biar kemanapun.
1: Kenapa?
2: Biar jauh.
1: Kenapa, Kak? Apa nih?

0: di akhiratnya juga kak begitu.
1: Oh, oke. Okay. Yeah. Jadi niatnya itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Dan ini banyak gratisnya.
0: Banyak gratis.
1: Pelayanannya ya, tadi sampai gratis ongkir.
0: Gratis ongkir.
1: Gratis bumbu.
0: Iya. Yeah.
1: Terus apa lagi?
0: Gratis masakunya. Terus gratis kecap, gratis lombok. Iya, sausnya.
1: Wah. Dan yang paling dikenal itu gratis ongkir meskipun jauh.
0: Iya.
1: Terjauh di mana, kak?
0: Terjauh saya kirim ke Maros, kak. Saya sendiri yang antar. Naik motor sama suami, nggak pakai ongkir. Dari Barombong ke Maros, nggak pakai ongkir. Wallahi, kak. Dari 2017 saya mengantar sampai 2026, alhamdulillah nggak pakai ongkir, nggak pernah terima ongkir.
1: Oh.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi cukup harganya saja.
0: Harganya saja. Itu pun kalau misalnya beli 3 pack gratis pilih suka-suka lagi, kak.
1: Apa?
0: Maksudnya kalau beli 3 pack bisa pilih mau gratis kecapnya, gratis sambelnya, atau gratis apapun yang dia mau.
1: Oh, kenapa begitu? Maksudnya kan
0: itu sudah niatku, kak, sama Allah.
1: Dan yang nganter?
0: Saya sendiri sama suami.
1: Kok alahan dong? Kalau misalnya katanya
0: sekalian jalan-jalan kan, kak.
1: Oh, sekalian jalan-jalan.
0: Iya.
1: Oh, jadi menikmati begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, dalam sehari biasanya?
0: Alhamdulillah dalam sepekan itu, kak, bisa 30 sampai 100 pack.
1: Wow.
0: Iya.
1: Dan ngantarnya kemana-mana tuh?
0: Ngantarnya pernah ngantar ke ini, kak. Ada orang pesan ke, mau kirim ke NTT. Terus ke Sulawesi Tengah juga, Palu. Pernah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Bulukumba pernah. Ke Pinrang juga pernah.
1: Tapi kalau diantar terjauh itu
0: ke Maros.
1: Ke Maros.
0: Maros, kak.
1: Okay.
0: Pernah sempat ngantar juga ke sini, ke Bolangi. Yang lapas itu, kak.
1: Iya.
0: Lapas gua, iya.
1: Wah, dari
0: dari Barombong.
1: Barombong.
0: Barombong.
1: Ke sana.
0: Ke sana.
1: Biasanya kalau sistem kerja hariannya kita sama suami gimana, Kak Fani?
0: Biasa, kak, saya tuh mengantar kalau misalnya jauh hari Sabtu atau Ahad. Karena kan suami libur kantor, kak, kalau Sabtu sama Ahad. Iya. Jadi ada yang temenin gitu.
1: Dan pengantarannya sendiri apakah sekalian bersamaan begitu?
0: Iya, bersamaan, kak.
1: Oh, jadi kalau ada pesanan?
0: Ada pesanan langsung diantar.
1: Oh, oke, okay. Jadi sekali jalan tuh.
0: Iya, tapi ini nikmat, ini berkahnya, kak. Setiap bulan Ramadan atau Idul Adha, alhamdulillah pesanan box itu kemarin sempat tembus 20 juta. 20 juta, enggak pakai ongkir.
1: Masya Allah.
0: Iya. Gratis ongkir, gratis bumbu, gratis masako, gratis pilih suka-suka, bahkan saya kasih gratis sirup. Sirup.
1: Okay.
0: Jadi saya kayak kasih orang saja, kak, gitu, seikhlasnya gitu.
1: Wah, kewalahan dong. Maksudnya kayak lagi padat-padatnya nih kan, kalau bakso cendikia goa pada saat Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha nih, jelang Idul Adha pasti ramai.
0: Alhamdulillah.
1: Itu sudah Kak Fani saja dan suami yang mengantar atau ada kurir juga?
0: Saya enggak pakai kurir, kak. Makanya saya bilang gratis ongkir karena saya sendiri yang antar sama suami.
1: Termasuk waktu Ramadan sama Idul Fitri lalu?
0: Ikhlas. Itu hari, kak, kan itu hari dua kertas ya, kak, ya?
1: Iya.
0: Pengantaranku dua kertas di Idul Fitri. Saya list itu, kak, saya list, saya harus kesini dulu.
1: Iya.
0: Terus saya harus kesana dulu, begitu. Jadi saya list kapan ke Limbung, kapan ke Jalan Malinonya, kapan ke Makassarnya, begitu. Jadi saya ada listnya, kak, gitu. Jadi pagi saya kesini, siang saya kesana, begitu.
1: Kan sudah banyak nih, kak. Pendapatannya juga tuh yang tadi disebutkan sampai kemudian 20 juta.
0: Iya,
1: ya,
0: hampir, kak.
1: Ini pakai, sudah ada tim kah atau dengan suami saja?
0: Suami saja, kak.
1: Oh, suami saja?
0: Cuma berdua.
1: Kenapa?
0: Makanya tuh hari kan ada warung, kak, sempat ada warung. Tapi kan suami sibuk, sibuk kantor.
1: Iya. Yeah.
0: Baru dia kan yang bikin bakso, kak. Saya nggak pakai mesin gitu. Saya manual, pakai tangan.
1: Wah.
0: Tapi kan pakai sarung tangan kan, kak?
1: Iya.
0: Jadwalnya tuh jadwal kantornya bisa

0: bertepatan dengan antar bakso ke warung begitu. Yeah. Jadi bilang, bagaimana kalau kita jual bakso kemasan aja begitu, lebih praktis, lebih bisa membantu orang begitu.
1: Pembagian tugas dengan suami gimana? Kan suami kerja juga tuh.
0: Iya, dia yang bikin bakso kak, saya yang packing. Iya, kalau sudah dibikin bakso, saya yang packing begitu.
1: Termasuk sama-sama ngantarnya?
0: Sama ngantar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sudah ada di list kak, di list jam sekian harus kesini. Gitu.
1: Oke, okay, tadi sempat Kak Fanny juga ngirimin daftarnya.
0: Iye.
1: Tuh udah rame begitu ya.
0: Rame
1: ini
0: banget,
1: pesanan Idul Adha.
0: Iya, pesanan Idul Fitri kemarin Kak itu.
1: Oh, itu Idul Fitri. Iye. Sampai lembar
0: banyak,
1: ya.
0: Banyak, banyak banget Kak.
1: Dari atas sampai bawah tuh.
0: Tembus berapa itu hari ya? Sirupnya saya bagi hampir 30 dos kayaknya Kak.
1: Jadi pelanggan juga happy gitu,
0: happy,
1: ya.
0: Happy, happy banget.
1: Dan banyak yang akhirnya repeat order, pesan lagi,
0: repeat
1: pesan
0: order
1: lagi.
0: Repeat order banget Kak. Biasa kalau ada acara tinggal calling. Pesan ini dong, antar jam sekian. Oke. Disiapkan. Tapi kalau pesan bakso Kak harus hamin satu supaya disiapkan begitu, karena kan baksoku kak tidak bermalam.
1: Wah, benar-benar fresh.
0: Fresh
1: gitu ya?
0: Jadi misalnya kalau dek mau pesan bakso hari ini, oh iya bu, nanti saya bikinnya sebelumnya begitu, terus saya kasih masuk di freezer begitu. Jadi tidak ada yang, ada sih yang ready kak, bakso kecil, karena biasa orang bilang ada ready ya, bilang iya boleh ada, nanti saya antarkan ya gitu.
1: Wah.
0: Kebetulan kemar tadi malam kak mengantar ke Antang.
1: Dan hari ini sempat mengantar tadi.
0: Tadi malam jika.
1: Oh tadi malam. Iye. Ya. Oke, okay. Untungnya jadi bisa.
0: Bisa
1: datang
0: kesini.
1: Kesini.
0: Mendadak.
1: Baik, nah Kak Fanny, ini kan jadi yang membedakan dengan usaha sejenis apa nih?
0: Yang jadi, membedakan
1: tadi
0: itu
1: ya,
0: kak.
1: Pelayanan ya.
0: Pelayanannya harus kita. Membantu orang. Kan biasanya kak orang beli terus tidak tertarik gara-gara ongkirnya mahal begitu.
1: Okay.
0: Dan saya niat sama suami insyaallah gratis ongkir.
1: Wow.
0: Biar kemanapun
1: termasuk banyak gratisnya tadi,
0: banyak gratisnya kak, pokoknya tinggal pilih.
1: Okay.
0: Tapi begitu kak masih ada yang ih ini bohong ya, itu bohong ya, kok gratis ongkir, untungnya di mana begitu. Tapi saya bilang demi Allah saya enggak bohong, betulan gratis ongkir kok.
1: Cara promosinya sejauh ini gimana?
0: Saya promosikan lewat TikTok kak, TikTok, FB, Instagram,
1: Oh jadi lewat situ akhirnya banyak yang
0: banyak
1: pesan.
0: Banyak yang pesan. Terus kalau ada kayak acara mendadak, dia tinggal calling. Ada bakso ready nggak?
1: Nah,
0: diantar, gitu kak.
1: Oke, jadi wah luar biasa sih ya, dan perjuangannya ini dari 2017
0: Kak.
1: Dan kalau boleh cerita nih apa nih suka dukanya kemudian dan masa-masa sulitnya seperti apa sih? Katanya sempat Kak Fanny juga cerita suami pernah nih katanya pergi kerja tanpa bawa uang gitu.
0: Nangis Kak kalau cerita itu.
1: Nah, gimana?
0: Kan kalau usaha bakso kan butuh modal ya kak. Ya butuh modal. Masukkan terus modal. Itu hari suami sampai sepekan kayaknya tuh sampai sebulan ya kak. Ke kantor gak bawa uang. Gak bawa uang sebesar pun. Jadi kalau ditanya sama teman kerjanya, makan siang yuk. Oh iya sudah kenyang. Padahal gak makan. Padahal lapar kan gak bawa uang. Terus kalau ke kantor itu ke salah satu tempat kerjanya di Hertas nih kak.
1: Iya.
0: Kan dia selalu lewat kantor bupati, kantor bupati gua kak. Dia selalu nangis.
1: Karena?
0: Dia nangis bilang enak ya jadi pegawai, pakai baju dinas begitu. Jadi saya bilang bisa kek, bisa, insya Allah bisa kok, bisa. Allah itu maha mendengar doa loh pak, bisa. Saya bangun kak tengah malam, saya berdoa, alhamdulillah itu hari terbuka pendaftaran tes CPNS. Coba-coba daftar.
1: Oh Wah, Masya Allah. Dan itu salah banyak keberkahan begitu ya?
0: Banyak banget.
1: Banyak keajaiban.
0: Iya. Saya temanin daftar tes CPNS, tapi waktu kerja di Hertasning itu kak, dia nggak jujur, dia cuma bilang saya izin ya begitu. Saya kan bilang sama dia kak, saya berprinsip begini, kita baru bisa beritahu orang kalau lulus atau ya lulus begitu kak. Nanti kan biasa dicerita baru nggak lulus atau bagaimana kan nggak enak kan kak. Jadi saya temenin mendaftar tes CPNS dan Masya Allah kak lulus.
1: Dan akhirnya banyak hal-hal yang disyukuri dengan ada di titik sekarang begitu. Jadi, ya
0: saya berkata gini kak, seorang suami kan saya kan cuma seorang anak pedagang sayur. Anak pedagang sayur yang pengen sukses, Alhamdulillah Allah berikan kesuksesan itu lewat bakso kak. Itu hari tes CPNS, dia mau daftar sebenarnya di Polman kak.
1: Ya.
0: Tapi saya bilang gini, kita coba daftar di Go aja, Insya Allah ada jalannya kok. Kalau memang lulus, Insya Allah lulus. Biar dimanapun kita kerja, kalau memang jalannya lulus ya lulus. Iya. Itu hari dari kan tes CPNS itu kan banyak kan kak, pendaftarnya, ya hampir berapa ribu gitu. Dia daftar, terus dipilih 12 peserta kak, 12 orang yang masuk. Alhamdulillah nama suamiku nomor 10 kak. Tapi dia masih nangis. Ini kan yang diterima 4 orang kak di bagiannya, sedangkan dia namanya nomor 10. Berarti ada 9 orang di atasnya kak. Masih down karena kak, nggak mungkin lulus mah, nggak mungkin, banyak orang pintar gitu. Tapi saya selalu kasih semangat, Insya Allah lulus, Insya Allah kak lulus.
1: Dan alhamdulillah lulus begitu ya.
0: Lulus kak.
1: Dan sekarang dijalani dua-duanya.
0: Iya. Makanya kak, saya berhenti ke bakso kuah karena dia kan kantor.
1: Iya. Jadi menyesuaikan jadwalnya.
0: Menyesuaikan jadwal aja
1: suami
0: kak.
1: Juga ya.
0: Iya. Jadi kalau Sabtu Ahad dia bikin bakso, terus di frozen kan. Begitu kak.
1: Oke. Apalagi cerita-cerita yang masa-masa sulit begitu perjalanan usaha dari 2017 sampai sekarang.
0: Itu ya. Cuma apa? Selalu dapat cibiran. Mau sukses ya, begini ya. Kok usahanya cuma begini, begitu. Saya bilang Insya Allah dengan izin Allah, saya akan bangkit.
1: Dan bisa membuktikan itu
0: iya,
1: begitu ya.
0: Saya akan bangkit. Anak seorang pedagang sayur bisa lulus PNS.
1: Wah, dan ini pilihan yang berat juga begitu karena akhirnya resign. Awalnya guru matematika di SMP dan SMA, memilih usaha jualan bakso.
0: Jualan bakso bakar.
1: Kecil-kecilan waktu itu sampai kak, sekarang begitu.
0: Sampai sekarang.
1: Dan apa hal-hal yang alhamdulillah nih disyukuri sudah bisa dirasakan akhirnya dengan usaha ini, Kak Fani?
0: Alhamdulillah kak sudah bisa beli rumah.
1: Dari usaha bakso?
0: Dari usaha bakso, rumah cash. Karena saya sama suami kak gak mau kredit.
1: Masya Allah.
0: Gak mau sekali yang namanya riba begitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sudah bisa beli rumah, bisa beli mobil.
1: Wah, Masya Allah ya,
0: semuanya cash kak, dengan izin Allah.
1: Itu gimana ceritanya untuk pendengar kita yang kayak mau dong juga seperti itu gimana?
0: Iya, saya tuh hari saya selalu sisihkan kak uang bakso. Uang bakso kadang 100 ribu, kadang 200 ribu. Selebihnya tuh untuk belanja anak-anak begitu. Tapi saya prinsipku kak, saya gak mau pelit sama anak-anak. Karena rezekiku sebenarnya ada itu karena kita membahagiakan anak, mengikuti maunya anak. Jadi apapun yang anak mau kak, saya selalu kabulkan. Alhamdulillah.
1: Dan selalu saja ada rezeki.
0: Selalu saja ada rezeki kak.
1: Dan termasuk tadi niatnya membantu orang lain, membantu juga orang, ya, kak. Sedekah juga.
0: Sedekahkan,
1: begitu.
0: Enggak pakai ongkir.
1: Enggak pakai ongkir, kasih gratis, kasih minuman, pelayanan yang bagus begitu.
0: Iya, alhamdulillah pesanan lebaran kak banyak lagi.
1: Dan tetap yakin begitu bahwa Allah pasti bantu selagi Allah kita berusaha bantu, begitu
0: selalu
1: ya.
0: Selalu ada Allah di tangan kita, di hati kita.
1: Oke, okay, jadi itu tips suksesnya begitu.
0: Iya. Dan bakso saya itu Kak, kan bakso kecil itu kan 50.000 sih 90 Kak. Tapi saya tuh enggak pernah kasih pas. Saya selalu kasih lebih. Iya. Terus adonan baksonya saya biasa kasih lebih. Saya enggak pernah pas. Jadi saya tuh kadang kalau ke pasar lihat penjual kan Kak.
1: Iya.
0: Timbang ini, timbang buah-buahan. Saya biasa bilang sama itu, "Ih, kenapa pas sekali, Pak?" Kasih lebih-lebih saya sedikit begitu. Nah, ih rugi Ki. Tidak ada kata rugi, Pak.
1: Dan kita terapkan itu di usaha
0: saya, usahaku, Pak.
1: Wah, oh, Masya Allah.
0: Dan itu pelangganku enggak pernah hitung baksonya karena saya bilang selalu lebih. Sisi selalu lebih.
1: Wah. Malah biasanya kan ada yang komplain tuh karena kurang.
0: Iya.
1: Kalau kita enggak ada ya.
0: Harus lebih, Kak.
1: Okay.
0: Karena kita kan enggak tahu timbangannya akhirat bagaimana.
1: Iya. Nah, Kak Fani, ini dari awalnya dapat cibiran katanya mentahlah, ya inilah. Kalau sekarang testimoni pelanggan seperti apa? Nanti kita jawab Kak Fani ya. Kita jeda dulu Kak Fani.
0: Iya Kak.
1: Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin mendengarkan cerita dari Kak Fani ini, banyak kisah inspiratif yang beliau ceritakan tadi, termasuk juga masa-masa sulit, tapi tetap yakin bahwa Allah pasti bantu begitu selagi berusaha. Dan alhamdulillah terbukti banyak hal juga yang disyukuri, termasuk bisa beli rumah dengan cash, termasuk juga mobil. Dan yang paling penting tadi kita dapatkan bahwa anak-anak begitu ya, benar-benar dipenuhi keinginannya karena ada sumber rezeki yang dilipat gandakan sama Allah, dan selalu memudahkan orang, memberi pelayanan yang terbaik tentunya. Terima kasih Kak Fani tipsnya. Dan kita jeda dulu sejenak. Untuk Anda pendengar yang mungkin ingin tanya-tanya, silakan di 082133339440. Kita juga mau tanya nanti nih, untuk mungkin nih para sarjana atau yang mungkin anak muda yang takut memulai usaha, atau yang mungkin sarjana tapi malu jualan begitu. Nah, nanti kita juga akan dengar cerita dari Kak Fani seperti apa, dari awalnya beliau seorang guru matematika SMP dan SMA ya, dengan gelar sarjana pendidikan ya, sampai akhirnya memilih berjualan. Nanti kita akan cerita-cerita lagi, tetaplah di UMKM Bicara. Kami kembali sesaat lagi.

0: bersama dengan owner bakso Cendekia Goa. Ada Kak Fani, pendengar, dan untuk Anda yang juga ingin komentar, boleh kami nantikan di 082133339440. Dan pendengar, tadi bakso Cendekia Goa ya. Jadi banyak inspirasi tuh yang kita dapatkan dari usaha yang dijalankan oleh Kak Fani, berusaha untuk berdagang atau berbisnis yang jujur, tentunya dengan memberikan pelayanan yang terbaik, banyak gratisnya, termasuk yang paling dikenal itu adalah gratis ongkir meskipun jauh. Dan Kak Fani selalu bangkit begitu, dan selalu tentunya menjadikan mungkin cibiran sebagai
1: motivasi.
0: Jadi akhirnya bisa sampai sekarang. Kalau testimoni dari pelanggannya Kak Fani gimana sekarang? Kalau awalnya ada yang mencibir dan itu dijadikan motivasi untuk berbenah begitu, terus memperbaiki, sekarang gimana? Yang akhirnya banyak yang repeat order.
1: Biasa dapat cibiran Kak, terus saya bilang gini, kalau memang baksoku yuk ada sesuatu atau ada yang lain-lain, boleh saya ganti. Jadi saya ganti Kak.
0: Dan sekarang membayar. Apa testimoni mereka di 2026 ini, di akhir-akhir ini?
1: Alhamdulillah yang banyak, semua suka Kak.
0: Semua suka?
1: Suka, suka banget.
0: Suka rasanya begitu,
1: rasanya,
0: ya?
1: Rasanya, terus aromanya.
0: Aromanya, iya. Okay. Dan sempat baca juga tadi di Instagramnya, campuran.
1: Iya, ayam campur daging Kak.
0: Ayam campur daging, daging sapi.
1: Iya.
0: Okay.
1: Tapi kebanyakan ayam sih Kak.
0: Kebanyakan ayam. Iya. Dan dari sekian banyak tadi yang dijelaskan, ada varian bakso ori kecil, bakso keju, bakso tahu, tahu full bakso, bakso nugget. Wah, Nora, Kak Idam hafal loh. Bakso cabai, saya harusnya kayaknya menjadi brand ambasadornya ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Semua punya pelanggan masing-masing untuk variannya. Tapi yang paling best seller yang mana sih Kak?
1: Yang selalu orang order sih Kak, ori kecil.
0: Ori kecil?
1: Iya.
0: Ada gak sih yang Kak Fani ada mungkin bawa? Boleh dong ditunjukkan ke kamera. Capture-nya. Okay. Nah, ini nih varian-variannya ya. Jadi yang penasaran seperti apa, nanti boleh dicoba ya. Berbagai macam varian bakso di Bakso Cendekia Kabupaten Goa. Okay, boleh ditunjukkan ke kamera, Kak. Nah, ini nih BCG. Wah, kemasannya juga keren tuh.
1: Iya, sudah ada. Ini Kak, nipnya.
0: Oke.
1: Iya. Terus kemasannya juga berlabel. Jadi kan biasa orang order, ih pemukusnya kenapa begini, begitu. Iya. Alhamdulillah udah pakai NIF. Terus ada labelnya, jadi insyaallah halal. Wah,
0: keren, kemasannya juga keren tuh. Iya. Ini bakso apa nih Kak?
1: Ini ori kecil Kak.
0: Itu ori kecil.
1: Iya.
0: Dan termasuk yang banyak juga kesukaannya Naura.
1: Iya. Katanya. Ini sih 90, tapi isi bahkan 90. Lebih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Insya Allah lebih, dikasih lebih.
0: Oh, jadi karena memang prinsipnya itu ya, selalu melebihkan.
1: Selalu melebihkan, dilebihkan.
0: Nggak mau mengurangi, apalagi
1: mau
0: pas,
1: banget.
0: Apalagi kurang.
1: Nggak mau
0: ya.
1: Banget, Kak. Harus okay. Lebih.
0: Selain itu apalagi, Kak? Selain bakso ori kecil.
1: Yang paling banyak order juga, Kak, tahu bakso. Tapi tahu ini tahu bakso, bukan tahu bakso namanya. Tapi namanya tahu gembul.
0: Oh, tahu gembul?
1: Iya.
0: Oh, kemasannya seperti ini, tahu gembul.
1: Sama, Kak. Sama, Kak, karena ini kan saya pakai tanda checklist.
0: Jadi
1: ada checklistnya.
0: Iya. Varian apa gitu?
1: Ada ori kecil, ada besar, ada urat, keju, cabe, tahu gembul, kotak, telur, daging cincang, kerupuk, dan adonan bakso.
0: Dan Z, sepertinya operator kami sudah menelan. Aromanya kecium loh, Z kan? Aromanya kecium, padahal belum diolah apapun.
1: Enak gitu. Banget ini Kak, karena saya kan tahu kebanyakan kan biasa mas-mas pakai tahunya kan adonan kanji ya Kak. Kalau saya pakai adonan daging. Terus saya kasih full. kasih full isinya. Oh, isi sampainya baksonya. Iya, namanya bak itu namanya gembul, Kak. Tahu gembul.
0: Iya,
1: karena full isi.
0: Tahu full bakso namanya. Iya. Tahu gembul.
1: Gembul.
0: Oke, bakso nugget juga favorit ya?
1: Bakso nugget jarang Kak ada yang order.
0: Iya. Tapi lihat ininya juga menarik begitu ya.
1: Iya.
0: Baksonya begitu, bakso nugget. Enak Kak bakso nuggetnya Mama Naura?
1: Enak
0: ya. Oke. Dan cara ininya Kak gimana kalau misalnya mau pesan gimana?
1: Oh ya boleh Kak. Mm-mm. Boleh lewat WA. Mm-mm. Boleh lewat IG, TikTok atau yep. FB.
0: Oke, namanya?
1: Naur. Kebetulan nama sosmedku itu Kak, yeah. Nama keempat anakku.
0: Oh, gitu. Iye. Siapa?
1: Naura,
0: Aira,
1: Afra,
0: uh-uh.
1: Akra.
0: Oh, oke, okay. Jadi di situ ya.
1: Iye.
0: Nanti boleh dicek ada TikToknya, ada Instagramnya,
1: Iye.
0: Ada ininya, apalagi Facebooknya.
1: Iya, Facebook.
0: Oke, okay. Kalau pesan kayak di GoFood atau GrabFood belum?
1: Kebetulan itu hari Kak, saya nonaktifkan waktu berhenti di bakso kuah.
0: Iya.
1: Jadi belum diaktifkan kembali.
0: Oke. Jadi bisa pesan keluar daerah juga banyak yang pesan. Boleh. Keluar daerah.
1: Boleh Kak.
0: Oke. Nah Kak Fani, di akhir kebersamaan kita nih, Kak Fani kan seorang sarjana, terus guru juga, pernah dapat cibiran gak sih yang akhirnya menyayangkan awal-awal nih keputusannya? Iya. Kak Fani untuk kenapa sih harus berhenti jadi guru sarjana padahal gitu-gitu.
1: SPD itu katanya sarjana pala busuk doe.
0: Bukan saya ngomong. terus
1: enggak Kak. Ya didengar aja cibirannya. Yeah. Orang.
0: Mm-mm.
1: Kan kalau didengar kan pahalanya pindah ke kita.
0: Iya.
1: Gak usah ditanggapi Kak.
0: Masya Allah.
1: Diam aja.
0: Ya.
1: Biasa saya lihat TikTok ada orang bertengkar gara-gara ini itu, disinggung ini, terus balas. Ya Allah, sabar aja, diam. Kenapa sih? Aduh. Gak usah neko-neko kayaknya tadi.
0: Oh jadi tidak membalas cibiran. Nggak. Itu awal-awal.
1: Pokoknya sabar aja, serahkan sama Allah aja.
0: Dan yang awalnya mencibir. Gara-gara pergi resign.
1: Iya.
0: Dan sekarang membuktikan begitu.
1: Membuktikan,
0: ya.
1: Membuktikan insya Allah.
0: Kasih tips dong Kak Fani buat yang mungkin yang takut memulai usaha atau yang mungkin malu jualan karena berpikir bahwa ada gelar pendidikannya. Iya. Atau gimana?
1: Pesanku sih jangan berhenti berusaha ya. Terus kalau gagal coba lagi. Kalau jatuh ya yuk kita bangun kembali, insya Allah bisa. Tapi itu tips itu yang paling penting.
0: Ya.
1: Jangan lupa sholat.
0: Itu
1: aja Kak.
0: Baik, dan yang penting usahanya halal.
1: Halal, berkah.
0: Terus berkah dan bermanfaat.
1: Bermanfaat.
0: Begitu ya.
1: Bagi orang lain.
0: Oke, dan bukan berarti sarjana pendidikan harus selamanya
1: harus
0: menjadi
1: selama
0: guru.
1: Harus selama jadi guru, enggak selamanya kok Kak.
0: Oke. Nah Kak Fani, di akhir harapan untuk bakso cendekia goa, mau bayangannya apalagi? Karena kan Kak Fani juga termasuk yang visioner dari balik jendela rumah awalnya, kemudian halaman rumah, sampai akhirnya sekarang dengan omsetnya yang 20 juta gitu.
1: Iya.
0: Apalagi ke depan?
1: Ya cuma mau supaya orang bisa merasakan bakso cendekia aja Kak. Insya Allah saya tidak akan mengecewakan.
0: Dan didoakan pokoknya usahanya semakin berkembang.
1: Iya, insya Allah.
0: Bisa buka lapangan kerja. Amin. Dan terus memberi manfaat untuk banyak. Iya. Orang Kak Fani ya.
1: Iya. Terus kalau mau order boleh WA aja di boleh sebut kan?
0: Boleh dong, boleh dong.
1: Oh ya, yang mau order bakso cendekia goa boleh WA ke 082-395-852-851. Insya Allah baksonya dikasih lebih. Terus gratis semuanya.
0: Oke. Baiklah. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin tadi terlewat cerita inspiratif jatuh bangun usaha bakso cendekia goa ini, bisa saksikan kembali tayangan ulangnya ya di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih banyak Kak Fani sudah berbagi cerita pengalamannya.
1: Sama-sama,
0: Kak Fani
1: Kak.
0: Berusaha dan inspirasinya di UMKM Bicara hari ini. Semoga bakso cendekia goa semakin dikenal luas lagi, semakin maju lagi, dan yang paling penting tadi niatnya Kak Fani, usahanya tuh membawa keberkahan.
1: Iya.
0: untuk keluarga dan masyarakat sekitar. Terima kasih pendengar, dan jangan lupa untuk Anda terus dukung tentunya ya usaha lokal ke pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar Anda. Saya Idam dan juga Zed yang bertugas di UMKM Bicara kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Himpunan Serikat Nelayan Indonesia HNSI temui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta atensi terhadap pemeliharaan TPI Pautere. Polda Sulsel tindak 176 pelaku kejahatan jalanan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Himpunan Serikat Nelayan Indonesia HNSI temui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta atensi terhadap pemeliharaan TPI Pautere. Berikut dilaporkan Edwin Masud.
2: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Makassar menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk membahas pemeliharaan tempat pelelangan ikan TPI Pautere sebagai salah satu pusat aktivitas nelayan dan perdagangan hasil laut di Kota Makassar. Pertemuan tersebut membahas kondisi fasilitas di kawasan TPI Pautere yang dinilai membutuhkan perhatian khususnya pada aspek kebersihan, perawatan infrastruktur, serta penataan area pelelangan agar aktivitas nelayan dan distribusi hasil tangkapan dapat berjalan lebih optimal. Ketua HNSI Kota Makassar, Haji Muhammad Arsyad mengatakan, TPI Pautere merupakan pusat aktivitas nelayan yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat pesisir, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, perbaikan fasilitas dan pemeliharaan kawasan sangat penting agar aktivitas pelelangan ikan dapat berjalan lebih tertib, aman dan nyaman bagi nelayan maupun pedagang.
3: Siap membackup apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan dari teman-teman masyarakat TPI Pautere, baik itu dari sisi pemasangan aset maupun ke depan pembangunan TPI Pautere, insya Allah semoga Pak Wali sehat-sehat walafiat dapat merealisasikan apa yang disampaikan.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar terbuka terhadap berbagai masukan dari kelompok nelayan dan akan melakukan koordinasi lintas OPD terkait kebutuhan penanganan fasilitas di kawasan Pautere. Menurutnya, keberadaan TPI Pautere memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi nelayan tradisional sekaligus bagian dari identitas maritim Kota Makassar.
1: Penanganan tipikor menjadi prioritas, Kejari Maros intensifkan penyidikan dua kasus besar. Selengkapnya Kristianto melaporkan.
4: Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Iketut Sudiarta menegaskan komitmennya untuk terus fokus menangani kasus tindak pidana korupsi tipikor di Kabupaten Maros. Kejari Maros menyebutkan saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada penanganan dugaan korupsi proyek kereta api yang telah menetapkan tersangka. Menurutnya upaya pra-peradilan yang diajukan salah satu pihak juga ditolak majelis hakim sehingga penyidik kini bergerak lebih cepat untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Kejari Maros rencana melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi dan tersangka termasuk pemeriksaan di Lapas Sukamiskin Bandung pada awal Juni mendatang.
5: Yang kita duga ada indikasi penyimpangan, alhamdulillah jadi dalam pra itu kita permohonan dari yang perapadakan itu ditolak oleh majelis. Untuk karena sudah adanya penolakan dari majelis dalam hal pengadilan, maka kita selaku penyidik di Kejaksaan Negeri Maros, kita sudah harus bergerak cepat saat ini. Kita insya Allah setelah ada dua hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan kepada kemarin lagi para saksi, termasuk juga mungkin nanti pemeriksaan-pemeriksaan yang siapa sih yang bisa bertanggung jawab di situ dalam hari itu. Yang kita akan cari, nanti akan muncul mungkin nanti setelah kita periksa siapa yang paling.
4: Selain kasus kereta api, lanjut Iketut Sudiarta juga terus mengusut dugaan korupsi di PDAM Maros. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dengan berkoordinasi bersama auditor dari inspektorat maupun BPKP. Kejari Maros menegaskan penanganan perkara tipikor akan diprioritaskan pada kasus yang berdampak langsung terhadap kerugian negara dan kepentingan masyarakat luas.
1: Polda Sulawesi Selatan menindak 176 pelaku kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya disampaikan Sarifuddin.
6: Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menindak para pelaku kejahatan jalanan, yakni begal atau pencurian disertai kekerasan, pencurian biasa, dan pencurian kendaraan bermotor dalam 4 bulan tahun 2026. penindakan pelaku kejahatan jalanan di Sulawesi Selatan terbanyak kasus di Kota Makassar, ditindak Polrestabes Makassar dan jajarannya, baik pelaku begal, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya berhasil menindak 176 pelaku kejahatan jalanan dari 148 laporan polisi di Markas Polres dan Polsek Jajaran Polda Sulawesi Selatan dalam tahun 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, selain menangkap lebih dari 100 pelaku kejahatan jalanan, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga berhasil mengamankan lebih dari 100 sepeda motor, 1 mobil hasil curian, barang bukti lainnya hasil kejahatan dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan para pelaku kejahatan saat melakukan aksi juga berhasil diamankan polisi.
7: Barang bukti yang diamankan diantaranya adalah 1 unit kendaraan roda 4, 123 unit kendaraan roda 2 atau motor, 2091 busur anak panah dan petabel, 96 sajam yaitu berupa parang, badik, golok dan samurai, kemudian kunci T atau blower lid dan lidis, kemudian handphone, emas, TV dan laptop.
6: Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menegaskan kepada jajarannya agar tidak mentolerir pelaku-pelaku kejahatan dan harus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang telah menjadi komitmen Irjen Pol Juhandani sejak awal bertugas sebagai Kapolda di Sulawesi Selatan. Menurut Kapolda, keresahan masyarakat terhadap geng motor dan begal telah banyak ditindak pelakunya oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya.
1: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dua bocah yang dilaporkan tenggelam dan hanyut di Sungai Walanai. Berikut reporter Firdaus Kafar menyampaikan laporannya.
8: Dua operasi pencarian. Koordinator Pos SAR Bone Masur mengatakan, kejadian bermula saat sebanyak 6 orang datang dan mandi bersama di aliran Sungai Walanai, Kelurahan Pak Dupa. Dikatakan, pada saat aktivitas mandi, berlangsung dua orang korban atas nama Pakir umur 11 tahun dan Akbar 13 tahun memberanikan diri berenang menuju ke area tengah sungai. Lanjut Masur, kondisi pada saat itu arus sungai yang sangat deras sehingga menyeret kedua korban hingga kehilangan kendali. Menurut Masrur, kedua korban terakhir kali terlihat oleh rekan-rekannya terseret arus sekitar 150 meter dari titik awal tempat mereka mandi sebelumnya. Selain itu, ada pun unsur yang terlibat dalam proses pencarian yaitu dari BPBD Wajo, kemudian Basarnas Bone, Brimob Kabupaten Bone, serta dibantu oleh masyarakat setempat.
9: Dua korban tenggelam di Sungai Walanai, kawasan Padupa, Kelurahan Padupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dua korban berinisial Fakir umur 10 tahun jenis laki-laki, kemudian yang kedua atas nama Akbar umur 11 tahun jenis kelamin laki-laki. Kejadian bermula saat sebanyak 6 orang datang dan mandi bersama di aliran Sungai Walanai, Kelurahan Padupa. Pada saat aktivitas mandi berlangsung, dua orang korban memberanikan diri berenang menuju ke area tengah sungai. Kondisi pada saat itu arus sungai yang sangat deras dan sehingga menyeret kedua korban hingga kehilangan kendali.
8: Masrur menambahkan, kedua korban masih dalam proses pencarian. Derasnya arus Sungai Walanai menjadi salah satu kendala yang dihadapi tim SAR gabungan dalam upaya pencarian dan evakuasi korban.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Satu wisatawan tewas dan 28 pengunjung terjebak air bah di tempat wisata di Kabupaten Bone. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
10: BPBD Bone melaporkan satu wisatawan meninggal dunia dan 28 pengunjung terjebak air bah dalam dua kejadian wisata alam berbeda di Kabupaten Bone pada Kamis 28 Mei 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, korban meninggal terjadi di kawasan wisata Pantai Tete Tondra saat seorang pria bernama Hadi usia 26 tahun tenggelam ketika berusaha menyelamatkan adik dan keponakannya yang terseret arus laut. Korban dilaporkan hilang pada Kamis siang sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah akibat arus laut yang deras dan baru ditemukan nelayan bersama warga pada sore hari dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Sungai Usa, Desa Usa, Kecamatan Palaka, sebanyak 28 wisatawan terjebak air bah mendadak akibat hujan lebat di wilayah Hulu Teluk Pecoe. Menurut BPBD, seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, meski dua anak harus mendapatkan perawatan di puskesmas karena mengalami lemas dan kedinginan.
11: Donra, dia selamatkan kemanakannya, dan dia yang tenggelam, katanya warga gitu kan, arus airnya lagi naik memang. Iya siang kejadiannya, nanti sore baru ditemukan mi mengapung, kelihatan mi didapat mi sama warga yang dapat kemarin. Terus yang di Palaka, kan berwisata juga, rata-rata bukan warga situ, ada komunitas, ada nasi mas satu komunitasnya. Hujan ki lebat di Teluk Pocoe, di atas, di hulu, begitu tiba-tiba kan air bah.
10: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat lebih waspada saat berwisata di sungai maupun pesisir selama musim pancaroba karena hujan lebat di wilayah hulu dapat memicu arus deras dan air bah secara tiba-tiba.
1: Wali Kota Makassar apresiasi Festival Keberkahan Quran Bosowa Peduli. Laporan disampaikan Edwin Masud.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri sekaligus membuka Festival Keberkahan Kurban 1447 Hijriah yang digelar Bosowa Peduli di halaman Masjid Agung 45 Makassar. Dalam kesempatan ini, Munafri Arifuddin mengapresiasi kegiatan tersebut karena tidak hanya berfokus pada penyembelihan dan distribusi hewan kurban, tetapi juga melibatkan relawan, pelaku UMKM, hingga masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, kebersamaan yang dibangun melalui festival ini dapat menjadi inspirasi pelaksanaan Idul Adha yang memberi dampak sosial dan ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
12: Bosowa Peduli, dan hari ini dan hari kemarin dikemas dalam bentuk festival yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat yang ada dengan menghadirkan UMKM dan sebagai perusahaan yang benar-benar ingin memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya melalui Bosowa Peduli, mengumpulkan hewan kurban baik dari para pegawai maupun para mitra dan keluarga yang ada di dalam lingkup Bosowa Korindo. Dan ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk bisa menyalurkan ini dengan baik, menyampaikan hewan kurban ini kepada tangan-tangan yang berhak untuk menerima.
2: Munafri juga mengapresiasi transformasi Bosowa Peduli menjadi badan zakat sebagai langkah positif dalam memperkuat program sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar. Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan wadah ramah lingkungan dalam pembagian daging kurban untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai.
1: Lapas Watampone rayakan Idul Adha dengan semangat kepedulian. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
6: Kodam 14 Hasanuddin telah menyembelih hewan kurban sebanyak 40 ekor sapi dan 3 ekor kambing di markas Kodam di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban yang disembelih Kodam 14 Hasanuddin merupakan dari Darmawan dan hewan kurban anggota Kodam. Pandam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko mengungkapkan daging hewan kurban yang dibagi Kodam 14 Hasanuddin kepada warga sekitar markas Kodam, ada yang tinggal di sekitar pekuburan Panekang, penjual di jalanan, tenaga kebersihan, dan warga kurang mampu lainnya. Ada 1.000 warga penerima daging hewan kurban dari 40 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dilakukan pemotongan tahap 1 dan tahap 2 untuk semua warga yang layak menerima daging kurban. Pandam Majen TNI Bangun Nawoko berharap semoga daging kurban yang dibagikan kepada warga yang membutuhkan bermanfaat bagi keluarganya.
13: Kodam 14 Hasanuddin memotong 40 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Sapi-sapi kurban ini sebagian besar adalah dari para dermawan, dari teman-teman, sahabat, rekan-rekan di Makassar yang mempercayakan Kodam 14 Hasanuddin untuk memotong dan membagikannya kepada masyarakat yang berhak menerima. Kebetulan masyarakat yang berhak menerima ini kami ambil di seputaran Kodam ini, ada di makam, ada di tempat-tempat penjual di depan Kodam yang sering mangkal. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menerima.
6: Menurut Pandam Majen TNI Bangun Nawoko, Kodam 14 Hasanuddin menyembelih hewan kurban sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus semangat kebersamaan dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pandam mengapresiasi para dermawan yang mempercayakan Kodam 14 Hasanuddin sebagai pihak penyembelihan 40 ekor sapi dan 3 ekor kambing dari para dermawan yang berkorban di hari kurban tahun ini.
1: Lapas Watampone rayakan Idul Adha dengan semangat kepedulian. Informasi selengkapnya disampaikan Firdaus Ghaffar.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Watampone telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, pada Idul Adha tahun ini menerima 5 ekor hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dikatakan, hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, yakni 1 ekor kambing dari Kepala Lapas Watampone, 1 ekor sapi bantuan Bupati Bone, serta 3 ekor sapi dari partisipasi pegawai lapas. Lanjut Ashar, pada hari pertama pelaksanaan, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing telah disembelih, sementara 2 ekor sapi lainnya dijadwalkan disembelih pada hari berikutnya. Menurut Ashar, kepedulian ini menjadi bentuk dukungan tidak hanya bagi petugas tetapi juga bagi warga binaan. Olehnya itu, pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah semata tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama.
14: Pada Idul Adha tahun ini, kami menerima 5 ekor hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, yakni 1 ekor kambing dari Kepala Lapas Watampone, 1 ekor sapi bantuan dari Bupati Bone, serta 3 ekor sapi dari partisipasi pegawai lapas. Pada hari pertama pelaksanaan, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing telah disembelih, sementara 2 ekor sapi lainnya dijadwalkan disembelih pada hari berikutnya. Pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah semata, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama.
8: Ashar menambahkan, kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan akan terasa lebih bermakna ketika dapat dibagikan kepada orang lain. Ia berharap kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk menumbuhkan rasa empati dan semangat berbagi.
1: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Makassar yang saya banggakan. Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia.
1: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100% Indonesia. Nah, pendengar, ini masih dalam suasana libur Idul Adha yang memang identik dengan olahan daging ya, mulai dari sate, coto, kondro, bakso rumahan, rendang. Ini menjadi hidangan utama biasanya di Idul Adha ya. Tapi biasanya setelah beberapa hari ada juga yang mulai cari menu-menu lain biar tidak bosan. Nah, kalau Anda sendiri pendengar boleh cerita-cerita di rumah Anda, apakah masih menu daging atau sudah ganti dengan menu lainnya ya. Boleh cerita-cerita di 08 21 33 33 9440, sambil boleh request lagu ya. Kita punya beberapa lagu yang bisa Anda request. Ada satu dari Dewa 19, kemudian Mari Berdansa dari Utha Likumahua. Kita juga punya lagunya Naf dengan Buat Aku Tersenyum. Yang ingin bergabung silakan 08 21 33 33 9440. Saya ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum. Dewi Ditakalar.
2: Halo, warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: Ikan karya banggakan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia. Dewi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Cerah ceria, secerah cuaca hari ini.
1: Cerah ceria perasaannya, amin. Secerah ini cuaca hari ini. Oke, komentar topik kita dulu. Di rumah masih menu daging-daging atau sudah ganti?
2: Kembali ke menu semula, sebelum ada daging.
1: Setelah sebelumnya, apa saja yang sudah dinikmati?
2: Kan hari lebaran ada daging,
1: ya,
2: sama burasa. Itu hari, besoknya kita pindah nih ke menu sehari-hari, ikan kecil-kecil blure.
1: Oh, sekarang kembali mi ikan,
2: kembali ke itu hari tonji ada daging di hari lebarnya sih.
1: Daging kurban tak kita apakan?
2: Dibagi sama tetangga. Sedikit dimasak di rumah.
1: Kita olah.
2: Sampai 1 kilo kapan dimasak di rumah?
1: Apa kita bikin apa? Daging tak, daging kurban tak.
2: Bikin kasih di, ada yang kasih kak bumbu kondro.
1: Bumbu kondro. Oke.
2: Okay. Iya, itu dimakan bersama saudara. Itu hari habis. Iya, selebihnya itu dibagi sama tetangga.
1: Okay.
2: Tapi dia tuh nyemasak sih.
1: Dan sekarang sudah kembali mi ke menu awal.
2: Kembali ke menu sehari-hari yang seperti biasa.
1: Ikan lure kecil-kecil ya.
2: Iya,
1: apa
2: yang di
1: dipeye?
2: Dimasak di bungkus daun.
1: Oh, dibungkus daun.
2: Baru pepes, dikasih ya? Makan sama jambu. Hah?
1: Saya kira dibakar.
2: dimasak sama daun.
1: Oh, itu enggak dibakar.
2: Baru
1: ya?
2: Baru dimasak agak kering.
1: Yeah. Oh, enggak dibakar.
2: Sedikit airnya. Enggak kubakar.
1: Oh, enggak dibakar.
2: Enggak kurang.
1: Tapi lebih enak menurutku kalau dibakar. Oke, okay, Kak Dewi, mau kita dengar lagu apa?
2: Belum kudengar tadi.
1: Ada Utha Likumahua, Mari Berdansa. Ada Ari Lasso featuring Dewa dengan Satu Buat Aku Tersenyum dari Naf.
2: Yang pertama paling deh.
1: Mari Berdansa. Oke, nanti diajak berdansa.
2: Mari berdansa biar sehat.
1: Kirim salam buat siapa, Kak Dewi?
2: Selamat Hari Raya Idul Kurban buat semua. Mohon maaf lahir dan batin buat Mbak Sinta di MU, ada Ibu Anissa, ada Mbak Tantri sama Hesti, ada adik Sri Dewi di Pakato, ada Rosdena Yasir, ada Nurmina M. Nur, Pak Sewang, Mbak Serli, ada Bunda Sansia, Ibu Nurintang, tetanggaku, ada Pak Radin, ada Bang Adi, ada Adik Dimas, Adik Dimas kok lama tidak kudengar suaranya. Ada Adik Nompo. Semuanya Mi, ada Kakak Anto di Duri, Kakak Ruben di Wajo, untuk semuanya terima kasih. Untuk Kak Idam sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
2: Rukun bersama keluarga. Cinta. Assalamualaikum juga. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar sudah bergabung ya. Silakan pada nelfon selanjutnya, kita ke telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, ternyata belum naik ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana?
3: Iya, telepon biasa lagi nih.
1: Iya, soalnya kalau telepon biasa sekarang namanya tidak muncul. Dari mana? Kalau dulu muncul, sekarang tidak muncul. Jadi maafkan kalau bukan penyiar tidak pura-pura tidak kenal. Betul. Jadi kita berkenalan kembali setiap hari.
3: Lama bersemi kembali.
1: Kenalkan saya Idam, ini dengan siapa di mana?
3: Aldi di Lembang Pinrang, Sulawesi Selatan.
1: Oke. Okay. Aldi di Pinrang. Oke, okay. Jadi jangan salah paham ya. Bukan kami tidak mengenal Anda, tetapi karena tidak muncul memang di layar nama. Iya.
3: Masih dalam tahap penyesuaian nih, tahap baru.
1: Enggak, iya sih, iya benar-benar penyesuaian. Oke, okay, komentar Ki dulu. Masih menu daging di rumah atau sudah ganti?
3: Sepertinya masih ada.
1: Itawa. Banyak stok dagingnya. Dipanaskan.
3: Iya. Tapi kalau saya sih masih tetap di seri sayuran.
1: Tapi ininya lauknya masih menu daging.
3: Ya sepertinya begitu ya.
1: Diolah. Kan,
3: di meja kan banyak menu. Saya tetap di sayur.
1: Dagingnya diapakan ini di hari ketiga?
3: Iya, kalau anggota keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain masih tetap makan. Kalau saya sih sepertinya masih.
1: Tapi apa yang kita rindukan? Makanan apa selain menu daging?
3: Kalau saya sih ya masih apa itu makanan tradisinya seperti buras sama gogosnya dan kue-kue yang lain.
1: Tapi makanan
3: kalau kue sih banyak ya. Kan kita beli saja itu biskuit-biskuit tanpa merek.
1: Kan 3 hari ini dari Idul Adha daging terus. Apa yang kita rindukan ada, makanan ada normal?
3: Yang dibikin secara tradisional ya. Ya, ada beberapa sih dalam toples itu masih ada.
1: Rindu mie ikan bakar, ikan masak, sayur bening.
3: Iya. Ikan bakar yang keasinan. Kurang lebihnya begitu ya.
1: Oke, okay, siap. Mungkin dengar lagu apa?
3: Yang ada
1: Mari Berdansa dari Utha Likumahua, kemudian Buat Aku Tersenyum dari Naf, satu dari Dewa 19.
3: Dewa apa tadi?
1: Dewa satu judulnya.
3: Satu, ya satu aja.
1: Itu ya. Kirim salam buat siapa?
3: Ya untuk Aiseno, Serli, ada Serli, terus untuk Prof Hikmah, Aljabar, Pak Hendro, Dimas, Deng Nampo, jadi Profesor Bapak Juni, Pak Juna, Bu Anissa, Ingeni Selayar, Ali, Yani, Bu Sinta, Wahida, Bu Dewi. Kecil suaranya ya di telepon penyiarnya.
1: Oh begitu?
3: Iya. Hesti, Pak Mustang.
1: Iya.
3: Terus untuk Nabil, terus Diana, Bu Nur, Pak Rustam, Araska, Pak Kaeng, Widi Polman, dan semua-semuanya ya mendengarkan acara ini di berbagai jalur yang manual atau digital. Selamat menjelang salat asar sebentar lagi. Mungkin sebentar lagi hujan di sini karena mendung. Mendung tak berarti hujan.
1: Mendung tak berarti hujan. Oke, okay. Iya, terima kasih.
3: Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Okay. 100% Indonesia. Sri Sinta di Minasau, Pak.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Maaf lahir batin. Komentar dulu. Menu di rumah masih daging-daging atau sudah ganti?
2: Masih daging,
1: masih daging. Apa diolah apa hari ketiga? Hari ketiga setelah Lebaran.
2: Rawon masih.
1: Hah?
2: Rawon sama sambal goreng.
1: Oh, rawon. Sama sambal goreng. Dibikin sendiri, bikinan sendiri.
2: Bikin sendiri, iya dek, bikin sendiri.
1: Itawa mantap, bikin sendiri. Oke, okay. Mau kita dengar lagu apa, Kak Sri?
2: Apa ini lagu?
1: Ada Mari Berdansa dari Utha Likumahua, satu dari Dewa, kemudian ada Buat Aku Tersenyum dari Naf.
2: Iya, satu.
1: Satu dari Dewa. Oke. Okay. Kirim salam buat siapa, Ki?
2: Ada tadi Mbak Dewi, makasih. Terus ada Pak Dasewang, ada Bunda Sopi, Kaina Kusalara, Tantri, Mina Emnur, Amjani, Rizka Prahara, terus ada dapat dari Waida Martawati, Mbak Lala Satin, Mbak Indah, terus ada Dimas Ali, Gus Arjuna. Terus ada lagi siapa lagi, Opa Is dan Opa Din, Pak Abdullah Sewang, Puan Datu, dan semuanya nih yang lagi monitor. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf dan batin buat Kak Idam juga.
1: Terima kasih, sama-sama.
2: Selalu Kak Idam. Assalamualaikum.
1: Amin. Kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata pendengar kita ini masih banyak yang bertahan dengan menu daging-dagingan. Belum berganti ya, tadi ada Aldi di Pinrang katanya masih menu daging. Wah, masih banyak stoknya seperti di rumah ya, kayaknya. Ada Sri di Makassar katanya masih menu daging. Hari ketiga setelah Lebaran dibuat rawon sama daging sambal goreng. Wah. Nah, Anda pendengar ini di hari ketiga apakah masih... menu daging atau sudah berganti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Makassar ya.
4: Ya, maaf lahir dan batin, Bung Arpan.
1: Idam.
4: Bung Idam.
1: Sudah mikir maaf lahir batin terus tiap hari, Pak Abdullah. Pak Abdullah, hari ketiga setelah Lebaran masih menu daging di rumah atau ganti, Mi?
4: Masih. Kira-kira sebentar saya, karena sudah hari penyelidikan tadi. Sudah membeli ikan.
1: Bosan-bosan mi dirasa daging.
4: Iya, karena bikin bakso, bikin soto. Iya.
1: Oh, jadi mau mikir ganti sama ikan?
4: Sama ganti saya. Kalau anak-anak masih makan daging.
1: Tapi tidak berlebihan sih toh Pak Abdullah.
4: Ini mina, saya tidak mau berlebihan, jadi saya mau masak ikan sebentar.
1: Oke. Siap. Ikan apa ini yang dirindukan, Pak Abdullah?
4: Ikan anu.
1: Olahan apa?
4: Layang.
1: Oh, ikan layang.
4: Iya.
1: Dimasak kuah atau di mana dibakar?
4: Kuah.
1: Mau dimasak kuah.
4: Palu kaci.
1: Oke. Enak kayaknya itu, Pak Abdullah, Di.
4: Iya.
1: Oke, Pak Abdullah mau dengar lagu apa?
4: Mari berjoget apa tuh?
1: Mari berdansa, Pak Abdullah, bukan mari berjoget.
4: Iya,
1: mari
4: berdansa.
1: Iya, nanti diputarkan ke lagunya Pak Abdullah. Kirim salam Iki Pak Abdullah.
4: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna.
1: Yeah.
4: Siapa yang baru lewat tadi yang perempuan?
1: Perempuan? Ada perempuan kah Pak Abdullah?
4: Siapa?
1: Ada perempuan kah? Oh. Laki-laki itu Pak Abdullah.
4: Hah?
1: Laki-laki.
4: Siapa Pak?
1: Namanya Sri.
4: Sri Sultan.
1: Sri Sinta.
4: Sri Sinta. Iya. Yeah. Buat Sri Sinta.
1: Iya. Yeah.
4: Sama Oparin, Anissa Hakim, Manuar, Pandatu, Indah, Isha.
1: Iya. Yeah.
4: Bunda Si Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobby, istri di Yoto, Junedi tiga di Sabang, Arpa di Silayar, Ibu Dewi di Takalar, sama Ibu Nur Intan, dan Sanse Mahibar di Bantin, sama Dimas, Mustahan, Ismail, Yuda, dan Nompo, Tio, Sidan dan Adia Sri Rani di Kain. Ya, semua-semuanya nih tanpa kecuali.
1: Iya.
4: Buat Bung Idam, selalu lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar ya. Silakan perkara yang lain yang masih bergabung, kita masih terima penelpon, boleh lewat telepon biasa atau WhatsApp di 082133339440. Kita terima lagi yang bergabung lewat telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Boleh dicoba lagi ya. Kenapa set? Oh iya benar. Maafkan pendengar, saya yang salah. Oke. Ternyata ini ada berapa tahap sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 tahap. Saya tadi melewatkan 1 tahap, makanya tidak terdengar. Boleh dicoba lagi di 082133339440 untuk Anda yang masih ingin bergabung. 1, 2, 3, 4. Oke. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa di mana Ki?
5: Gafur Manjaling Bung Satu.
1: Gafur di Manjaling. Boleh volume radio tak dulu dikecilkan biar suara tak tidak bergema. Sudah? Ya terputus. Boleh dicoba lagi di 082133339440 ya. Tadi ada Pak Abdullah katanya menunya masih daging hari ini di hari ketiga setelah lebaran, tapi katanya sudah rindu menu ikan apalagi dimasak kuah palu kaci ya. Terus ada Sri, menunya juga masih daging di hari ketiga lebaran dan bikin rawon hari ini sama sambal goreng daging katanya. Terus ada Aldi, menunya di rumah masih daging juga karena masih ada stoknya. Terus ada Dewi, sekarang katanya menunya sudah kembali nih, makan ikan lure. Saya ke penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa Ki, di mana?
6: Yusuf di Polman.
1: Yusuf di Polman. Oke, Pak Yusuf, komentar Ki dulu topik.
6: Apa itu?
1: Topiknya adalah menu di hari ini masih daging atau sudah ganti dengan menu lain di rumah tak?
6: Kalau daging itu sudah tinggi nih, kalau bagi saya tinggal ikan saja.
1: Ikan?
6: Iya, tinggal okay. Ikan saja. Okay. Habis mie daging.
1: Habis mie daging. Oke, okay, siap, habis siap. Mie. Jadi sekarang sudah ikan karena sudah habis dagingnya. Mau kita dengar lagu apa?
6: Ya, tapi saya ikutan sajalah.
1: Ikutan ya. Kirim salam buat siapa?
6: Ya, salam, terima kasih. Terutama Bapak kita, Pak Abdullah Sewan. Terima kasih, Sapa Anta, Pak. Ibu Adi Anisa, Tagir di Bone, Puan Datu di Pinggang, dan Nompo juga, dan semuanya saja pendekannya dari tanpa terkecuali. Mohon lahir dan batin yang kupenyiar, salam kenal
1: dan
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf di Polman, katanya sudah habis mie dagingnya, Yuda, jadi sudah kembali ke menu awal, makan ikan ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan pendengar. Terima kasih juga yang sudah komen-komen. Ini ada yang komen juga katanya masih makan daging ya, masih buat sate hari ini. Kita ke Edi Saputra di Cikuang. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
1: Iya, yeah, Pak Edi, di rumah tak masih menu daging atau sudah ganti mie?
7: Ganti ini sama udang sama raca-raca mangga.
1: Ih, tahu udang sama raca-raca mangga. Oke. Okay. Jadi enggak ada mie daging ini.
7: Tidak habis tunggu udang.
1: Oke. Okay. Jadi sudah udang sama raca-raca mangga.
7: Sudah salat Jumat ai beralih sama udang.
1: Sudah beralih sama udang ya, sudah rindu sama udang. Oke. Okay. Kirim-kirim salam buat siapa Ki Edi?
7: Buat Pak Hasan di Macini Parang.
1: Iya. Yeah.
7: Nur di Pare-Pare. Opa Din dan semuanya Bu Idan tanpa kecuali.
1: Iya. Yeah.
7: Untuk Bu Idan Malik semoga sehat selalu bersama keluarga. Teringat kayak itu Bu Idan Malik.
1: Apa itu?
7: Wakil presiden enggak dulu. Ya wakil presiden enggak ada Malik teringat Kak.
1: Oh. Kalau
7: menyiar.
1: Oh begitu.
7: Iya. Iya, Bung Ida.
1: Ada Malik itu ya?
7: Pamit, Bung Ida.
1: Pamit, Miki. Miki kemana, pamit?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar ya. Dan ini dari komentar-komentar yang sudah bergabung. Ada yang ternyata masih menikmati menu-menu daging. Terus ada juga yang sudah kembali ke menu ikan, udang, sayur, atau mungkin hidangan lainnya ya. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Dan sebentar masih ada rekan saya Z dan juga ada rekan Arfan yang akan melanjutkan 100% Indonesia. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar. Kami putarkan lagu yang Anda request. Ada Mari Berdansa dari Utha Likumahuwa, juga satu dari Dewa 19.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadir dengan informasi cek fakta di ruang dengar Anda. Dan untuk cek fakta kali ini, ya, kami akan hadirkan informasinya. Di mana beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Hydra masuk ke dalam darah orang yang menerima vaksin COVID-19. Nah, klaim ini disertakan dengan video yang menampilkan Hydra dan menyebutkan makhluk tersebut tidak dapat mati seperti lintah. Nah, faktanya berdasarkan penelusuran video dari kompas.com, informasi tersebut adalah hoax adanya atau tidak benar. Video yang digunakan berasal dari kanal YouTube Deep Look dan membahas tentang Hydra sebagai hewan air tawar, bukan makhluk hidup dalam darah manusia. Hydra hanya dapat hidup di lingkungan air bersih dan tidak bisa bertahan dalam tubuh manusia. Klaim tersebut merupakan hoax adanya menyebarkan video dengan konteks yang keliru. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100% Indonesia.
1: Baik, kita lanjut kebersamaan kita di siang jelang sore ya, di Pro 1 RRI Makassar pendengar, di program 100% Indonesia ya, masih di momen hari raya Idul Adha ini ya. Jadi masih banyak yang mager begitu. Saking magernya, tapi banyak sudah yang beraktivitas juga ya. Walaupun tanggal masih merah kemarin itu sudah banyak yang beraktivitas kembali ya. Karena ya memang harus seperti itu mungkin ya, kewajibannya. Oke, selamat menikmati liburnya yang cukup panjang bagi yang dapat libur panjang. Dan tetap semangat untuk kita-kita yang tetap beraktivitas begitu ya. Nah, siang ini di 100% Indonesia membahas topik. Hah? Masih menu daging ya? Ini hari keberapa sih? Ketiga ya? Hari ketiga. Oke, masih menu daging atau sudah berganti? Kalau saya sih sudah berganti. Iya. Karena sudah habis. Nah, Anda boleh gabung sekarang di 0821-333-3940. Baik yang lewat telepon maupun juga melalui WhatsApp ya. Sudah bisa ya mengakomodir juga WhatsApp-nya. Baik, kalau yang tadi bersama Mas Saiful ya, mungkin jangan gabung lagi ya, gantian ya di 0821-333-3940 ya. Seperti apa ini menunya, sudah berganti kah ya, masih menu daging atau sudah berganti ini dengan menu yang lebih menyehatkan, mungkin dengan menu alami kembali ya, bukan lagi yang serba daging. Tapi mungkin yang penting jangan dengan obat-obatan ya. Obat kolesterol, obat tekanan darah ya. Aduh, itu mah parah ya. Mudah-mudahan bisa direm-rem juga ini ya. Kalau 2 hari full daging, mungkin sudah bisa dikurang-kurangi ya dengan menu-menu sehat lainnya. Mungkin kembali ke yang ijo-ijo ya, sambal ijo. Tapi ada dagingnya. 0821-333-3940. Kita mau tes-tes juga nih, apakah masih banyak yang mager mungkin karena daging mungkin, atau memang lagi menikmati libur yang cukup panjang ini. Kalau teman-teman saya ini banyak yang pulang kampung ya. Jadi saya kemarin juga gak sempat kemana-mana, hanya 1-2 rumah ya, karena banyak yang ke daerah. Kemudian termasuk hari ini dan besok serta minggu. Wih, karena kan lanjut lagi nih, Senin panjang lagi nih. Kesaktian Pancasila Senin pada libur lagi ya. Banyak teman-teman yang ngajak juga pada ke Malino, kemana begitu. Tapi saya sudah harus beraktivitas. Oke ya. 0821-333-3940. Ini sudah ada ya? Sudah ada atau belum sih? Sinyal-sinyalnya kayaknya sudah ada yang mau gabung tapi... Oh, masih di hold ya? Lupa dibuka tadi gerbangnya. Ya ilah. Iya, sudah ada ya. Oke, mana nih? Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wih. Masakan 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, masakan.
1: Kabar baji-baji ji, sehat-sehat ji. Kita ya.
2: Yeah.
1: Bagaimana kabar tak kita?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Oke deh. Pertanyaannya ya, pertanyaannya judulnya siang ini ya, masih menu daging atau sudah berganti nih?
2: Masih ada sini masak pan.
1: Masih ada kondronya?
2: Dagingnya ji.
1: Masih ada jamek-jameknya?
2: Isinya di iya.
1: Wah, masih banyak stoknya ya. Ya. Masih kuat berarti.
2: Iya.
1: Gimana Pak Hakim juga sehat ya?
2: Apa Mas?
1: Pak Hakim juga sehat-sehat ji.
2: Pak Hakim dekatku ini.
1: Oh, oke. Okay. Maaf lahir batin, selamat Idul Adha ini ya. Oke.
2: Okay.
1: Oh, jadi menunya masih daging-daginan ya. Masih berlanjut, Ki.
2: Iya, masih ada masakan.
1: Masih ada, alhamdulillah. Kalau begitu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Oke deh.
2: Apa kabar Kak Makassar?
1: Makassar, Bambang halo.
2: Oh, lele. Ah, masih.
1: Iya, Bambang halo dan Kamarau.
2: Oh, di itu Kak.
1: Iya. Tapi kemarin sempat ada hujan tapi terpotong-potong Ki.
2: Oh,
1: iya, BTP dan sekitarnya, kemudian Daya dan sekitarnya, sebagian Perintis, begitu Ki, sepotong-sepotong. Anehnya kau jadi pakai jas hujan Ki 100 meter itu kering lagi. Bulan setengah-setengah hati Ki ini hujan turun. Iya, oke deh. Ikutan di lagu yang mana kini? Tak mungkin ku melepasmu ada Dikta. Ada lagunya Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu, Rahasia Hati punyanya Elemen, Sampai Ke Ujung Dunia dari Dirli.
2: Willy,
1: ah benar Willy, Dirli di sini yang ada. Dirli mau di, ya, paing sampai ke ujung dunia, bukan ujung da banteng.
2: Sampainya Makassar.
1: Iya, menyapa buat siapa gitu loh?
2: Buat Tantri.
1: Yeah.
2: Pak Bobi.
1: Yeah.
2: Pak Yusuf. Pak Sopi.
1: Yeah.
2: Apalagi Pak Kusewan. Pak Lukus.
1: Yeah.
2: Yuda. Tika. Andi. Apalagi
1: Andi Anissa.
2: Pandato.
1: Oh, Pandato. Iya.
2: Dimas.
1: Iya.
2: Fadil. Siapa lagi? Indah Sopen. Ica Limores. Akbar.
1: Iya.
2: Seraya. Rina Seraya.
1: Dan?
2: Mbak Dewi. Dan semuanya.
1: Semuanya, Mi.
2: Pesannya buat Pak Hakim.
1: Kenapa, Pak Hakim?
2: Selamat sehat.
1: Iya. Kita lalu mau bisikkan di situ.
2: Iya.
1: Kenapa aku dekat aja, Ki? Iya, mekel lagi. Iya, boleh.
2: Buat Viola tahu.
1: Kenapa, Ki?
2: Tambah cantik, Ki.
1: Oh, saya kira mana ada Ginta.
2: Masuk, Ki, sayang.
1: Saya kira mana ada Ginta. Iya.
2: Selamat tugas, Ki. Hati-hati pulang
1: di sini. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada tadi si ini ya apa Andi Anissa. Oke. Kalau untuk saat ini ada Bunda Sofi ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Bunda Sofi.
0: Dengan ucapan yang sama, maaf lahir batin juga. Maafkan bila saya ada salah dan hilaf ya.
1: Oh.
0: Namanya kita manusia biasa, tak ada yang sempurna.
1: Iya, betul sekali. Karena kesempurnaan itu
0: ini milik Allah Subhanahu wa taala.
1: Jamaah. Oh, jamaah. Oke deh. Topiknya hari ini di hari ketiga ya, tidak terasa ini, Seng. Masih menu daging atau sudah berganti nih?
0: Masih.
1: Masih. Masih full gitu, masih tidak bisa tertutup itu kulkas.
0: Tertutup dia.
1: Oh, tertutup
0: masih juga ada disimpan di kulkas.
1: Oh, ada masih
0: juga
1: ada
0: yang
1: deh.
0: Baru masak.
1: Alhamdulillah. Ya. Masih ada juga yang hidup gitu. Jangan sampai masih ada yang hidup juga itu masih ada di masih ada diikat belum di belum disembelih.
0: Ada di peternakan.
1: Masih ada di peternakan katanya. Ya. Oke, jadi masih ada tapi sedikit-sedikit ya. Untuk tamu atau dikonsumsi sendiri nih?
0: Secukupnya saja supaya kalau tidak terlalu lama setelah dimasak kan.
1: Ya.
0: Terlalu lama juga tidak enak.
1: Ya, pagi itu tuh pagi itu misalnya dipanasi, malam itu misalnya dipanasi.
0: Dipanasi terus.
1: Nah, itu masalahnya kalau yang dipanasi-panasi itu di situ yang bahaya.
0: Ya.
1: Ada beberapa menu yang kalau dipanasi-panasi terus itu kadar kolesterolnya makin tinggi.
0: Makin tinggi ya betul.
1: Iya, apalagi yang bersantan-santan itu. Aduh.
0: Oh, itu nanti.
1: Makin kencang ki anunya. efeknya. Karena makin kental gitu. Iya. Baik. Bunda Sofi, jadi masih dengan menu tapi secukupnya ya.
0: Oke. Iya, secukupnya saja.
1: Oke, sampai hari keberapa?
0: Terakhir.
1: Oh, terakhir ini hari?
0: Kemarin terakhir hari ini, mungkin sebentar malam itu habis.
1: Oh, sudah berganti besok, besok berarti ya?
0: Ya, besok ya ikan lagi.
1: Nah, oke. Okay. Langsung-langsung ganti anu arah menunya ya. Yang sehat-sehat lagi kembali alami.
0: Amin.
1: Oh, oke deh. Baik. Kita tawarkan lagunya, ada Sampai ke Ujung Dunia dari Dirly, Tak Mungkin Ku Melepasmu dari Dikta, Rahasia Hati punyanya Elemen, Andai Aku Bisa dari Krisya.
0: Elemen.
1: Elemen. Oke, iya. Deh, Rahasia Hati ya. Oke. Sapanya buat siapa nih, Bu?
0: Iya. Sapanya buat Pak Abdullah Sewang, ada Ibu Dewi di Tekalar, ada Andi Anissa tadi yang berlewat.
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian ada juga Pak Bobby di Polman bersama Pak Hendro, ada di Nompo, Nur Hikmah di Maret bersama Inak Instalara.
1: Iya. Yeah.
0: Santri di Pare-Pare, Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M. Nur di Sope. Mm-hmm. Kemudian ada Uki di Naya, ada Pak Arjuna di Baru Kedua, kemudian ada Dimas dan di Tondro bersama Fadil,
1: yeah.
0: Wanita Martawati, kemudian ada Samsia Maisa di Mantaeng,
1: yeah.
0: Lalu Rosdiana Yasi di Maros, Rustan Prahara di Endretan,
1: okay.
0: Ina Arfa di Selayar, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Selamat siang jelang sore, Bang Arfan di langit muda.
1: Iya, yeah, sama-sama. Iya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Sofi tadi ini sudah bergabung. Kita ke mana lagi nih? Penelpon berikutnya ya. Siapa nih? Halo.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
3: Iya, 100%
1: Indonesia. 100%
3: Indonesia.
1: Kenapa kita berpikir? Hai, kekenyangan kita berarti ini, Bunda Ros.
3: Kecapean kok dong.
1: Capek kenapa?
3: Banyak sekali tamu tuh.
1: Oh, saya kira banyak sekali daging kita. Saya kira banyak sekali daging kita potong jadi capek ki.
3: Iya, pas satu ekor gitu dong.
1: Satu ekor ji, alhamdulillah. Baik. Jadi hari ini menunya masih menu daging atau sudah berganti?
3: Bakso lagi sama ikan tempe.
1: Weh, oh ada mie campurannya, Di?
3: Iya,
1: kemarin
3: sama tempe.
1: Kemarin 2 hari full.
3: Iya, kemarin jatuh sama kontrol.
1: Ada yah, yang keras-keras langsung pokoknya. Kira jadi sudah dicampur, belum berganti tapi dicampur ya, masih diimbangi dengan ikan dan sayur mayur. Oke deh.
3: Belum beli sayur, ada kuahnya, tinggal kuahnya mami.
1: Kuahnya mami, Di.
3: Apa?
1: Iya.
3: Ya, kontrol makan dengan bakso sama ikan.
1: Iya, kan kalau bakso kan bagusnya itu banyak sawinya toh, supaya seimbang ki. Sawi hijaunya.
3: Tapi kan enggak pakai mie.
1: Oh, enggak pakai mie deh. Iya. Pakai buras ki.
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Ya burasnya masih banyak.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada contohnya nih, bisa masih bisa sampai kayak di studio kayaknya ya. Masih bisa sampai di studio kayaknya tuh burasnya ya, kalau masih banyak di kulkas. Oke. Okay.

0: terus Wahida Martawati, Sinta di MU, ada Bobby di Pullman, ada Aldi juga di Pintrang, Kika di Saban, terus Santri di Pare, Riko di Kendari, Abdul Salam di Labuan Bajo, Nur Nainur yang kita semua uji dan semua-semuanya.
1: Dan semua-semuanya. Dan
0: monitor, ya. Bang Itsam, mohon maaf lahir batin ya.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ros. Katanya masih banyak ini karena dia kurban satu ekor. Ya alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan kalau yang masih punya buras atau apa ini masih ada Bang Zaid ini masih bisa. Masih kosong lambung kiri kanan ini Bang Zaid ya. Sampai malam ya. Kita tumanik ya. Kita ini juga nih yang sapa-sapa juga ini yang nonton kita melalui akun TikToknya RRI underscore Pro 1 Makassar ya. Komen-komen di situ, pendengar di rumahnya masih menu daging atau sudah ganti ini ya. Langsung ke komen di situ nanti saya bacakan. Oke. Ini penelpon kita berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Minallah yang wabahi simu lahir batin. Selamat hari raya kurban 14/47
1: Hijriah. Iya, dari siapa ini? Kayak kenal-kenal kayak suaranya.
2: Dari pendata baru, pendengar lama.
1: Pendengar lama, tapi pendata juga baru. Pendata lama.
2: Pendatang baru.
1: Oh, pendatang baru. Ya, apa kabar ini, Indo? Indo Indah.
2: Oh, mada cendek temu atas yang woi tasin.
1: Ma, gay.
2: Malasa baru.
1: Agai malasa sapita.
2: Ai, capuk ni rasa kurban.
1: Woi, makurban tuh.
2: Makurban tuh ni ro di
1: masjid. Alhamdulillah.
2: Pedas bawa di kantor eh.
1: Weh.
2: Dalam mana ini masyarakat tadi gala diruntut.
1: Weh, pikir carana?
2: Oi. Kan tidak bisa diambil itu kalau kita yang kurban.
1: Kan adanya tata.
2: Itu hatinya.
1: Kan adanya tata 5 kilo.
2: Kalau jatah nama masih ada yang
1: mau itu kasih. Urusan itu pelik. Iya, kasih kami. Jadi hari ketiga ini menunya masih daging atau sudah berganti berarti?
2: Kalau saya berganti enggak?
1: Berganti apa?
2: Kering sama sayur bening.
1: Weh.
2: Karena kenapa deh? Enggak kuat kami makan daging.
1: Tapi?
2: Tapi, matai ya. Enggak anu kuliah.
1: Hah?
2: Apa namanya itu leher di, kayak dari selera makan gitu kan.
1: Hai.
2: Setiap dari meja, daging sering.
1: Pikir perisa apa, Lek?
2: Ini mie pelik, jadi mendingan masak.
1: Kalau kita perisa dulu, Anuta itu. Kalau perisa itu, masa menu-menu enak justru tidak mungkin makan. Iya,
2: tapi enggak muka kalau masakan-masakan seperti itu puangnya kasih duit nonton daripada murta tahu kan waktu selera iya selera sederhana
1: iya yang penting ada nasi dan kerupuk
2: ya yang penting ada yang kering kerupuk jadi
1: yang
2: penting ada di anunya kalo, toh ayam bakarnya di belakang
1: kalau ada ikan sunuk bakarnya situ mantap
2: itulah dia biasa ada bilang ikan apa namanya sayur beningmu sama cobek-cobek tapi itu bakarnya ada di belakang cuma caranya coba
1: jadi
2: tapi memang kak tahu selama 3 hari kan biar bagaimana tuh enggak ada ini makan kak yang dibutuhkan sekarang itu sayur bening yang ini hari
1: banyak sayur karena, sayur di
2: iya mungkin satu minggu lagi
1: anu kan? Banyak-banyak kita kunyah bawang putih
2: untuk menurunkan kolesterol. Tidak mas, kalau ada daging tak itu di kulkas simpan makin dulu.
1: Oh begitu.
2: Tapi yang kecuci tuh simpan saja gitu. Nanti sebulan baru kita kelola kembali kembali itu selera makan tak.
1: Saya kira nanti kalau satu bulan itu kita kasih pindah ke kandang.
2: Bundah lah kita kelola mie jadi rendang kak atau topalada kak atau sate kak atau jadi bakso lah.
1: Makanya ini ramai penggilingan ini.
2: Iya ramai. Mungkin
1: antri penggilingan ini karena
2: sampai sebulan gitu kan di. Laris juga tak punya orang.
1: Iya.
2: Telurnya juga orang laris mak. Karena kenapa yang diisi telur itu bakso kan? Jadi itu sih. Kalau menuku saya hari ini sama ikan teri itu.
1: Mantap.
2: Kalau yang lain tidak.
1: Kalau itu yang enak lewati leher ya.
2: Itu mami kata.
1: Baik.

0: Ikutan di lagu yang mana ini? Dirli sampai ke ujung dunia, rahasia hati elemen, andai aku bisa, Krisya.
1: Andai aku bisa.
0: Andai aku bisa.
1: Andai aku bisa.
0: Menyapa untuk siapa ini?
1: Menyapa pertama buat Nina Lai dengan Facebook, maaf lahir batin buat semua pendengar di mana saja Anda dan semua pendengarnya RRI Pro 1 tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang menjelang sore. Semoga sehat selalu dan jangan lupa nah. Kurang-kurang gitu lupa kena kolesterol. Maka Kak Andi lagi berdua saya sangat sukses terus dan tetap semangat. Hati-hati kalau pulang malam karena dia kurang aman di Makassar. Oke Kak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Indah tadi di shopping ya. Baik, selamat menjalankan ibadah sholat asar juga ini untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Makassar dan sekitarnya ya. Sebentar kita akan kembali, kita lewatkan dulu beberapa informasi ini.

Pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba ngilang. Nah, kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa yang gak bergantung sama yang namanya sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok, ya, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Tuh semuanya butuh internet dengan sinyal yang aman dan tentunya lancar. Nah, semua aktivitas kita sekarang itu semuanya bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus, hidup kita pasti merasa tenang. Tapi pas sinyalnya hilang dikit, wah, panik tuh satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ada smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smartfren itu nggak cuma kuat di kota saja, tapi smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal smartfren sudah semakin luas juga di kota Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang tersayang. Semuanya akan jadi lebih aman, nyaman, tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksinya tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya Mi buktikan sendiri pengalaman tak pakai smartfren, jagoan sinyal yang siap temani aktivitas-aktivitas semua seharian. Smartfren, jagoan sinyal, se-Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar-pendengar kita yang siarannya hari ini masih bergabung bersama kita tentunya di 100% Indonesia ya. Dan kita langsung terima nih penelpon berikutnya. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Passwordnya 100% Indonesia. Ekspresikan karya
1: Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia.
0: Oke, dari siapa nih?
1: Pak Pilar Batingkar.
0: Iya, sama-sama. Dengan siapa ini?
1: Dari layar kita.
0: Iya.
1: Arfa dari layar.
0: Oh, Pak Arfa, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik. Kalau di sana bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca juga mendukung ini.
1: Iya, betul, Pak.
0: Iya. Oke, leh. Menunya hari ini hari ketiga Idul Kurban, masih menu daging atau sudah berganti nih Pak Arfa?
1: Masih baru bikinan ini menu daging ini.
0: Masih dengan menu daging. Alhamdulillah berarti ya.
1: Semur daging hobiku.
0: Wih, semur.
1: Iya Pak.
0: Berarti masih banyak stok daging ya?
1: Cuma sedikit, sedikit saya dapat ini hari dari kemarin.
0: Ini tahun?
1: Cuma 15 kantung Pak.
0: 15 kantung itu luar biasa, berarti 15 kilo. Luar biasa ini.
1: Kurang itu, tahun-tahun yang sebelum ini yang lebih daripada itu
0: . Oh, alhamdulillah Kak. Yang penting masih ada kan 15 lu air biasa itu. Oke deh. Jadi masih menu daging-dagingnya, ada semur daging. Oke deh. Mudah-mudahan menyehatkan terus ya. Oke, Pak Arfa, ikutan di lagu yang mana ini? Ada Sempurna dari Andra and the Backbone, Damainya Cinta dari Gigi, Cintaku Padamu Ita Purnamasari. Ita Purnamasari. Sapaannya buat siapa ini? Iya, menyapa Pak Arfa?
1: Ada Pak Sepang, Pak Junedi, ada juga Pak Gapur, ada Ufadi, di Shopeng ada Pak Mayani Tasmunya.
0: Iya.
1: Juga ada Indah yang tadi baru lewat, ada Nurmina M. Nur, Ibu Ros, Bukit di Makassar, ada Pak Umar Barem Nursi Igun ya. Bobby di Polmang ada juga Maulana, Ira di Manjene, Ibu Kuma ada Wulandari, ada Putra Bau Baru, siapa lagi? Pak Luput juga di Kyoto, Arfa Jafar juga. Jadi mana kalau Pak Yuda dengan Tika di Sabang, buat Ahmad Arjun atau siapa gitu? Ada antri di Parepare. Andi Anissa tawa di bantahan sama Pak Hakimnya. Buat semuanya saja.
0: Buat semuanya.
1: Di Pusat RRI Makassar.
0: Oke deh. Baik.
1: Sehat, Kak Arfan. Sehat.
0: Amin.
1: Lanjut dan panjang umur. Rezekinya, Bang.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Arfa di Selayar ya. Katanya sampai hari ini masih menunya daging karena masih cukup banyak ini, masih ada 15 kantong katanya. Jatahnya apa dapat dagingnya 15 kantong tahun ini walaupun terbilang sedikit dibanding tahun kemarin. Terima kasih ya. Waduh, mudah-mudahan sehat terus ini Pak Arfa di Selayar ya. Sudah ada penelpon lagi kita berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, 100% Indonesia.
2: 100% ya.
0: Iya, Indonesia. Wih, mantap. Dengan
2: RP Manjalinger.
0: Iya, putus-putus kisah suara tak? Aduh, keputus ya. Dicoba lagi mungkin ya, kembali. Mungkin karena sinyalnya atau gimana ini. Iya. Ya, bisa dicoba lagi ya. 0821-3333-9440 ya, yang bergabung. Yang komen juga ini belum ada ya. Bisa juga tonton di akun TikToknya Pro 1 ya. di RRI underscore Pro 1 Makassar. Oke, bisa ki nonton dan komen juga di situ. Iya, sudah ada berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. 100% Indonesia.
3: Tapi tidak banyak. Baru monitoring.
0: Oh, dari siapa, di mana?
3: Dari Arka di Sinjai.
0: Arka di Sinjai. Apa kabar ini Pak Arka di Sinjai?
3: Ya.
0: Sinjai mana kini?
3: Alhamdulillah baik. Sinjai lagi.
0: Lanjutkan.
3: Sinjai Selatan.
0: Sinjai Selatan. Oh, oke deh. Cuaca aman?
3: Iya. Hujan.
0: Hujan kini Sinjai. Wah, mantap. Sini panasnya, Mi.
3: Iya, hujan. Dari tadi.
0: Oke, baik.
3: Dan tidak keras juga, tapi
0: cukup adem lah. Iya, iya. Oke, hari ketiga Idul Adha ini masih menu daging atau sudah berganti nih menunya?
3: Masih ada nih, masih ada di kulkas 2 kantong.
0: Waduh, masih menu daging ya? Oh, oke deh, belum berganti.
3: Iya,
0: iya, iya, iya, ya. Masih dinikmati. Oke deh, selamat. Baik, ikutan di lagunya Ita Purnamasari ya, Cintaku Padamu. Ya, ini lagu terakhirnya ini. Baik, menyapa ki buat siapa ini, Pak Arka?
3: Ya, itu aja lagunya Ita Purnamasari.
0: Iya.
3: Menyapa pemer lewat ada Pak Gapu di Malanjing, Menjeling, ada Indah, Pak Belas Sewang, ada Tantri di Pare-Pare, ada Hesti, Layasari, Paul, ada Bobby, Tertika di Sabang sana, Ica di Bone, semuanya yang di Sopeng, Wanisa di Bateng, ada juga Sergei di Pakato ya, terus ada dengan di Takalar juga, ya semuanya tempat kali cepatnya sama kepada semua.
0: Yeah.
3: Ya, ini lanjut tugas, masih ada sesuatu terlalu tetap jahit udara.
0: Iya. Yeah. Baik, terima kasih. Ya,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Arka di Sinjai tadi sudah bergabung ya. Terima kasih sudah bersama kami di 100% Indonesia ya. Untuk edisi hari ini, tepatnya ya, tepatnya hari ini Jumat 29 Mei 2026. Sekali lagi minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya, mohon maaf ini tidak lagi bisa kami terima penelpon berikutnya karena waktu juga ini yang membatasi kebersamaan kita ya. Terima kasih. Dan sampai jumpa di 100% Indonesia. Setiap hari akan hadir menyapa ruang dengar Anda hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Arvan dan rekan saya Zaidani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini edisi Jumat, tepatnya 29 Mei 2026 bersama saya Arfan Yusri menghantarkan program Titian Ilahi di ruang dengar Anda yang akan membahas terkait fitnah akhir zaman. Insyaallah kita akan bergabung bersama narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Andes Awaluddin Umar MAG di line Zoom ya. Sore hari ini kita sudah terhubung dengan beliau langsung saja mungkin ini ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kendala sedikit ini.
0: Oh, bisa terdengar suara saya nih, Pak Ustadz?
1: Dengar,
0: ya. Alhamdulillah. Maaf lahir batin ini, Pak Ustadz. Ya. Halo?
1: Ya, halo.
0: Ya. Ya. Maaf lahir batin ini, Pak Ustadz.
1: Ya, mohon maaf lahir batin. Maaf. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Oke. Masih menu daging ini, Pak Ustadz? Baik. Sehat walafiat beliau nih ya. Oke deh.
1: Ya,
0: sesuai dengan topik kita, fitnah akhir zaman nih Pak Ustadz ya. Nah ini akan dihantarkan oleh beliau ini Pak pendengar dan juga pemirsa kami yang bisa nonton melalui akun YouTube Pro 1 RRI Makassar ya, dan juga di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Nah Anda juga nanti bisa bergabung di sesi interaktif ya melalui line telepon 0821-33-33-9440, baik itu juga menggunakan WhatsApp di nomor yang sama ya. Tapi kita akan dengarkan dulu tausiahnya sore hari ini seperti apa pembahasan terkait fitnah akhir zaman ini langsung bersama Bapak Ustadz Dr. Andes Awaluddin Umar MAG. Pada Pak Ustadz, tafadhal silakan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa melalui siaran Radio Republik Indonesia Makassar di acara Titian Ilahi. Salam dan selawat tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fenomena yang belakangan ini sangat dan sungguh memprihatinkan bagi kita semua bahwa memang apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah akhir zaman. Kata fitnah itu sendiri ya, itu berasal dari kata fitnatun, al-fitnatun. Itu yang dimaksud adalah ujian atau cobaan. Jadi bukan sekedar bermakna menuduh tanpa bukti, tetapi fitnah yang dimaksud adalah ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan atau fitnah ini, itu secara bertahap. Pertama, kita menganggap ini suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang berikutnya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah itu bisa juga artinya cobaan, bisa juga artinya teguran atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi fitnah juga artinya musibah ya, bala bencana atau azab. Tingkatan tertinggi dari fitnah itu adalah azab ya. Jadi bukan lagi ditegur, bukan lagi diuji oleh Allah, tetapi Allah menurunkan azabnya. Dan itu sudah ada tanda-tanda yang kita lihat. Dibilang fitnah akhir zaman, tetapi memang kita berada di kehidupan di akhir zaman. maka sudah terlihat, sudah terbaca bagaimana Allah menurunkan ujian, bagaimana Allah menegur, memperingati, bahkan Allah mengazab yang kita anggap sebagai fitnah dunia. Jadi fitnah ini ada dua macam. Fitnah dalam pengertian menuduh tanpa bukti. Fitnah yang terbesar adalah ujian atau cobaan Allah di akhir zaman. Kita lihat dulu beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fitnah yang berarti menuduh seseorang tanpa bukti. Dalam Al-Quran, al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya daripada membunuh, pembunuhan. Dalam ayatnya yang lain, al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Kalau kita melihat dua ayat ini, maka dapat kita katakan bahwa memfitnah seseorang tanpa bukti itu lebih baik membunuh dia. Memfitnah seseorang tanpa bukti itu lebih besar bahayanya. Kemudian makna yang kedua adalah fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah yang paling berbahaya, yaitu berupa ujian, teguran, ujian, cobaan, teguran, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan ini semua? Jika diuji karena keimanannya, jika ditegur atau diperingati karena manusia melampaui batas, tetapi jika diazab, maka itu benar-benar manusia telah melampaui batas kewajaran. Maka ada beberapa fitnah di akhir zaman, misalnya dicabutnya ilmu daripada para orang yang berilmu. Dicabutnya ilmu. Ini apa ini? Teguran ataukah ujian ataukah cobaan ataukah azab? Kalau ilmu dicabut oleh Allah. Yang kedua, bentuk fitnah di akhir zaman. Seseorang berbicara tidak pada tempatnya. Maksudnya, orang yang diberikan amanah kepada yang bukan ahlinya, ini juga sebenarnya fitnah, fitnah dunia. Tidaklah engkau berbicara dengan suatu kaum sesuatu perkataan yang tidak bisa dipahami oleh akal mereka. Kenapa? Karena memberikan amanah kepada yang bukan ahlinya. Maka dia berbicara tidak sesuai dengan yang dipahami oleh masyarakat atau audiens. Apalagi fitnah yang berikutnya, fitnah akhir zaman berikutnya adalah pendusta dipercaya. Pendusta dipercaya dan orang-orang bodoh yang tidak paham tentang urusan agama diberi untuk mengurus urusan agama atau urusan umat. Ini juga termasuk fitnah akhir zaman. Apalagi fitnah di akhir zaman ini, banyak kekacauan, peperangan, perkelahian, pembunuhan. Mana lagi fitnah akhir zaman? Banyak perpecahan, pertengkaran, munculnya fitnah wanita, mau dibidangkan.

0: Na'udzubillah. Inilah gambaran-gambaran fitnah akhir zaman. Jika ini terjadi secara keseluruhan, kemaksiatan di mana-mana pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya digugu dan ditiru. Maka kiamat itu sebenarnya makin lama, masih lama. Kiamat itu sebenarnya masih lama. Tetapi perilaku-perilaku inilah mempercepat datangnya hari kiamat. Kita bermohon kepada Allah agar terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini. Sehingga seharusnya kiamat itu masih lama, tapi kita seakan-akan mempercepat datangnya hari kiamat. Demikian yang saya berikan gambaran secara garis besar bagaimana fitnah di akhir zaman. Itulah keadaan yang kita lihat, kita rasakan hari ini. Kemaksiatan terutama di mana-mana merajalela. Demikian saya kembalikan ke studio RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih nih Pak Ustaz. Ya, singkat penjelasan dari Pak Ustaz kita ya. Terendes Wardin Umar Maki. Ini terkait fitnah akhir zaman. Tanda-tandanya sudah makin nyata ya di kehidupan kita zaman sekarang nih Pak Ustadz ya. Dan tentunya kita buka line telepon untuk Anda pendengar, memberikan kesempatan dimanapun Anda bisa mengakses siaran kami. Yang menonton melalui kanal YouTube, melalui aplikasi RRI Digital selain FM dan AM ya. Kita buka line telepon sekarang melalui nomor telepon 08213333944 ya. Tadi kita mungkin sedikit berdiskusi, mungkin ada pertanyaan terkait topik kita sore hari ini, bisa langsung Anda kirimkan juga pertanyaannya melalui WhatsApp ya di nomor yang sama. Baik, kita tahan Pak Ustadz ya, ada penelpon kita yang sudah bergabung ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa nih Pak? Di mana? Pak Aldi ya?
2: Aldi di Lembang Pinrang.
1: Pak Aldi di Lembang Pinrang. Baik, kita bersama dengan Pak Ustadz Umar Ladoangin ini. Iya, membahas terkait fitnah akhir zaman. Ada pertanyaan Pak Aldi?
2: Iya, ini bagus-bagus temanya ya.
1: Iya, silakan.
2: Jarang ada tema seperti ini. Fitnah akhir zaman. Ini dikaitkan dengan kondisi teknologi informasi sekarang ini, bahwa begitu mudahnya kita mendapatkan berita-berita atau informasi-informasi yang ada di ya, seperti berita bohong. Begitu mudahnya orang apa namanya belum di diklarifikasi apakah bagaimana yang sebenarnya sudah diangkat ke publik, berbagai macam akun itu, apakah ini termasuk fitnah juga ketika itu kabar itu termasuk hoax atau bagaimana? Ya itu saja.
1: Ya, bisa diulang sedikit Pak Aldi?
2: Ya, maksudnya ketika ada berita-berita yang dinilai bahwa itu bukan berita yang sebenarnya, tapi sampai dikatakan hoax atau apalah, ya apakah ini bisa dikatakan ini termasuk
1: fitnah akhir zaman,
2: berita-berita yang apa di akhir zaman ya begitu ya.
1: Oke, baik.
2: Ya, karena biasa kan kalau kita menelusuri akun sosial media itu kan di ternyata ini berita bohong ya.
1: Ya, baik.
2: Kadang itu videonya diedit lah, fotonya diedit lah atau bagaimana.
1: Ya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Aldi di Pangapara Lembang Pinrang ini Pak Ustadz.
0: Ya. Saya tidak menggunakan headset jadi ya, kurang dengar ini.
1: Baik, bisa saya yang akan ya, saya akan coba ini lagi ya. Ya, ya. Pertanyaannya Pak Aldi di Pangapara Lembang Pinrang nih Pak Ustadz. Nah, ya, perkembangan zaman sekarang kan khususnya mungkin media sosial dan media berita itu sudah cepat begitu ya dengan perkembangan teknologi ya, Pak Ustadz. Banyak hoax atau berita-berita bohong yang berseliweran. Nah, apakah ini bagian dari yang Pak Ustadz jelaskan di sore ini? Apakah fitnah akhir zaman yang nyata gitu? Nah, bagaimana seorang

0: orang Muslim juga bisa mengantisipasi itu, Pak Ustaz?
1: Ya.
2: Ya. Itu jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang berita hoax, ya. Sekarang kita istilahkan dengan berita hoax. Dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu pembawa berita orang-orang fasik, maka fatabayyan, maka check and recheck. Nah, itu perlu kita lakukan. Di zaman seperti ini, zaman digital, zaman online seperti ini, media sosial, kita butuh pedoman fatabayyan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang fasik membawa berita, fatabayyan, maka check and recheck. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena salah satu tanda akhir zaman adalah menyebarnya, tersebarlah berita-berita bohong. Jadi di akhir zaman itu pada puncaknya tidak ada lagi orang bicara jujur. Semua pada pembohong. Maka jauh hari 14-15 abad yang silam, Allah sudah memperingatkan. Apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, fatabayyan, maka check and recheck kebenarannya. Jadi kalau berhubungan berkaitan dengan media sosial hari ini, sebelum kita share, terlebih dahulu kita cek kebenaran berita ini. Ada orang yang tidak membaca lagi berita, langsung dia share. Tanpa fatabayyan, tanpa check and recheck terlebih dahulu. Maka pedoman kita untuk hari ini, kiamat itu masih lama, kata. Ya, kiamat itu masih lama. Tapi bisa juga kita percepat dengan menyebarkan kesana kemari berita-berita dusta, berita-berita bohong. Dan itu adalah salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman. Dan itu kita rasakan hari ini, luar biasa, berita-berita hoax di media sosial, ya, baik mengandung fitnah, ya, menuduh seseorang tanpa bukti, maupun ya, kecurigaan-kecurigaan. Ditambah lagi di dalam Al-Quran itu, dalam surah yang sama, surah Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain, mencari-cari kesalahan. Ya. Dalam media sosial, dalam bermedia sosial juga kita lihat banyak orang mencari-cari kesalahan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wala tajassasu. Ah ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian dari prasangka, karena prasangka, sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Wala tajassasu. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Contoh dalam bermedia sosial ini, menyebarnya berita bohong. Videonya orang yang ketika diputar secara utuh itu tidak mengandung fitnah. Tetapi setelah dipotong, diedit, kemudian di-share, lalu yang terbaca, lalu yang penikmat-penikmat media sosial langsung berkesimpulan, ah ini namanya fitnah. Video yang utuh, seharusnya utuh, yang tidak mengandung SARA misalnya, tidak mengandung masalah-masalah SARA, tapi karena diedit, kemudian di-share, bisa mengandung fitnah, menuduh seseorang tanpa bukti, bisa saja terjadi. Nah ini, masalah-masalah di media sosial, kita kembali kepada Al-Quran, fatabayyan, check and recheck kebenaran, baru kita bisa share kemana-mana. Saya kira itu yang saya bisa tangkap. Saya tidak pakai handset ini.
0: Baik. Jadi harus benar-benar merecek sendiri sebelum itu juga kita konsumsi dan kita yakini, atau sebelum kita sebarkan juga nih Pak Asad ya. Karena begitu mudahnya ya. Hanya di ujung jari kita bisa tergolong orang-orang yang menyebarkan fitnah atau melalui hoax-hoax itu ya dengan mudah. Kita bisa salah pencet saja masuk ke grup bisa
2: jadi
0: ikut.
2: Jadi begini. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Keselamatan orang Islam lain, keselamatan orang Islam adalah keselamatan orang Islam lain itu apabila kita mampu menjaga lisan kita dan mampu menjaga tangan kita. Ah ini. Jadi kalau bahaya lisan itu bisa datangnya dari lisan, bahaya fitnah itu bisa datangnya dari lisan, tapi hari ini bahaya fitnah ini bisa datangnya dari ujung jari seperti host katakan tadi. Maka al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi, kata Nabi. Keselamatan orang Islam lain, keselamatan orang Islam lainnya, selamat dari gangguan orang Islam lainnya itu dari lisannya dan perbuatan tangannya. Tangan hari ini bisa itu tadi, ujung jari seseorang bisa membuat fitnah, bisa menciptakan bahaya dan lain sebagainya.
0: Gitu. Baik. Terima kasih Pak Aldi di Lembang Pinrang. Mudah-mudahan sudah tercerahkan ini.
2: Pak Aldi di Pinrang ya. Iya. Terima kasih.
0: Baik. Kita undang Anda lagi berikutnya di belakang Pak Aldi. Silakan di 0821-33-33-9440. Bisa juga Anda kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ya. Jadi ketikkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor yang sama. Nanti kita akan langsung bacakan ini karena Pak Ustadz lagi tidak menggunakan headset katanya. Jadi agak sedikit harus diperjelas lagi. Baik, terima kasih Pak Aldi. Di belakang Pak Aldi boleh gabung lagi, silakan. Nah ini juga ada pertanyaan ini Pak Ustadz. Dari hamba Allah ini di Makassar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi langsung berdering ini teleponnya. Biar kita berikan dulu kesempatan yang berdering ya. Sudah ada ya. Halo, assalamualaikum. Keputus. Boleh dicoba lagi ya. Baik, kita lanjutkan mungkin pertanyaan dari hamba Allah ini di Makassar. Pak Ustadz, dari semua fitnah hari ini, yaitu hoax, riba, maksiat, bahkan sampai perpecahan umat, mana yang paling besar dosanya dan bisa terasa dampaknya bagi kita ini, khususnya kita yang ada di Makassar mungkin ini Pak Ustadz. Baik.
2: Apa tadi itu? Hoax,
0: riba, maksiat, bahkan perpecahan antar umat nih Pak Ustadz. Mana yang paling besar dosanya nih dan dampaknya yang bisa kita rasakan, khususnya kita yang ada di Makassar mungkin dan Sulawesi Selatan ini. Baik. Terima kasih nih.
2: Ya. Ini ketiga-tiganya ini berbahaya. Ya. Ketiga-tiga ini saya tidak bisa memilih mana yang lebih berbahaya, tapi ketiga-tiganya bisa berbahaya. Pertama masalah riba dulu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Tapi kita lihat ini di sekitar ini, sekitar kita ini, masyarakat kita ini, ada orang kehidupan ekonominya begitu lemah, tetapi terlilit dengan hutang yang berbunga. Bunga berbunga. Ini sangat membahayakan bagi kehidupan perekonomian umat. Ini juga sangat berbahaya. Berita hoax juga berbahaya. Kalau riba tadi itu, pemakan riba, pemakan haram itu tadi itu, itu bahayanya itu dunia akhirat. Ya. Dunia akhirat. Begitu pula hoax. Berita hoax. Coba bayangkan. Orang sehebat apalagi itu Yusuf Kalla. Ya. Karena berita hoax menimpa beliau, fitnah menimpa beliau dengan dipotongnya, diedit video lengkapnya, akhirnya yang terjadi apa sekarang? Kacau, kekacauan, bikin kekacauan di Indonesia ini. Itu karena hoax. Berita hoax yang disebar luaskan itu, meskipun melalui ujung jari kita ini, kata host tadi, tetapi dampaknya itu bisa terjadi pertumpahan darah. Bisa jadi pertengkaran, perkelahian, pembunuhan, bisa jadi. Itu disebabkan karena berita hoax. Ya. Kemudian apalagi satu, tadi fitnah.
0: Maksiat.
2: Maksiat. Na'udzubillah. Pasti kita semua pendengar dan khusus penanya tadi, ya, luar biasa maksiat hari ini. Saya itu sengaja buka TikTok ini, saya lihat ini, saya apa namanya scroll, itu luar biasa itu maksiat di dalam sini. Saya ambil jadikan pelajarin, oh ternyata begini. Makanya ini HP ini seperti pisau bermata dua. Ya. Yang pegang orang baik, insya Allah baik. Tapi kalau yang pegang orang tidak baik, akan menjadi tidak baik. Ya. Kemaksiatan luar biasa. Tadi saya narasikan, orang yang seharusnya digugu dan ditiru, menjadi sumber maksiat, menjadi pelaku maksiat. Bayangkan ini. Orang yang tadinya dihormati, kemuliaan karena ilmunya. Tapi diseret-seret, bayangkan, diseret-seret karena melakukan kemaksiatan. Ini bukan lagi ujian, fitnah yang kita artikan sebagai ujian. Tetapi fitnah yang diartikan sebagai musibah besar atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang barangkali bangkai yang selama ini dia sembunyikan, ya akan tercium. Tercium juga. Serapat-rapatnya bangkai itu dibungkus, akan keluar juga aroma bau. Itu yang kita saksikan, kita nonton, lihat bersama-sama. Jadi ketiga-tiganya ini memang Allah peringatkan jauh-jauh hari. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksiat, jauh-jauhnya Allah peringatkan. Solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Allah berikan ini, senjatanya ini, untuk mencegah kemungkaran, kemaksiatan. Ini senjatanya, solat. Kemudian fitnah. Al-fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Al-fitnatu akbar minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada membunuh. Jadi disuruh memilih di antara tiga-tiganya ini, saya pikir ketiga-tiganya ini dosa besar. Jadi saya tidak memilih, tapi kalau mau melihat dampaknya, ya, dampak yang kita lihat hari ini itu kemaksiatan luar biasa. Maksiat itu luar biasa dampaknya. Pemerkosaan, ya, pencabulan. Bayangkan itu sudah terlalu luar biasa. Dan puncaknya hari kiamat itu kemaksiatan merajalela. Ya. Jadi saya kira itu kalau disuruh memilih ketiga-tiganya ini dosa besar. Tapi dampak yang paling kelihatan itu maksiat. Ya, saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih nih pertanyaannya dari hamba Allah yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya. Kita undang Anda lagi berikutnya. Ada penelpon ya. Kita persilahkan. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, dari siapa Pak, di mana?
3: Dari Bone Caming ini.
0: Pak Bahar di Bone Caming.
3: Ya.
0: Oke, okay. Silakan pertanyaannya Pak Bahar.
3: Begini Pak Ustaz, mana kalau besar dosa yang paling besar? Kalau ada orang curi, ada orang suka berdoa kepada Allah, menyembali ulu atau di pohon kayu. Dosanya malah yang paling besar korbannya itu. Pencuri atau orang menyembah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak sedikit melenceng tapi mungkin bisa disentuh-sentuh sedikit ini Pak Ustadz. Pak Bahar di Bone Caming, Pak Ustadz.
2: Iya.
0: Iya. Yeah. Nah, kalau soal dosa katanya yang mana ini lebih besar ini Pak Ustadz? Mencuri atau menyembah selain Allah? Nah, ini yang pertanyaannya Pak Bahar di Bone Caming begitu. Ya, silakan Pak Ustadz, mungkin bisa ditanggapi.
2: Ya, kalau dosa besar, dosa yang maha besar itu syirik, ya, syirik menyembah selain dari Allah, meminta selain dari Allah. Ya. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 48 itu, Allah mengampuni dosa-dosa yang lain kecuali dosa syirik. Ya. Dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah jika bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau khusus dosa syirik, menyembah selain dari Allah, minta-minta di pohon-pohon besar, di batu-batu besar, di kayu-kayu besar, ya, itu tidak bisa, ini namanya menduakan Allah. Ya. Padahal dalam surah Al-Ikhlas toh kita selalu baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tiada satu pun yang setara dengan dia. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Tetapi manakala kita meminta selain dari Allah, menyembah selain dari Allah, di pohon-pohon besar, di batu-batu besar, bawa sesajian-sesajian ke pohon-pohon besar, tempat-tempat yang dianggap keramat, itu dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah. Kecuali orang yang baru masuk Islam. Ya, orang yang baru masuk Islam, itu dosa apapun yang pernah dia lakukan, termasuk dosa syirik, diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang yang sudah lahir dalam keadaan Islam, dalam perjalanan hidupnya, dia melakukan kesyirikan, kemusyrikan, menyembah selain dari Allah, maka dosanya tidak bisa diampuni. Tapi dalam surah An-Nisa 48 ini, dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah bagi yang Allah kehendaki. Artinya taubatnya diterima oleh Allah. Dia benar-benar beristighfar dan bertaubat, mengikuti langkah-langkah bertaubat, ya, menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi lagi, meningkatkan amal ibadah. Nah, ini persyaratan taubat. Itu dia lakukan, insya Allah dosanya diampuni. Tapi khusus dosa syirik tidak bisa diampuni. Apalagi tadi pertanyaannya itu.
0: Iya, Pak Ustaz. Nah, itu tadi mencuri.
2: Saya kira begitu,
0: ya. Iya, mencuri dan
2: mencuri.
0: Iya. Syirik.
2: Mencuri ya. Mencuri itu juga dosa yang bisa diampuni oleh Allah. Dengan dua syarat. Satu, kembalikan barang yang dicuri. Ya. Satu, kembalikan barang yang dicuri. Yang kedua, memohon ampun, beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dosanya diampuni manakala barang yang dicuri itu dikembalikan. Ya. Jadi definisi mencuri itu mengamankan barang orang lain di tempat yang aman. Apakah tempat yang aman itu dalam kantongnya? Atau ke tempat yang aman itu dalam tasnya. Mengamankan barang orang lain di tempat yang aman. Itu definisi mencuri. Dan itu perbuatan yang diharamkan. Perbuatan tercela. Dosanya diampuni dengan syarat kembalikan dulu barangnya. Baru mohon ampun kepada Allah. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih Pak Bahar di Caming Bone ya. Mudah-mudahan sudah tercerahkan ini pertanyaannya soal ya mencuri dan juga ya perbuatan musyrik ini ya. Baik. Nah, mungkin di beberapa menit terakhir ini mungkin masih ada yang ingin gabung, silakan di 0821 3333 9440. Baik. Nah, Pak Ustadz, mungkin kan di zaman modern ini kita mungkin sebutnya sebagai zaman yang serba viral ini, Pak Ustadz ya. Nah, fitnah, fitnah harta, jabatan, dan ketenaran. Ini yang lagi dikejar manusia zaman sekarang, kalau boleh dikatakan seperti itu, Pak Ustadz. Nah, bagaimana bisa meraih itu, tapi kita tidak tergolong orang-orang yang, jadi sebuah langkah yang salah begitu ya, yang bisa menjadi fitnah di akhir zaman. Artinya memanfaatkan zaman serba viral ini, meraih harta jabatan itu dengan cara yang baik begitu, Pak Ustadz. Tidak melalui cara fitnah sana sini begitu, Pak Ustadz. Karena kan gampang tadi kali Pak Ustadz bilang gampang nih untuk tenarkan serba viral, gampang Pak Ustadz ya. Bikin statement aja nih yang bikin heboh, pasti bisa naik nih. Wah, mendiskreditkan seseorang, memotong-motong tadi pidatonya orang yang salah ini, bisa itu.
2: Nah,
0: gimana nih Pak?
2: Jadi zaman di zaman modern, di dunia digital ini, dunia sosmed ini, orang mau terkenal ya bikin aneh-aneh saja. Orang yang ingin terkenal dia harus bikin yang aneh-aneh agar bisa terkenal ya. Jogetnya joget yang aneh-aneh, kalimatnya kalimat aneh-aneh, bikin yang aneh-aneh lah. Ya. Bahkan siapa yang mau terkenal di dunia ini, kencingilah air zam-zam, dia akan terkenal itu. Sama dengan di dunia digital ini, orang mau terkenal untuk mendapatkan, orang mau mendapatkan kekayaan ataukah ya mendapatkan kekayaan, bikin aneh-aneh, menghalalkan segala macam cara, mengedit video dan lain sebagainya, memfitnah orang sana sini agar dia mendapat ya, penghasilan dari cara-cara seperti ini. Tentu sekali prosesnya cara yang haram ya akan menghasilkan yang haram juga. Contoh, dapat duit dari main judi, kemudian pakai pergi haji. Ini proses mendapatkan duit ini dengan cara tidak benar dan dengan cara haram, maka hajinya pun menjadi haram hukumnya. Jadi sumbernya haram akan menghasilkan yang haram, sumbernya halal menghasilkan yang halal. Begitu kaidah di dalam agama kita. Jadi dalam dunia digital ini, itu tadi kita harus lebih berhati-hati dan waspada menyikapi ini. Karena kita lihat di media sosial ini banyak juga orang-orang fasik di dalam. Maka dalam Al-Quran tadi itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Apabila datang kepada orang-orang fasik membawa berita, termasuk berita yang di-share itu, fatabayyan, maka periksalah atau check and recheck terlebih dahulu. Kemudian kita lihat ini di akhir zaman ini, dalam Al-Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 28, Allah memperingatkan ada dua fitnah ini juga sangat besar. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah. Fitnah dalam arti cobaan atau ujian. Jadi jangan menganggap bahwa hartamu banyak ini adalah karunia dari Allah. Tapi sesungguhnya Allah sedang mengujimu. Dengan hartamu ini kamu pakai untuk kurban dah. Pakai untuk kurban atau tidak. Ya. Jika tidak dipakai untuk kurban, maka Anda benar-benar ditegur oleh Allah. Anda sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta yang begitu banyak. Ah, begitu pula anak. Wa'lamu annama amwalukum wala auladukum fitnah. Wa anna Allah indahu ajrun azim. Ya. harta dan anak adalah fitnah, cobaan, di sisi Allah adalah pahala yang besar. Di sisi Allah adalah pahala yang besar. Jika harta disalurkan fisabilillah, jika anak dididik dengan baik, maka di penghujung ayat ini, di sisi Allah pahala yang besar, mendapatkan pahala yang besar. Tapi manakala harta dan anak ini disia-siakan, harta dan anak-anak ini disia-siakan, maka akan menjadi ujian yang besar atau fitnah dunia. Belum lagi fitnah kubur, apalagi fitnah akhirat. Begitu ya.
0: Baik, Pak Ustaz. Ya, menarik sekali perbincangan kita ini. Sungguh bahaya sekali fitnah akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menyikapinya dengan baik, begitu, dan menghindarinya tentunya, agar tidak menjadi bagian ya di dalamnya. Dan sebagai akhir, mungkin doa penutup, Pak Ustaz, ya, untuk iya, menutup.
2: Ini baru dapat handsetnya ini.
0: Nah, pas dapat headset ini sudah doa penutup ini, Pak Ustaz. Waduh.
2: Sudah doa penutup ini.
0: Oke. Tafadhal, silakan, Pak Ustaz.
2: Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, turunkanlah rahmat atas kami agar tetap terpelihara rahmat-Mu terhadap kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah pendengar RRI Makassar sehat wal afiat di dunia wal akhirah, terjauh dari fitnah, fitnah dunia, fitnah kubur, bahkan fitnah menjelang sakaratul maut sampai fitnah akhirat. Jauhkan kami semua dari fitnah-fitnah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Ustaz Dr. Andes Awaluddin Umar MAG, sudah bersama kita dalam Titian Ilahi sore hari ini di Pro Satu RRI Makassar. Dengan fitnah akhir zaman, Anda bisa tonton kembali ulasan beliau bersama kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya bertugas Arfan Yusri, dan kru ada Z, dan rekan saya Irsan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami dan saat ini kita jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan hadirkan kembali program informasi di ruang dengar Anda dalam Gema Saripati Maju. Kita akan bergabung dengan RRI Mamuju.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan pemirsa RRI Mamuju. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu.

0: Makassar sore ini.
1: RRI Makassar, selamat sore.
2: Ya, selamat sore rekan Fitriani.
1: Ya, selamat sore rekan Arfan.
2: Ya, selamat sore rekan Fitriani. Bisa dengar suara saya kan?
1: Ya, bisa.
2: Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Ya, ini terkait penanganan tipikor yang menjadi prioritas, di mana Kejari Maros intensifkan penyidikan dua kasus besar. Selengkapnya dilaporkan rekan Kristianto.
3: Komitmennya untuk terus fokus menangani kasus tindak pidana korupsi tipikor di Kabupaten Maros. Kejari Maros menyebutkan saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada penanganan dugaan korupsi proyek kereta api yang telah menetapkan tersangka. Menurutnya upaya pra-peradilan yang diajukan salah satu pihak juga ditolak majelis hakim sehingga penyidik kini bergerak lebih cepat untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Kejari Maros berencana melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi dan tersangka termasuk pemeriksaan di Lapas Sukamiskin Bandung pada awal Juni mendatang.
4: Yang kita duga ada indikasi penyimpangan, alhamdulillah jadi dalam pra itu kita permohonan dari yang pra peradilan itu ditolak oleh majelis. Itu dan sudah adanya penolakan dari majelis selama persidangan, maka kita selaku penyidik di Kejaksaan Negeri Maros, kita sudah harus bergerak cepat saat ini. Kita insya Allah setelah hari ada dua hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan kepada kemarin lagi para saksi, termasuk juga mungkin nanti oleh pemeriksaan yang siapa sih yang bisa bertanggung jawab di situ. Yang kita akan cari, dan nanti akan muncul mungkin nanti setelah kita periksa siapa yang paling.
3: Selain kasus kereta api, lanjut Iketut Sudiarta juga terus mengusut dugaan korupsi di Pidaya Maros. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dengan berkoordinasi bersama auditor dari Inspektorat maupun BPKP. Kejari Maros menegaskan penanganan perkara tipikor akan diprioritaskan pada kasus yang berdampak langsung terhadap kerugian negara dan kepentingan masyarakat luas.
2: Nah, rekan Fitri, demikian tadi informasi bersama rekan Kristianto dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Arfan. Selanjutnya kami beralih ke RRI Palu, ada rekan Maria. Selamat sore.
5: Iya, selamat sore Fitriani.
1: Iya, silakan.
5: Baik, Gema Saripati Maju dari Palu. Informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: Basnas Provinsi membeli 10 ekor sapi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan juru sembelih halal Juleha Sulawesi Tengah. Ketua Basnas Sulawesi Tengah Hatamuddin Tamrin mengatakan, hewan kurban tersebut merupakan hasil sumbangan dari sejumlah pihak, di antaranya sumbangan dari Basnas RI sebanyak 3 ekor sapi dan Berserikat 2 ekor, Yayasan Islamic Relief 2 ekor, masing-masing 1 ekor dari Bank Sulteng dan Bank Syariah Nasional, serta 1 ekor dari sumbangan perorangan. Yang menjelaskan daging hasil kurban tersebut akan didistribusikan sebanyak 2 kg kepada 459 orang dari berbagai wilayah, termasuk di desa-desa terpencil. Selain desa-desa terpencil, paket kurban tersebut juga akan didistribusikan kepada kelompok disabilitas, serta kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima berdasarkan hasil pendataan melalui RT/RW.
7: Dan nantinya insya Allah kurban ini akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya di beberapa desa-desa yang sangat termasuk desa Kalora, Kanuna, Tengguni, Doda, dan Salena. Kemudian di lingkungan Obatu Tela. Ya, kemudian juga kepada disabilitas dan juga kepada, terutama kepada yang berserikat. Penerima manfaat ini itu kita perkirakan ini tadinya ini sekitar 459
0: ya, dari desa,
7: dari desa-desa kepada apa namanya, termasuk ini kepada yang berkurban. Itu berdasarkan ada KTP kami kami ambil.
6: Ketua Basnas Kurban itu rencananya akan disalurkan selama 2 hari dengan 2 metode. Untuk desa terpencil, paket kurbannya akan diantarkan secara langsung kepada penerima. Sementara untuk penerima manfaat yang berada di dalam Kota Palu, diarahkan untuk mengambil secara langsung di kantor. Adapun untuk Hari Raya Kurban tahun ini, Basnasul Teng mengusung tema kurayakan Idul Adha ini. Atabudin berharap seluruh paket yang disalurkan dapat bermanfaat serta berbuah keberkahan kepada seluruh pihak yang telah berkurban melalui Basnas Sulawesi Tengah.
5: Demikian informasi dari Palu. Dan terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha tahun ini. Demikian saya Maria bersama dengan Edi Firmansyah pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
1: Iya, terima kasih rekan Maria. Dari Palu pendengar kita beralih ke RRI Bone, ada rekan Arfiani. Selamat sore.
8: Selamat sore Fitri.
1: Iya, silahkan laporan dari Bone.
8: Baik, terima kasih. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, BPBD Bone melaporkan dua peristiwa bencana terjadi di dua lokasi wisata Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: BPBD Bone melaporkan satu wisatawan meninggal dunia dan 28 pengunjung terjebak air bah dalam dua kejadian wisata alam berbeda di Kabupaten Bone pada Kamis 28 Mei 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, korban meninggal terjadi di kawasan wisata pantai Tetet Ondra saat seorang pria bernama Hadi usia 26 tahun tenggelam ketika berusaha menyelamatkan adik dan keponakannya yang terseret arus laut. Korban dilaporkan hilang pada Kamis siang sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah akibat arus laut yang deras dan baru ditemukan nelayan bersama warga pada sore hari dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Sungai Usa, Desa Usa, Kecamatan Palaka, sebanyak 28 wisatawan terjebak air bah mendadak akibat hujan lebat di wilayah Hulu Teluk Pecoe. Menurut BPBD, seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Anak harus mendapatkan perawatan di puskesmas karena mengalami lemas dan kedinginan.
10: Pangatandra, dia selamatkan kemenakannya, nah dia yang tenggelam, katanya warga gitu kan, harus airnya lagi naik memang. Iya, itu yang kejadiannya. Nanti sore baru ditemukan mi mengapung, kelihatan mi didapat mi sama warga yang dapat kemarin. Terus yang di Palaka, kan berwisata juga, rata-rata bukan warga situ, ada komunitas, ada anak emas. Satu komunitasnya hujan ki lebat di Teluk Pocoe di atas di hulu begitu tiba-tiba kan air bah.
9: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat lebih waspada saat berwisata di sungai maupun pesisir selama musim pancaroba karena hujan lebat di wilayah hulu dapat memicu arus deras dan air bah secara tiba-tiba.
8: Demikian informasi dari RRI Bone. Kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, rekan Arfiani, terima kasih atas laporan di hari ini. Kami beralih ke RRI Toli-Toli ya. Di sana ada rekan Suharni.
5: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju.
1: Ya,
5: baik. Informasi dari Toli-Toli mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Pemerintah pusat mencanangkan program Indonesia Asri. Nah, bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita ikuti wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya yang memantau dan memimpin pelaksanaan Indonesia Asri di Toli-Toli.
11: Baik, Assalamualaikum, salam gotong royong Pak Bupati. Hari ini Bapak meninjau dan memimpin langsung jalannya kegiatan Indonesia Asri lewat kegiatan gotong royong Jumat bersih. Bagaimana pantauan Bapak terkait program Indonesia Asri untuk Kabupaten Tolitoli ini, Pak Bupati?
12: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang kita sampaikan bahwa Indonesia Asri, saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli, program ini saya sangat setuju sekali. Artinya, karena ini adalah kerja bakti, ini adalah salah satu tugas kita sebagai pemerintah untuk melaksanakan kemasyarakatan. Soal kemasyarakatan. Nah, ini kemasyarakatan ini tentu kita akan mengajak masyarakat untuk bagaimana kita akan bisa berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Tolitoli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Tolitoli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Tolitoli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
11: Baik, Indonesia Asri ini mungkin kurang beberapa minggu, tapi bagaimana evaluasi dari Pak Bupati dengan melihat dampaknya untuk bersihan Bupati?
12: Alhamdulillah kalau kita lihat ini karena memang kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya, memuaskan. Karena memang saya punya pikiran ini untuk Tolitoli bagus melaksanakan dengan program Presiden Indonesia Asri.
11: Baik, terkait kunjungan Pak Gubernur dan juga Pak Bupati Sulawesi Tengah untuk Tol PP, bagaimana harapan Pak Bupati masyarakat?
12: Ya, tentu saya berharap karena ini kita sudah salah satu adalah kebersihan ini adalah kunjungan Pak Gubernur. Tentu kalau ini banyak tamu-tamu, tentu kita akan lebih proaktif lagi untuk melaksanakan Indonesia Asri supaya masyarakat kita ini melihat daerah kita bersih, sejuk, apalagi Tolitoli ini penuh dengan pohon-pohon. Tentu dia rasakan berbeda dengan daerah-daerahnya karena kita punya pohon-pohon yang besar di Tolitoli. Itu yang menjadi harapan saya. Mari jangan pernah berhenti untuk berbuat yang terbaik untuk daerah Tolitoli sekalipun. Tidak ada kunjungan dari mana, ya tetap kita harus menyadari karena kebersihan itu adalah untuk kita sendiri.
11: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya berbincang bersama RRI Tolitoli. Salam gotong royong untuk Indonesia Tolitoli yang aman, resik, rapi dan indah tentunya untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama.
5: Baik, demikian informasi dari Tolitoli, wawancara reporter Sardono bersama Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya terkait dengan pencanangan program Indonesia Asri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Rio di teknik dan KMB, rekan Darwis, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Fitriani di Mamuju.
13: Ya, terima kasih rekan Suharni dari RRI Tolitoli. Kita beralih ke RRI Ampana, ada Yuni Safira. Selamat sore.
14: Baik, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
13: Ya, silakan untuk laporan dari RRI Ampana.
14: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kebersihan Pantai Ampana sebagai bagian dari wisata kota jadi sorotan pelaku wisata, selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
15: Sebagai akses pariwisata, Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojounauna yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan terhadap kondisi Safri Lahai, pelaku wisata, berharap Pantai Ampana harus mendapat perhatian, khususnya kebersihan.
16: Nah, memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai. Ini adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojounauna. Mohon jadi perhatian khusus dan pemerintah.
15: Untuk kemajuan pariwisata di Tojounauna, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Safri Lahai berharap instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
14: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
13: Ya, terima kasih rekan Yuni Sapira dari RRI Ampana.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
13: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemah Saripati Maju Sikorwil 4. Selanjutnya, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan Sofi Murniati di RRI Kendari. Selamat sore.
18: Selamat sore, Fitriani Umar di RRI Mamuju.
13: Iya, silakan laporan dari RRI Kendari.
18: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Mamuju dan juga selamat sore untuk seluruh pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi yang kami hadirkan dari Bumi Anoa, Kota Kendari untuk hari ini terkait dengan krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
19: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit atau TD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara Matara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asira yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asira nantinya dipastikan akan mengatasi di sebuah wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas gawat.
20: Yaitu langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asera ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu, jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asera.
19: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
18: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari yang disampaikan oleh reporter RRI Kendari Idam. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini di Gemah Saripati Maju, saya Sofi dan juga Bung Nirwan serta Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Anda di RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore.
13: Iya, terima kasih rekan Sofi. Selanjutnya dari RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardiati. Selamat sore.
21: Ya, selamat sore juga.
13: Ya, silakan laporan.
21: Baik. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Saat ini, anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
22: Di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali kita lihat itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
23: Dinas Perhubungan secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau Elem Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
22: 3.000 tersebut kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strobe itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strobe yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali kita yang kuning itu sumber listrik yang sangat tinggi sekali.
23: Takdir menyebut pada 2026 ini Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruh menggunakan lampu LED. Selain itu sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. Elem Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat. Katakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan yang limun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Informasi terkini dari Kota Bau-Bau, dan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Mamuju bersama Fitri.
13: Ya, terima kasih rekan Siti Nur Hardiati dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar selanjutnya dari RRI Mamuju, ada informasi tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Meraputi atau KDKMP di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan bersama rekan kami Muhammad Rusdiansa. Ya. Halo.

0: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk terhubung dengan rekan kami Muhammad Rusdiansa dengan informasi tentang pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Sulawesi Barat, Neng, hingga saat ini masih berjalan. Ya. Selamat sore, rekan Rusdiansa.
1: Iya, selamat sore, Rekan Fitri.
0: Silakan laporannya untuk sore hari ini.
1: Iya, baik pendengar, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 63 unit koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat tercatat telah rampung dibangun. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindak Sulawesi Barat, Muhammad Hisyam Syahid, dalam wawancaranya melalui sambungan telepon Kamis lalu. Ia menjelaskan terkait target penyelesaian pembangunan koperasi Merah Putih di Sulawesi Barat, Diskoperindak Sulawesi Barat belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena hanya menerima laporan perkembangan pembangunan dan target kinerja. Sementara pelaksanaan pembangunan di lapangan menjadi kewenangan PT Agrinas Pangan Nusantara yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi.
2: Itu proses bangunan yang proses bangun itu ada 413, 63,73%. Kemudian rampung 100% itu untuk di semua kabupaten itu ada 63 atau 9,72%. Oh, itu kami belum tahu. Kami hanya menerima laporan target-target kinerja yang di lapangan itu kan dari Agrinas dengan teman-teman kerjasamanya dengan pihak Mabes. Agrinas dengan Mabes sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Koperasi.
1: Pendengar, melalui percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut diharapkan segera dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat di desa. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih rekan Rusdiansa yang membuka informasi tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat yang hingga saat ini masih terus berjalan. Selanjutnya, news feature dari RRI Mamuju tentang dari dapur rumah di tengah pandemi, Arsi Snack kini punya 9 karyawan dan reseller di berbagai kota yang disampaikan oleh Muhammad Ilhan.
3: Wasangka kegelisahan ibu rumah tangga di masa pandemi justru melahirkan usaha cemilan yang kini merambah ke berbagai kota di Sulawesi. Pemilik UMKM Arsi Snack Yulianti membagikan kisah perjuangannya dari dapur rumah di tengah pandemi hingga memiliki rumah produksi sendiri. Perjalanan Arsi Snack dimulai pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Di tengah keterbatasan aktivitas, Yulianti memilih untuk tetap produktif.
4: Jadi Arsi Snack itu saya mulai produksi pada tahun 2021, waktu itu masa pandemi. Jadi karena aktivitas kita waktu itu terbatas, ekonomi juga kurang bagus, jadi saya berpikir saya mau tetap produktif dengan memproduksi dari rumahan seperti makanan rumahan begitu, Kak.
3: Namun membangun usaha di tengah keterbatasan bukanlah hal mudah. Tantangan terbesar justru datang dari membangun kepercayaan pelanggan di tengah gempuran produk sejenis.
4: Tantangan terbesar di awal tentu membangun kepercayaan pelanggan, ya kan? Memperkenalkan produk kepada masyarakat, menjaga konsistensi rasa dan pemasaran di tengah keterbatasan. Pandemi itu juga sangat tantangan yang berat menurut saya. Saya terus belajar memperbaiki kualitas produk dan aktif promosi di sosial media saya, Kak.
3: Kegigihannya membuahkan hasil, kini Arsi Snack tidak lagi sekedar usaha rumahan. Yulianti berhasil memiliki rumah produksi sendiri dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Ya, alhamdulillah, Kak, ini sekarang sudah punya sekitar 9 karyawan. Oh ya, tentu, Kak. Awalnya saya pakai kemasan yang standing pouch yang bening itu, kemudian saya rubah menjadi standing pouch yang lebih bagus lagi yang untuk

0: supaya apa ya, isinya lebih bisa tahan lama, lebih menarik lagi kak.
1: Bahkan cemilan Slam ini memiliki reseller di Mamuju, Polewali, Makassar, Morowali, hingga Kendari. Di akhir wawancara, Yulianti menyampaikan pesan motivasi bagi pelaku UMKM lain, terutama perempuan yang kerap ragu memulai usaha.
0: Saya sebagai ibu dua anak juga kan, saya masih kecil, saya juga seorang pegawai honorer, saya rasa tidak ada untuk perempuan di luar yang tetap mau produktif, itu tidak ada alasan, tidak ada waktu, semua bisa kalau kita mau kak. Seperti itu. Betul. Karena banyak orang yang mau tapi mereka takut karena anak-anaknya tidak ada yang urus, terurus, tapi jika dijalani semuanya pasti bisa dilewati juga.
1: Arsi snack yang tidak menggunakan bahan pengawet dapat bertahan 3 hingga 6 bulan dalam kemasan. Kisah Yulianti dan Arsi Snack menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk memulai. Dari sela-sela pandemi yang membatasi gerak, justru lahir peluang yang digaruk dengan konsistensi, inovasi rasa, dan keberanian yang mempromosikan produk melalui media sosial. Tetap semangat berusaha dan jadikan setiap rintangan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
3: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Ihwan Fauzan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi lalu lintas.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu pantauan arus lalu lintas sore hari jelang petang ini ya, di beberapa titik pantauan CCTV di Diskominfo Makassar yang kami lansir ya dari akun Lalun Lalin Kota Makassar ini. Baik. Untuk pantauan pertama di kawasan Bundaran Simpang 5 Bandara Makassar Maros saat ini terpantau lancar. Kemudian di titik pantauan berikutnya di kawasan flyover dari arah Urip Sumoharjo ke arah APP Tarani ini terpantau ramai lancar. Kemudian di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Rea ini terpantau ramai cenderung padat. Di titik berikutnya di kawasan Jembatan Barombong terpantau ramai lancar. Di batas kota Makassar Goa ini juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt dan juga helm standar SNI. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, semoga selamat sampai di tujuan.
3: Enggak sih, kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya, bijak berkendara, aman sampai tujuan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, kami hadirkan dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran, bacaan surah Yusuf ayat 83 hingga 86 oleh Baharudin SPDI dan Siti Halijah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

0: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara, hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.
1: Makassar sore ini.
2: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
3: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia selektif,
4: rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

mungkin lagi dalam perjalanan begitu ya, belum tiba ke tujuannya. Untuk jangan lupa menjalankan ibadah sholat maghribnya mumpung masih ada waktu ini ya. Bisa mampir dulu ke masjid yang Anda lalui atau mungkin musholah terdekat ya. Kan tentunya pasti akan plong perjalanannya kalau yang wajib-wajib ini sudah dituntaskan. Dan menemani Anda dimanapun berada yang masih setia bersama kami, kita hadir dengan sajian berikutnya di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19. Masih ditemani saya Arfan Yusri di zona relax time untuk edisi malam ini.

Anda masih bersama kami di program Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18.31 menit, mengingatkan Anda kembali untuk kaum muslimin dimanapun berada ya.

0: Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.
1: Halo,
2: nih,
1: apa ini?
2: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi Cek Fakta di ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan untuk membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada bulan Mei 2026, di mana faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patria Niaga, Robert M.V. Dunatubun menjelaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tersebut yang tertentu tersebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar adanya karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert N.V. Dunatubun juga menjelaskan kebijakan dari sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum ditetapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai apapun yang menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.4 FM Pro 1 dari Makassar, kan informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi terkait budidaya lebah trigona di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Kipras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
2: Malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Yulia, hadir menemani Anda dalam program Kiprah Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai daerah tentang bagaimana masyarakat berbuat nyata bagi lingkungannya, bagi sesama, dan bagi masa depan yang lebih baik. Malam ini, kita akan membicarakan sesuatu yang tampak kecil tapi memiliki dampak yang besar. Makhluk mungil yang tidak bersuara keras, namun hasil kerjanya memberi manfaat luar biasa bagi manusia dan bagi alam. Kita akan berbicara tentang lebah tanpa sengat atau yang dikenal dengan nama trigona. Penghasil madu kelulut yang kini makin populer di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin Anda pernah mendengar sebutan berbeda untuk madu ini. Di Aceh dikenal sebagai madu linot, di Jawa disebut dengan kelanceng, dan di tempat lain disebut dengan kelulut. Apapun namanya, semuanya berasal dari lebah kecil tanpa sengat yang hidup berdampingan dengan manusia.

berbeda dari lebah madu biasa, Trigona tidak agresif dan bisa dipelihara di sekitar rumah, bahkan di pekarangan kecil tanpa takut tersengat. Budidaya lebah Trigona kini semakin diminati. Selain ramah lingkungan, usaha ini juga menambah penghasilan warga. Produksi madunya tidak sebanyak madu hutan, namun nilai jualnya jauh lebih tinggi. Harga madu Trigona bisa mencapai Rp150.000 hingga Rp180.000 bagi peternak kecil. Dua kali panen dalam setahun saja bisa memberi tambahan pendapatan jutaan rupiah dengan modal yang tidak besar. Hal sederhana menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Tanpa perlu lahan luas atau peralatan mahal, cukup dengan beberapa kotak kayu sebagai sarang, membiarkan bunga-bunga tumbuh di sekitar rumah, dan memberi waktu pada lebah untuk bekerja. Lebah-lebah kecil ini akan mengumpulkan nektar dari bunga liar dan mengubahnya menjadi madu dengan khasiat tinggi. Madu Trigona memiliki karakter yang unik. Warnanya lebih gelap, asam, dan aromanya kuat. Namun di balik cerita itu, tersimpan manfaat yang luar biasa. Madu ini kaya antioksidan dan senyawa fenolik yang baik untuk tubuh, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan mendukung sistem pencernaan, serta sifat antiinflamasinya membantu meredakan peradangan dan cocok bagi mereka yang memiliki gangguan pernapasan ringan. Selain untuk kesehatan, madu Trigona kini banyak dimanfaatkan di dunia perawatan kulit. Sifat antibakterinya membantu melembabkan dan menjaga kesehatan kulit. Beberapa pelaku usaha lokal bahkan mulai mengembangkan produk turunan seperti sabun, masker wajah, hingga minuman kesehatan berbahan dasar madu Trigona. Inilah bentuk inovasi ekonomi lokal yang tumbuh dari hasil alami Indonesia, bernilai tinggi dan tetap ramah lingkungan.

lagi, budidaya lebah tanpa sengat ini juga memberi dampak positif bagi alam. Lebah trigona adalah penyerbuk alami yang membantu bunga berkembang, menjaga produktivitas tanaman buah dan sayur, serta mendukung keseimbangan ekosistem. Berbeda dengan banyak jenis usaha lainnya, budidaya lebah ini tidak menghasilkan limbah dan tidak memerlukan bahan kimia. Justru, semakin banyak tanaman berbunga di sekitar, semakin subur pula koloni lebah yang tumbuh. Kegiatan ini menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Manusia memelihara, lebah bekerja, dan alam pun ikut seimbang. Itulah nilai yang membuat gerakan ini pantas disebut Kiprah Indonesia. Upaya yang sederhana membawa manfaat yang besar tanpa merusak dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Pendengar Pro 1, dari cerita tentang lebah tanpa sengat ini, kita belajar bahwa kiprah besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar pula. Kadang, justru dari sesuatu yang kecil, dari makhluk mungil yang bekerja tanpa suara, tapi hasilnya begitu berarti. Lebah trigona mengajarkan kita ketekunan, keseimbangan, dan kebersamaan dengan alam, tentang bagaimana manusia bisa berdaya tanpa merusak, dan bagaimana ekonomi bisa tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan. Budidaya lebah ini bukan hanya tentang menghasilkan madu, tapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik untuk lingkungan, ekonomi, dan kehidupan kita bersama. Terima kasih telah mendengarkan program Kiprah Indonesia hari ini. Anda juga bisa mendengarkan program lainnya.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar sore ini.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Makassar sore hingga pukul 20 ya. Kami hadirkan dulu satu informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, yang memastikan keamanan data biometrik registrasi kartu SIM baru, di mana pemerintah menegaskan ya, data wajah pelanggan tidak disimpan oleh operator seluler. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan bahwa mekanisme sistem biometrik operator hanya menyediakan layanan pencocokan data kependudukan pengguna. Tiga operator seluler menerapkan teknologi pengenalan wajah untuk registrasi kartu SIM. Mereka adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Smart. Edwin menegaskan penyimpanan data biometrik ini hanya dilakukan oleh pihak Dukcapil pemerintah. Operator seluler tidak memiliki akses menyimpan data wajah pelanggan. Kemkomdigi juga menilai sistem biometrik ini memperkuat perlindungan data masyarakat Indonesia, di mana langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan identitas kependudukan ilegal. Menurut Edwin, metode registrasi lama sering disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Banyak kartu SIM diaktifkan menggunakan NIK dan KK ilegal. Pemerintah mewajibkan registrasi biometrik kartu SIM mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini berlaku secara nasional untuk seluruh aktivasi kartu baru.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
2: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya di edisi hari ini, tepatnya Jumat 29 Mei 2026 ya. Saya Arman Yusri yang sudah menemani Anda dari sore tadi. Pamit undur diri. Ya, sebentar ada rekan saya Irsan Saputra yang akan melanjutkan kebersamaan Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Dan tepat pukul 20 kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 untuk menyapa Anda dengan rangkaian informasi-informasi terkini dalam Warta Berita. Saya pun pamit sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anomanda Dari, beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik, kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
3: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain, selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
2: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
3: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
2: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
5: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
4: Karenanya Gubernur Peri meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Peri mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
4: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manager Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henafita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling disukainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami Makassar malam ini. Setelah tadi mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI Jakarta, berikutnya kembali bersama Irsan Saputra dari Jalan Rimurani nomor 3 Makassar. Irsan yang bertugas menemani Anda hingga menjelang pukul 24 malam hari ini. Di hari Jumat 29 Mei 2026, tidak terasa ini di penghujung bulan Mei, kita berjumpa kembali pendengar. Baik pendengar Pro 1, di hari Jumat seperti biasa kami hadirkan Mozaik Islami. Kali ini dengan judulnya Kejayaan Islam di Eropa, Warisan Abadi yang Menginspirasi Dunia.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Mozaik Islami. Sejarah mencatat bahwa Islam pernah mencapai puncak kejayaannya di Eropa, khususnya di wilayah Andalusia, Spanyol, dan Sisilia selama berabad-abad. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan peradaban Eropa secara keseluruhan. Pada abad ke-8 Masehi, pasukan Muslim dari Afrika Utara menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan sebagian besar wilayah Iberia, Spanyol, dan Portugal. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Al-Andalus dan menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang di Eropa. Di bawah pemerintahan dinasti Umayyah, Al-Andalus mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Seville menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan yang ramai. Para ilmuwan Muslim di Andalusia memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan juga filsafat. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi sumber inspirasi bagi para ilmuwan Eropa pada abad pertengahan. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina atau Avicenna, seorang dokter dan filsuf terkenal, serta Al-Khwarizmi, seorang matematikawan yang mengembangkan aljabar, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa.

peradaban Islam di Andalusia juga menghasilkan karya seni dan arsitektur yang megah dan indah. Masjid Agung Cordoba, Istana Alhambra di Granada, dan berbagai bangunan bersejarah lainnya menjadi bukti keindahan dan keunggulan arsitektur Islam. Motif-motif Romawi, kaligrafi Arab, dan ukiran-ukiran yang rumit menghiasi dinding-dinding bangunan, menciptakan suasana yang kaya akan seni dan budaya kala itu. Warisan peradaban Islam di Eropa tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang pertanian, perdagangan, dan teknologi. Sistem irigasi yang canggih, teknik pertanian yang inovatif, dan pengembangan industri tekstil dan keramik menjadi bukti kemajuan peradaban Islam. Pengaruh Islam juga terlihat dalam bahasa, musik, dan kuliner Eropa. Banyak kata-kata dalam bahasa Spanyol dan Portugis yang berasal dari bahasa Arab. Musik flamenco dan masakan Andalusia juga menunjukkan jejak pengaruh budaya Islam. Adapun tokoh-tokoh penting dalam kejayaan Islam di Eropa, di antaranya Abdul Ar-Rahman I, pendiri dinasti Umayyah di Cordoba yang membawa stabilitas dan kemajuan Al-Andalus. Kemudian ada Abdul Ar-Rahman III, Khalifah Cordoba yang memperkuat kekuasaan dan menjadikan Cordoba sebagai pusat peradaban yang gemilang. Berikutnya ada Al-Mansur, seorang negarawan dan juga jenderal yang memperluas wilayah kekuasaan Muslim di Spanyol kala itu. Lalu ada Ibn Sina atau Avicenna, seorang dokter dan filsuf terkenal yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam dunia kedokteran dan filsafat. Al-Khwarizmi, seorang matematikawan yang mengembangkan aljabar dan memperkenalkan angka Arab ke Eropa. Dan Averroes atau Ibnu Rushd, seorang filosof dan ilmuwan yang mengomentari karya-karya Aristoteles dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan filsafat di Eropa.

Kejayaan Islam di Eropa merupakan periode penting dalam sejarah peradaban manusia. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan juga budaya Eropa. Meskipun kekuasaan Muslim di Eropa berakhir pada abad ke-15, namun warisan peradaban mereka tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga saat ini. Pengaruh Islam tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan dan seni, tetapi juga merambah ke dalam bahasa dan sastra Eropa. Banyak kata-kata dalam bahasa Spanyol, Portugis, dan bahasa Eropa lainnya berasal dari bahasa Arab. Istilah-istilah seperti aljabar, algoritma, dan zenit adalah contoh kata-kata Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Eropa. Selain itu, sastra Arab juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan sastra Eropa. Kisah-kisah seperti 1001 Malam dan puisi-puisi cinta dari para penyair Arab menginspirasi para penulis Eropa pada abad pertengahan dan Renaissance. Peradaban Islam di Eropa juga memberikan peran penting bagi wanita. Wanita-wanita Muslim memiliki kesempatan untuk belajar, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan bahkan memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Lubna dari Cordoba, seorang wanita yang sangat terpelajar dan menjadi sekretaris pribadi Khalifah Abdur Ar-Rahman III. Wanita-wanita Muslim lainnya juga terkenal karena keahlian mereka dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Salah satu ciri khas peradaban Islam di Eropa adalah kehidupan toleransi beragama yang tinggi. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati keyakinan masing-masing kala itu. Di kota-kota seperti Cordoba dan Granada, orang-orang dari berbagai agama dapat beribadah di tempat ibadah mereka masing-masing tanpa adanya gangguan. Toleransi beragama ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di Eropa. Di bidang pertanian dan teknologi, peradaban Islam di Eropa memberikan kontribusi, di mana mereka mengembangkan sistem irigasi yang canggih, memperkenalkan teknik pertanian baru, dan mengembangkan berbagai industri seperti tekstil, keramik, dan masih banyak lainnya. Pengembangan teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian dan juga industri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Eropa. Nah, pendengar, kejayaan Islam di Eropa merupakan periode yang gemilang dalam sejarah peradaban manusia. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi tak ternilai harganya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, budaya, dan teknologi di Eropa. Warisan peradaban Islam tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lagi berikutnya kami hadirkan untuk Anda setelah tadi mendengarkan Mozaik Islami. Berikutnya Ersan hadirkan untuk Anda mini drama dengan judulnya Mulai dari Kripik Membuat Tetangga Berbisik, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Cirebon.
1: Eh, kenapa ku rame-rame nih ngomong bu om?
2: Ay, iya sih, acak nekon dikit. Eh, mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
3: Oh, bu om pengen curak, je.
1: Oh, curak? Pantes ake bocah-bocah.
3: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sabar bae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
2: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ku, pasti ana sebabe kan?
1: Iya, ya, biasanya konon. Sapa weru oleh rejeki, apa najar kan? Isun jadi pengen weru ca, alasannya bu om curak.
2: Wih, sengkomaning, sekin kita melu ngadang dikit bayu. Lumayan, namun oli, ngonyeblak nih mirah kah?
1: Lah, iya cocok. Yuk, lagi.

0: Aduh biang, pedesnya nak ujubilah.
1: Ya bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iya wis bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya sari, gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya wis sok, masih ake ki sebelah ke.
1: Ya Yureni sekalian tak?
2: Beli ah, banyu putih baik, isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh, seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa manis?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan, bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar, ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh, tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen ning masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, Nok Winda. Nambah balik tak?
2: Nok, seblak Nok.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kun anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW. Beli balik-balik kunku.
2: Mbu, napa? Are bocah kun, kerjaan ini di sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh, tapi windaku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, bu om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga? Maksudnya pribadi?
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe? Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja Nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yung. Kau yang medok, blenak yuk. Yuk gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatan ku wis turu Mi. Durung Nok. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi. Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya Nok. Nah, tolin apa Mi durung turuku? Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli. Ya betah Mi. Alhamdulillah. Ya wis syukur hari betah sih. Tapi Mimi harap takon kia, jawabnya kang jujur li.
2: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
3: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe
2: macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
3: Pribennya Nok, Mimi lu khawatir pisan Nok Winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan Nok.
2: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
3: Ya beli Nok. Mimi pengen mastin nang baik. Anak Windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat menggaweku ya bener, lu rezeki sing berkah konon beli sih Nok.
2: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda cekel. Menggawe kang halal ambil berkah rezekinya dunia akhirat. Mimi oli omongan tah.
3: Ya mau konon iku Nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Sing penting cin Mimi wis teruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
2: Engko dikit Mi, awite apa Winda dari omonganku?
3: Ya arane uang, anak bahaya lah sing ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
2: La ilaha illallah, uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
3: Ya wis lah Nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang. Sekian istirahat bayar Nok, wis pengi. Uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
2: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
2: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
2: Jadi wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
2: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
3: Jadi kini anaknya mendik ih.
4: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
3: Napa sih Ray lu? Biasa aja wis wardro pengen jajan apa?
4: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
3: Ya wis aja keder-keder, seblak bae ta.
4: Ya wis yuk.
5: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritai.
3: Pak RT. Iya ki pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT.
5: Ya, iki anak perlu delat, nih bohong.
4: Di, anak apa je pak?
3: Kayaknya penting pisan ya pak, sampai di paraniku.
5: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo sari, Yayu Reni.
4: Iya, Pak RT, mangga.
3: Mangga Pak RT. Yayu sari, ngintiri Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai Bu Om dijujuk konon nih Pak RT?
4: Aja-aja.
3: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
4: Ya wis, gas.
3: Sabar Yusari, kudu atur jarak dikit, ambil beli keburuan Pak RT lah.
4: Ya wis.
5: Jadi mengkonon Bu Om.
2: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT. Priben Pak, anak kabar baik tah?
2: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita nih Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan Nok?
1: Iya tah Pak RT.
5: Iya Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong, letus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
5: Selain singkong, letus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
5: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok? Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
5: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Dadi digawe versi frozen, Pak RT.
5: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya Nok, sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaataken. Harapane isun bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu karo kang sejen yo.
1: Iya Pak, insya Allah Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar?
5: Duwe dagangan mengkenen, kerjaning pabriknya beriben Nok.
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
5: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
2: Ku Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
3: Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kediku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
4: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
6: Halo, Me. Me, tolongin kita, Me. Aduh, Me, kipripen, Me. Motor isunya lu ditarik leasing, Me. Duit kita lu entuk nang jodoh. Pripen, Me, tolong isun, Me.
4: Sira lu, jarang ngupai kabar. sekaliannya apa gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambi pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karet kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan, duduk malah dulanan judol gitu. Bocah wis dauk dangkrak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Megahertz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Bara juga wakil ketuanya, ada Miftah dari koordinator divisi ISO. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi nih setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, halo, Kak. Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
2: Sehat.
1: Makasih banyak loh udah sempat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya kuasnya ada panjangan lain. Saya ke Fakih dulu deh.
3: Oke. Perkenalkan, nama aku Fakih. Mm-hmm. Fakih Detulan nama panjangku. Dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari KUAS. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi semester 7 sekarang.
1: Keren banget. Ih, anak psikologi datang hari ini. Please jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Fakih. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lain ya. Nah, Fakih, KUAS, kenalin lagi dong, Kuas ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
3: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu Kuas.
1: Boleh.
3: Jadi Kuas ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya Kuas sendiri itu apa? Kuas itu kepanjangannya dari Komunitas Edukasi dan Sosial Makassar. Kami itu bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh pemerintah.
1: Oke.
3: Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Di mana momentumnya kami kembali? Ada kemudian saya sama teman-teman saya pada saat semester 4 ya kan, Mif, kalau gak salah. Ya, kami ngomong kalau kami sudah sibuk-sibuk branding atau sibuk-sibuk branding atau kayak ya sayang lah kalau KUAS udah gak aktif. Nah, kami anak psikologi, rata-rata kan pengurus sekarang anak psikologi. Kami bilang aktif KUAS kembali yuk, kayak gitu aja sih pikiran impulsif pada saat itu.
1: Oke. Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan KUAS kembali. Apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman KUAS saat kita kembali mulai? Atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak yuk mulai lagi? Terus ya boleh diingat dulu, nggak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Eh, udah bisa baca ekspresi juga nih. Nah, mungkin saya ke ini dulu deh, ke Bara dulu deh.
2: Iya.
1: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan masih dari UNM juga.
2: Masih.
1: Tapi bukan anak anak psikologi.
2: Iya.
1: Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan KUAS kembali? Apakah kamu dijebak sama dia atau gimana?
2: Gini Kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu KUAS.
1: Oke.
2: Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di KUAS untuk pada saat sekarang ini.
1: Oke.
2: Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka
1: yang malas bergerak
2: buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, ngerayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih momen-momen sama KUAS gitu. Ya, then saya kembalilah ke KUAS. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayak kalau nggak salah kita buat acara di pantai apa namanya?
3: Pantai sekitar Akarena mungkin.
2: Ya sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga di situ juga kita buat apa namanya? ADRT baru, penyegaran
1: restructure
2: seperti itu.
1: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Nah, Fakih, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi yuk, gimana? Kamu gimana nih? Apakah ada metode-metode sendiri tapi nggak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya?
2: Aku sadar.
1: Sadar ya? Oke.
2: Aku sadar. Sabar.
3: Oke, okay. Gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali. Karena mengumpulkan anggota-anggota yang lama itu agak susah banget. Karena orangnya udah pada bubar gitu.
1: Yep.
3: Nah, kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Karena anak-anak KUAS ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi yang dulu bukan anak KUAS. Jadi untuk mengembalikan KUAS yang sekarang itu perlu trisula atau apa ya, semacam fondasi baru. Jadi saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya, kayak gitu mungkin.
1: Oke, jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu.
3: Iya, betul. Ya,
1: ngejak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu.
3: Betul.
1: Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu, yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana bergeraknya. Miftah,
4: ya.
1: Selaku orang yang akhirnya terjebak sama

0: merasa bahwa kegiatan ini tuh cocok dengan saya. Mm-hmm. Dan rasanya pengen banget ikut lagi. Mm-hmm. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok gak ada gitu. Okay. Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Faki. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Faki untuk inisiasi.
1: Oh gitu, ya. Jadi memang kamu yang menawarkan diri.
0: Iya.
1: Habis ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah.
2: Iya.
1: Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana setelah dibentuk kembali nih Fakih? Apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
3: Oke. Okay. Kalau ditanya seperti itu, mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu. Karena kami-kami ini sebenarnya sudah pada kenal, cuman belum kenal secara mendalam gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci sama Kak Aje. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
1: Halo Eci, diceritai kok.
3: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang terkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Kami langsung ADRT. Dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mau bergerak kayak gitu.
1: Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
3: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
1: 30 orang?
3: Iya.
1: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana nih? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
3: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
1: Kertas?
3: Iya. Yes.
1: Ada KUAS, ada kertas?
3: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID. Nah,
1: oke.
3: Okay. Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di pengurusan ini.
1: Oh, yeah. Dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya.
3: Iya, iya.
1: Banyak pastinya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun deh ya, tidak aktif. Dan diaktifkan kembali sama Fakir dan juga teman-teman. Bersama dengan teman-teman kertasnya ini. Mengaktifkan kembali, kira-kira ada kegiatan apa aja. Terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru. Dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak dulu ya.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak ya, apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali masih bersama Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi kita, nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu, dikumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya. Teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya.
0: Boleh terserah. Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh ya, oke. Jadi setelah pelantikan itu, kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke.
2: Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana.
0: Iya. Oke.
2: Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Ada program apa lagi nggak sih, program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lama vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus di situ kita entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya?
1: Iya. Nah,
0: apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itulah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely. Wow.
1: Yes.
0: Oke,
1: okay, okay. Yang yang periode sebelumnya itu enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama program itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin kak Miftah.
0: Miftah, udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi sel itu kan bukan cuma saya, ada staff saya yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini, itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu di kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah, seingat saya namanya itu Generasi Literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan. Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya. Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang, mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat.
3: Itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini. Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
0: Banyak makan ikan kayaknya.
1: Banget.
3: Suka teriak-teriak, suka lari-lari. Bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang, langsung mau digendong gitu, langsung lompat digendong.
2: Diterkam
3: dong.
2: Mereka di situ hanya
3: kalian makanan segar. Mereka love language-nya physical attack.
2: Jadi mereka bakalan peluk atau minta digendong apa segala macam.
3: Wah, seru banget.
2: Iya.
3: Nah, oleh karena itu, karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining, udah capek. Kita adakan nih kuas sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat. Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar. Kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya, tetap sehat, dan kegiatannya itu variatif, tidak cuma bulu tangkis. Mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Okay. Nah, selain kuas sehat dan juga kuas mengajar, ada program apa lagi nih, Fakih?
1: Okay, sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program.
0: Yep.
1: Nah, jadi untuk mungkin cuma dua itu, tapi ini kan baru berjalan, ya baru
0: sebenarnya. Baru beberapa bulan banget ya.
1: Iya, dan kami tuh setiap per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan.
2: Iya.
1: Okay. Dan itu menjadi bahan pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan katanya akan ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
2: Iya, benar.
0: What is that?
1: Ya. Aku yang jelasin boleh?
2: Boleh,
1: silakan. Okay. Jadi kegiatannya tuh nanti kegiatannya bakalan terbentuk bingkai dua. Bingkai dua tuh semacam sebutan angkatan bagi kuas. Oh, kami kan angkatan pertama
0: itu. Berarti bingkai satu berarti ya?
1: Aku bingkai satu sama Kak Bara. Nah, kalau nanti bakalan tercipta bingkai dua. Nah, ini semacam seperti open recruitment aja bagi volunteer baru yang sekaligus untuk menambah anggota kuas ID.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Kemarin tuh sebenarnya beda banget mekanismenya, Kak. Mekanismenya tuh yang kemarin pada saat angkatanku ya, itu cuman welpar. Nah, kami pengurus baru tuh kayak kalau welpar tuh kayak apa, kita doang
2: sih. Iya, kita doang, enggak ada esensi komunitasnya gitu loh.
1: Iya, okay. Kami kan sebagai volunteer yang pengajar gitu, edukasi ya, mau ngajar sembari memberikan dampak bagi pelosok. Nah, kami kepikiran kalau bagaimana caranya kalau kita open recruitment aja nanti sekaligus melakukan pengabdian di desa terpencil.
0: Oke, wow.
1: Iya, terpencil banget.
2: Terpencil banget, Kak.
0: Di mana itu, Bar?
2: Di dekat Sapaya, daerah Borongbuloh. Borongbuloh.
1: Pernah dengar gak, Kak?
2: Pernah dengar gak, Kak?
0: Gua ya?
2: Gua. Gua. Borongbuloh.
0: Borongbuloh. Enggak.
2: Kalau dari sini itu sekitaran 2 jaman.
0: Oke. Okay.
2: 2 jam, terus abis itu jalan kaki lagi 20 menitan.
1: Jadi dari jalan poros tuh naik lagi ke gunung, terus di atas tuh sekitar kita jalan 20 menit, gak lama banget sih, cuman tanjakannya ekstrim. Konturnya ekstrim, dan di atas tuh gak ada internet sama sekali. Itu yang menjadi esensinya untuk menjadi tempat pengabdian kita.
0: Oke, tadi pikir aku mau ikut, tapi kayaknya gak jadi deh. Oke, saya ke ini dulu, ke Miftah dulu. Miftah, ya, kegiatan ini kan udah ngobrolnya sama teman-teman nih ya, akan ada rancangan apa di pelosok tersebut yang akan dilakukan ya?
3: Tentunya karena kuas ini merupakan wadah bagi anak-anak muda di Kota Makassar untuk menyalurkan inspirasinya kepada anak-anak. Kami tuh rancang sebuah program yang bertujuan bukan cuma untuk development bagi anggotanya, tapi juga yang bisa memberikan dampak bagi anak-anak yang sekolah di SD Borongbuloh tersebut.
0: Oke.
3: Okay. Kami tuh rancang ada beberapa kelas yang akan kami lakukan. Ada kelas inspirasi, ada kelas kreatif, ada kelas lingkungan. Tapi untuk detail lebih lanjutnya akan kami tease selengkapnya di Instagram kami nantinya.
0: Instagramnya di mana?
3: Bisa dicek di kuas.id.
0: Kuas.id.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Aduh, salah tuh. _ kuas.
0: Oh, kuas.id. Gimana sih? Kamu anggota bukan dulu? _
2: kuas.id.
0: _ kuas.id. Nah, pokoknya tinggal cari aja tuh pendengar ya. Kalau misalnya siapapun Anda yang lagi dengerin, kalau pengen gabung, boleh gabung di sana. Boleh DM sama kuas di sana, nanti boleh akan dibalasin. Ada persyaratan tersendiri gak sih yang bisa gabung nantinya? Okay. Terserah boleh.
1: Kalau persyaratannya sendiri itu kan maksudnya itu bakalan terkikis ya. Jadi kami tentu bakalan adakan persyaratan. Jadi persyaratannya sendiri tuh nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi. Soalnya itu kan merupakan hal esensial. Karena nanti bakalan apa ya? Karena di atas tuh jumlahnya
0: nggak bisa banyak banget.
1: Nggak bisa banyak banget. Kami maunya banyak banget nih, sekampung bahkan kalau.
0: Jangan. Ya. Nanti kalian buka sekolah baru di sana.
1: Iya. Jadi ya bakalan ada sebuah persyaratan.
0: Oke deh. Oke. Iya. Akan ada persyaratan tertentu, iya, tapi lebih lengkapnya boleh nanti dicek di Instagram aja.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang penting harus sehat fisik. Akan ada kegiatan pengabdian, otomatis harus siap-siap mental dan juga fisiknya nih ya, iya, untuk. Iya. Untuk sampai di sana. Kenapa akhirnya lokasi itu dipilih ke barat?
2: Kenapa kita memilih lokasi itu? Karena yang pertama di situ apa ya, lokasinya itu kan tadi terpencil. Jadi banyak mungkin mereka banyak nggak ngerasain yang namanya apa? Nggak ketemu sama orang dari luar gitu. Okay. Terus juga fasilitas-fasilitas mereka di sana itu
0: sangat terbatas
2: gitu loh. Terus juga SDM-SDM dari gurunya sangat sedikit. Kalau nggak salah sekitar gurunya
1: sekitar 8
2: cuman 8 orang. Dengan siswanya sekitaran ya 50-an gitu. Terus di sana apa namanya, internetnya tidak ada. Internetnya tidak ada. Terus kita mau buat juga semacam apa ya, dalam tanda kutip evaluasi nih buat pemerintah bahwasanya di tempat ini tuh ada loh sekolah yang seperti ini. Nah mungkin dengan adanya program kita juga bakalan dilirik lah nantinya sama pemerintah di sana.
0: Okay.
2: Ya, karena mereka jujur kondisinya itu sangat butuh apa ya,
1: perhatian.
2: Iya.
0: Oke. Berarti ini juga akhirnya menjadi wadah perpanjangan tangan ya.
2: Iya. Secara langsung.
0: Dari teman-teman yang ada di sana ini untuk bisa menyampaikan ternyata kondisinya masih ada loh yang seperti ini.
1: Iya. Ya. Aku boleh ceritain background story-nya gak? Kenapa boleh. Diambil? Itu kan tadi karena pertimbangan yang secara teknis gitu ya. Nah kalau ini tuh dari persepsi aku karena ya, oke, ini menyangkut cerita Kak Miftah tadi juga yang sempat disinggung pernah mengikuti volunteer dari Kuas ID yang periode sebelumnya. Nah aku dulu ikut di Kuas ID, volunteer pertama aku ini Kuas ID. Nah langsung di Warung Bolo juga. Kami udah pernah di situ. Cuman pada saat itu memang sangat-sangat kondisinya kurang layak buat dipakai, dibilang sebagai sekolah. Karena itu, mohon maaf ya, lebih ke, sorry, kayak kandang sapi gitu. Dan tujuan kami itu bakalan merebuild yang sistem yang ada di sana, baik dari segi pendidikannya, segi infrastrukturnya, maupun hal-hal yang lainnya di sana. Jadi kenapa tempatnya itu diambil? Karena kami juga sudah dekat sama
2: warga
1: di sana. Ya mungkin seperti itu.
0: Udah ada komunikasi lebih langsung gak sih, lebih lanjut bersama dengan teman-teman yang ada di sana, warga dan juga pengurus dari sekolah dan sebagainya?
1: Kebetulan saya kemarin
0: dari sana.
1: Iya, okay. Kebetulan kemarin
0: chat. Gimana respon mereka?
1: Kebetulan nama kepala sekolahnya di sana, nama yang mengurus sekolah yang di sana itu namanya Pak Mika. Itu orang yang mengurus sekolah di sana dan dia tuh excited lah. Karena Kuas tuh udah dikenal sama Pak Mika langsung. Bukan cuma Kuas, ada dua komunitas di sana, Kuas dan San, Sekolah Anak Nusantara. Dan itu dua komunitas ini yang yang menjadi titik balik dari sekolah Borong Bolo yang ada di atas sana. Jadi kalau dibilang bagaimana responnya ya pasti seneng lah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Konsep apa? Tadi udah dijelasin sedikit. Apa aja lagi yang akan dimasukkan? Kan ada ribul tadi ya. Kira-kira boleh dikasih bocoran dikit gak? Ada insight apa yang akan diberikan dari teman-teman Kuas kepada sekolah Burung Bulu yang ada di sana?
1: Oke. Selain mungkin dari segi pendidikan yang tadi dibahas oleh Miftah ya. Iya. Jadi kami tuh rencana kan maksudnya ini bakalan ada dana juga dan itu bakalan dipakai untuk melakukan membangun kecil-kecilan rumahnya.
0: Nah,
1: Ya seperti lagunya Sal Priadi kan. Kita usahakan rumah itu.
0: Jadi udah dana itu akan dipakai untuk itu.
1: Iya betul.
0: Terus ada apa lagi?
1: Dan ya mungkin untuk formasi utamanya mungkin itu dulu. Hmm. Nanti bakalan kita evaluasi kecil-kecilan dulu sebelum kesana. Okay. Rapat kecil-kecilan dan ya kami bakal seriuskan hal di atas sana.
0: Oke. Miftah. Ya. Udah siap nih tanpa internet?
3: Boleh. Udah pernah sih sebelumnya kak.
0: Udah pernah.
3: Ya, tanpa internet tuh udah pernah. Menurut saya istirahat dari internet tuh sangat-sangat melegakan begitu. Karena internet itu kan kita dipenuhi sama informasi-informasi yang kayak
0: terlalu cepat.
3: Iya, terlalu too much gitu untuk diproses bagi kita.
0: Benar.
3: Jadi waktu saya, pengalaman pribadi saya ikut ke sana. Dan 3 hari full tanpa internet itu sangat bersyukur sekali. Karena wah ternyata kita bisa interaksi sama anak-anak yang betul-betul antusias begitu dengan kegiatannya kami. Mungkin juga tambahan sedikit dari yang cerita Kak Faki, alasan kami pilih Borongbulus selain karena sudah pernah juga, karena kami itu sangat terharu dan terkesima sama antusiasme anak-anak di sana.
0: Okay.
3: Mungkin antusiasmenya 11-12 sama yang di Potre, walaupun yang di Borongbulus itu mungkin tidak menggigit ya.
1: Kalau itu agak lebih menggigit ya,
0: yang satu ada yang menggigit.
1: Iya, yang menggigit gitu.
0: Agak ini ya.
1: Agak ekstrim di sana.
0: Ya. Signifikan perbedaan.
1: Iya.
0: Nah, berapa lama kegiatannya akan dilaksanakan nantinya?
1: Dan kegiatannya bakal, ya kalau kami rencanakan kemarin itu bakalan 4 hari sih sebenarnya.
0: 4 hari? Iya. Susah tuh cutinya saya tuh ya.
1: Cuman bakalan ada evaluasi lagi untuk menimbang. Karena kan maksudnya kita bakalan cek log dulu nih besok.
0: Bener.
1: Itu bakalan dipertimbangkan lagi sama besok tuh.
0: Jadi rencana kasarnya udah ada. Iya. Grand scan-nya juga udah ada, tinggal pematangan lagi deh.
1: Iya, matangnya.
0: Nah, jadi untuk Anda yang pengen gabung, boleh langsung DM aja
1: Boleh,
0: _kuas.id, kuas.id.
1: Kuas.id.
0: _kuas.id di Instagram, boleh nanya-nanya nanti di sana sama Fakir dan juga teman-teman, nanti dia akan diarahin seperti apa. Jadi ucapin thank you banget buat teman-teman udah hadir. Terakhir deh, apa sih harapan kalian nantinya di kegiatan-kegiatan dan juga di kuas dengan wajah yang baru ini? Saya ke Bara dulu deh.
2: Jadi my wish for kuas itu supaya kita lebih solid lagi, terus juga kita dalam tanda kutip kita berusaha bersama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. We're family.
0: Oke deh. Miftah.
3: Dalam.
0: Apa tuh?
3: Kalau dari saya sih mungkin tadi kalau kabar sudah singgung tentang kekeluargaannya banget kuas. Mungkin saya bisa kasih pesan untuk teman-teman yang punya minat yang sama kayak saya dan teman-teman yang lain. Yang pengen menyalurkan minatnya untuk mengajar, untuk mengembangkan diri, potensi dirinya. Tidak cuma untuk dirinya tapi berdampak bagi anak-anak di pelosok. Bisa banget untuk gabung di kuas. Karena menurut saya kuas itu sebuah tempat, sebuah rumah yang sangat yang sangat berharga. Karena bisa membuat saya develop, membuat saya berkembang, dan bisa menyalurkan minat dan bakat saya di sana. Jadi buat teman-teman yang punya interest atau kesamaan dengan saya, bisa mungkin dipertimbangkan untuk ikut di komunitas ini agar bisa berdampak bagi adik-adik yang ada di pelosok seperti itu.
0: Okay. Berat juga di kanan kirinya ya.
2: Dalam.
0: Faki, apa yang ingin disampaikan akhirnya kepada masyarakat dan juga ya untuk kuas dan juga kawan-kawan lainnya?
1: Iya, harapan saya pribadi ya. Aduh, ini berat banget tadi ngomongnya. Harapan saya bagi kuas sendiri, semoga kuas ini menjadi, ini kan harapan saya tuh besar banget kepada teman-teman, apalagi kepada diri saya sendiri. Untuk tetap menjadi komunitas yang berdampak bagi khususnya di Makassar nih, karena kan kita lokasinya di Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini, saya sebutnya keluarga. Karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini, dan hal-hal seperti ini yang bakalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
0: Okay deh. Pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Yes. Saya Irsan Saputra bersama dengan teman-teman Kuas ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bersama Erson Saputra menemani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, rangkaian lagu malam hari ini tuh lagu-lagu mancanegara tahun-tahun 2000-an deh ya. Sebelum Irsan angkat telepon-teleponnya Anda, Irsan coba ini dulu ya. Irsan coba bacain dulu lagu apa yang bisa dipilih ya. Ada lagunya Westlife dengan Weird It Again, terus juga Every Time dari Britney Spears, NSYNC dengan This I Promise You, ada Mandy Moore dengan Only Hope, Superman atau It's Not Easy dari 5-4-Fighting, terus juga ada lagu Savage Garden dari Truly Madly Deeply, ada Celine Dion dengan You Are Myself, terus juga ada All For One I Swear ya, terus juga ada lagunya mana ini, Central Kreviazuk dengan Living on a Jade Plane, Living on a Jade Plane yang gitu ya. Terus ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Baik pendengar, lain teleponnya dapat Anda deringkan bareng saya kali ini. Ada siapakah di ujung telepon sana yang akan gabung sama kita? Saya coba angkat teleponnya dulu ya. Saya telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori
0: lewat
1: lagu.
0: Halo Mbak Tantri, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Tidak kencang di lehernya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana Pare-Pare hari ini Mbak Tantri?
1: Ya ini hari kayaknya nggak ada hujan.
0: Nggak ada hujan, berarti aman.
1: Mau tadi hujan, tadi sore mendung-mendung.
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya nggak jadi.
0: Berarti judulnya nggak jadi hujan ya?
1: Cuma gerimis.
0: Gerimis aja. Oke deh Mbak Tantri, lagunya siapa Irsan putarkan di ruang rindu kali ini?
1: Iya tadi. Lagunya yang mana ya?
0: Yang mana itu maunya?
1: Mandy Moore.
0: Mandy Moore aja ya?
1: Iya.
0: Oke deh, sapaannya untuk siapa kali ini?
1: Iya, sapaannya. Siapa ini? Ya Miss Call. Iya, baru mau disapa.
0: Iya.
1: Jiko di Bontang.
0: Iya, ada siapa lagi?
1: Bersama keluarga ya.
0: Ya,
1: biasanya saya bilang ini cuma monitor saja. Susah tembusnya Tantri. Saya bilang ya berusaha dong. Ya namanya mau tembus ya berusaha.
0: Gitu ya.
1: Iya. Terus ada Hesti juga, cepat sembuh ya.
0: Iya.
1: Adiknya yang lagi masuk di rumah sakit Ainun.
0: Innalillahi.
1: Ini terus lagunya buat Sri Hinta, lagunya buat Bunda Sopi di BTM Pau Pau sana. Ada Uki di Sopeng, ada Tika, ada Ibu Rusdiana Yasin, ada Ibu Samsia Mahesar, ada Bobi, ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Asri Bipotu, ada siapa lagi? Ada Ina Kristal Lara.
0: Dan terakhir untuk siapa?
1: Dan terakhir buat Pak siapa itu?
0: Siapa
1: Pak
0: itu?
1: Pak Ahmad Yani.
0: Pak Ahmad Yani Tasmun, ye. Yeah.
1: Sama Ibu Nurmina.
0: Oke deh.
1: Ya, itu aja. Oke.
0: Ye. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya bergeser ke telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Rindu.
0: Memori.
2: Lewat lagu.
0: Halo Bu Ros, gimana Karibata?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Ibu Ros.
2: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa mau diputarkan?
2: Sama I Swear saja.
0: I Swear itu tadi yang nyanyi mana tadi? Ini All for One ya. Iya. Ibu Ros.
2: Ya.
0: Bagaimana Idul Adha tak kemarin?
2: Apanya?
0: Alhamdulillah. Rame ji yang kurban di ini di sekitar rumah.
2: Iya.
0: Terus kita bagaimana? Banyak ji sapi dipotong apa? Atau bagaimana?
2: Satu,
0: oh satu ji, masya Allah itu. Iya, Beros, menyapa ke untuk siapa ini, Tabe?
2: Buat nomor lewat, ada Mbak Tantri di Pak.
0: Iya.
2: Terus buat ada Raja, Mbak Mustahan di Jamba. Riko di Kendari, Abdul Salam, Labuan Bajo, Uli Ape.
0: Iya.
2: Jan Hendrawan, di Jenek Ponto, Sinta di MU, Wahida Martawati, Samsia Maisa, Rustam Prahara, Karsinoma, Nurdi 575, Chandra Maja Timur, Bunda Sopi, dan Ina Kristalara, Guru Mina Imnur, Yani Tasmon, Uki, siapa lagi, Trio Paropo, Ibu Sumi, dan semua-semua. Mbak Ita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke telepon WhatsApp lagi dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
3: Salam, Puan Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Pak Yani, bagaimana kareba?
3: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani, lagunya siapa diputarkan Ki?
3: Lagunya Celine Dion.
0: Celine Dion. Oke, okay, nanti Irsan siapkan lagu Celine Dion-nya. Menyapa untuk siapa malam hari ini Pak Yani?
3: Yang baru lewat. Yasir,
0: Ibu Rosdiana Yasir. Iya.
3: Ada Esti, ada Tita, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Radi, Lina di Petrang Utara.
0: Iya.
3: Asar di Bone Layasari.
0: Iya.
3: Aulia di Endrekang, ada Ama sama Abdul Rahim di Kalimantan juga. Yang Enrawa Memunagani, Waida Matrawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Nuraini, ada Asri Diwotu, ada Putri Puandatu, ada Uki, Aca El sama Nasri Diansir, ada Riko, Uli Ape, Ali Daya, Nurdi Marus, Bina Sopi, Pak Asar,
0: siapa? Bone, dan siapa terakhir?
3: Dan
0: oke deh.
3: Dan semuanya nih. Makasih Irsa.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yani, berikutnya kita bergeser ke telepon ini kita ya. Telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sewang.
4: Iya.
0: Bagaimana karya hari ini?
4: Baik-baik, sehat walafiat.
0: Sudah mau dimasak itu 5 kilo daging.
4: Baru 2 kilo.
0: Baru 2 kilo. Banyak nah itu 2 kilo dimasak.
4: Iya, di apa tadi? Di blender 1 kilo.
0: Oh, iya. Dikasih jadi bakso.
4: Iya, di apa? Di coto.
0: Oh, begitu. Iya. Berarti yang di blender tadi untuk apa itu? Kenapa di blender?
4: Untuk bakso.
0: Oh, untuk bakso. Iya. Sisanya dikasih jadi coto.
4: Iya.
0: Ih, banyak nami makanan hari ini.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Pak Sewang, lagunya saya ikutkan mikir saja lagu mancanegara ini.
4: Boleh, bro, boleh.
0: Oke deh. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
4: Buat Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Puan Datu, Indah Ica, Upadin, Anissa Hakim, Manuel, Pak Yapur, Pak Lupu, sama Arjuna, Hendro, Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Pika di Saban, Arpa di Silayar, Aljabar, Imas, Mustahan, Tio Sumarni di Pasar Kota Bantaeng, sama Ismail Yuda dan Ibu Dewi di Takarar, sama Nur Intan, sama Samsia Mahibar di Bantaeng. Iya, semua-semuanya.
0: Semua-semuanya, Widi. Iya.
4: buat Irsan Saputra sehat selalu lanjut tugas sih.
0: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sewang tadi di Faisal 17. Kemarin cerita kalau dagingnya udah 5 kilo Irsan, alhamdulillah dikasihkan sama teman, sahabat, tetangga. Terus karena kemarin belum sempat dimasak karena anaknya lagi keluar katanya, keluar kota ya. Kita coba angkat kembali teleponnya dulu. Assalamualaikum. Halo.
5: Salam.
0: Dengan dengan siapa ini, di mana?
5: Istrinya Pak Hakim.
0: Ibu Andi Anissa. Bagaimana Bantaeng hari ini?
5: Alhamdulillah, ya, hujan tapi berhenti nih.
0: Oh, sempat hujan di sana.
5: Iya, bendung.
0: Ibu Andi Anissa.
5: Apa kabar? Makassar.
0: Alhamdulillah Irsan sehat. Makassar tadi panas banget hari ini.
5: Oh, dari. Ganti hujan.
0: Iya, belum hujan lagi nih. Semoga bisa hujan, hujannya jangan deras-deras juga lah. Yang penting ada dingin-dinginnya. Ibu Andi Anissa.
5: Iya.
0: Bagaimana ini daging tak kemarin 1 kilo sudah dimasak?
5: Sudah dimasak.
0: Ih, dimasak apa ih?
5: Goreng, goreng.
0: Oh, dikasih bikin sambal goreng.
5: Iya.
0: Ih, enaknya itu?
5: Tidak, dia pakai kacang, digoreng biasa.
0: Digoreng biasa sama kacang?
5: Iya.
0: Apa bumbunya itu
5: tidak
0: biasa?
5: Tidak, dia pakai kacang, Ji.
0: Tidak pakai kacang, Ji. Tadi dibilang ada kacangnya.
5: Tidak, Ji. Tidak ada.
0: Oh, tidak ada, Ji, kacangnya?
5: Iya.
0: Jadi digoreng biasa saja?
5: Iya.
0: Apa bumbunya?
5: Pakai masako.
0: Waduh. Ibu Andi Anissa, lagunya saya ikutkan, Miki.
5: Iya, biar Mi ikutan, Mo.
0: Oke deh, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Buat Ama, tahu enggak, salam kenal. Ibu Ros, Rosiana. Siapa lagi? Pak Lewat, kita di Pak Dosewan. Serayan sama Ina Serayan. Aulia Sur. Siapa lagi ya? Indah Chopin. Itu Ibone. Siapa lagi ya? Pak Robi.
0: Terakhir untuk siapa?
5: Semuanya paling.
0: Semuanya mau di. Oke deh. Iya.
5: Selamat tugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Irsan putar rangkaian lagu dulu ya yang udah di request sebelumnya tadi. Ada Mandy Moore dengan Only Hope dari Mandy Moore. Kami hadirkan.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Celine Dion, baru saja Anda dengarkan pendengar. Masih bersama Ersan Saputra menemani Anda pendengar Pos 1 di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada beberapa lagu yang belum di request. Ada lagunya Westlife dengan Swear It Again, ada Britney Spears dengan Every Time, ada Sing dengan This Is I Promise You. Terus ada juga lagu dari mana nih? Superman ya, dengan dari Five for Fighting. Terus juga ada Savage Garden dengan Truly Madly Deeply. Ada juga lagu dengan Living on a Jade Plane dan lagu dari Ronan Keating dengan When You Say Nothing at All. Kita udah ada telepon lagi dari telepon WhatsApp nih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar di suaraku Kak Hesti?
1: Iya terdengar, jadi kalau di radio.
0: Di radio, kalau di telepon enggak terdengar suaraku?
1: Tidak.
0: Oh, enggak bisa kita dengar di telepon suaraku? Bagaimana caranya?
1: Terdengar.
0: Oh, terdengar, Ji. Saya kira enggak kita dengar juga suaraku di telepon.
1: Terdengar, bagus.
0: Oh, bagus, Ji.
1: Di radio, di WA, terdengar semua.
0: Terdengar semua, Ji, Di. Iya. Bagaimana karibahnya, Kak Hesti? Sehat-sehat, Jeki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Bagaimana Idul Adha tak kemarin? Baru kita lagi gabung ini.
1: Kalau Idul Adha tidak pergi lebaran.
0: Ih, kenapa tidak pergi lebaran?
1: Soalnya adik masuk rumah sakit.
0: Innalillah. Jadi bagaimana Miko dong adik?
1: Masih ada di rumah sakit.
0: Masih ada di rumah sakit?
1: Ini baru kita pulang.
0: Oh, begitu.
1: Iya, gantian.
0: Oh, gantian jaga di.

0: Iya. Bagaimana kondisinya adik sekarang?
1: Masih begitu, masih parah penyakitnya, kasihan.
0: Oh, sakit apa kasihan adik?
1: Batuk-batuk.
0: Oh, batuk-batuk. Berarti di ruang isolasi, Ki?
1: Masih.
0: Oh, iya.
1: Rencana mau dirujuk ke Makassar itu.
0: Oh, mau dirujuk ke Makassar. Waduh. Ya. Berarti parah ini sakitnya adik dong ya kalau dirujuk ke Makassar. Iya, semoga cepat sembuh di lekas diangkat penyakit-penyakitnya.
1: Iya.
0: Ke Hesti.
1: Sama di labunya.
0: Oke deh, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Ini buat Kak Santri, ada Ahmad yang di Pasmon, ada Kak Bapur, ada Astri di Wotu, ada Bobby, ada Dimas, ada Uti, ada Tika di Sabang. Bersemuanya nih, Dede, siapa yang di Pasmon?
0: Siapa, ayo?
1: Aku lupa namanya.
0: Dengan Irsan.
1: Oh, buat Dede Irsan. Dijagi kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hesti udah gabung sama kita. Berikutnya ada siapa lagi ya? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, Mbak Layasari.
2: Iya, betul sekali.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Layasari.
2: Iya.
0: Hari ini lagunya tuh lagu-lagu mancanegara. Udah dengar belum tadi Irsan udah bacain?
2: Belum, soalnya baru monitor.
0: Oke. Irsan coba bacain dulu ya. Ada lagunya Westlife dengan Swear It Again. Ada juga lagunya Britney Spears dengan Every Time. Ada Sing dengan This I Promise You.
2: Iya, itu saja itu.
0: Itu saja ya. Oke deh, Irsan siapkan. Iya. Menyapa untuk siapa dulu nih? Boleh untuk siapa?
2: Iya, kirim salam ada Bunda Sophie. Terus ada Kak Vika, ada Kak Alma, ada Pak Bobby di Polman, kalau saat ini ada Pak Asri. Ada Kantuk Dian rekan sana. Ada Kak Dimas, ada siapa lagi ya tuh. Semua-semuanya ajakin tanpa terkecuali ya buat Kakak Irsan, semoga selalu. Makasih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Sri Sinta. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Apa kabar, Tak?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sri Sinta.
3: Iya.
0: Tadi datang ini Mbak Warda.
3: Iya, Dede tinggal di rumah.
0: Tadi mampir di sini. Tadi ya jam berapa ya? Sebelum jam 8 tadi malam baru aja.
3: Oh, dimakan dikit.
0: Enggak tahu datang tiba-tiba.
3: Bagus itu kalau ketemu dengan Irsan.
0: Iya, tadi bertemu sama Irsan di sini pas Irsan lagi menunggu waktu siaran. Ngobrol sama Bang Arfan juga tadi.
3: Oh, baiklah. Dan
0: tak iya, kayaknya langsung pulang tadi deh.
3: Dia terbang-terbang,
0: dia kata benar
3: di sini.
0: Iya benar ya. Mbak Sri Sinta, lagunya siapa nih Irsan putarkan?
3: Westlife
0: ya? Oke deh. Lagunya untuk siapa ini?
3: Ada Tantri, ada Amal, ada Wafu.
0: Iya.
3: Ada Ahmad Janitasmu, Nurmina M. Nur, ada Bunda Sophie, Kena Kristalara, ada seperti Rustam Saputra, ada Riko, ada Mbak Layasari, Mbak Dewi, Mbak Indah, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Sehat selalu, Kevan.
0: Iya.
3: cepat dapat jodoh.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sri Sinta tadi di Minasau, Pak. Berikutnya ada siapa lagi ya? Di 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Ada Mbak Tantri kirim WhatsApp tadi ya. Mana nih katanya? Wah, tadi lagi bikin bakso juga katanya di rumahnya Mbak Tantri. Hasil daging kurbannya dibuat jadi bakso. Ini bakso bagusnya di frozen, dibekukan ya, dikasih masuk di freezer. Biar nanti setiap mau pi lagi dimasak atau mau pi dimakan, baru dipanasin lagi. Jadi aman begitu, bisa panjang dikonsumsinya. Baik pendengar Pos 1, ada beberapa rangkaian lagu nih yang sudah direquest oleh pendengar-pendengarnya kita. Irsan hadirkan untuk Anda ya. Ada Sing dengan This Is I Promise You, dilanjutkan dengan lagunya Westlife dengan Swear It Again, untuk menemani pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

Indie Waste Live baru saja Irsan hadirkan untuk menemani pendengar Pro 1 dimanapun berada. Baik pendengar, Irsan sudah harus mengangkat telepon-telepon Anda lagi ya. Karena masih ada perjumpaan kita kurang lebih 5 menit lagi deh pendengar ya. Masih bisa Irsan angkat telepon kurang lebih 5 menit. Jadi kalau masih mau nelpon boleh. Karena juga ini masih suasana Lebaran Idul Adha pendengar ya. Jadi boleh banget loh pendengar Pro 1 untuk bisa mendengarkan line teleponnya, gabung sama kita ngobrol-ngobrol santai bareng Irsan, sembari mungkin mengucapkan salam dan juga selamat Lebaran kepada pendengar-pendengar yang lain. Tadi lagunya udah beberapa Irsan putarkan, udah ada itu, ada lagunya Westlife, terus juga ada lagunya apa aja tadi ya, coba Irsan ulang dulu deh. Ada Mandy Moore tadi, terus juga udah ada lagunya All For One dengan I Swear, ada Celine Dion dengan All By Myself, terus juga This Is I Promise You, dan lagunya Westlife dengan Swear It Again, baru saja Irsan hadirkan untuk Anda. Nuansa Idul Adha masih sangat terasa pendengar, mengingat baru beberapa hari yang lalu kita melewatinya. Jadi untuk Anda gimana dengan daging-dagingnya, apakah masih aman-aman aja? Irsan sampai tadi masih makan daging ya. Tapi udah mulai bosan juga sih mendengar ya. Udah kebayang-bayang pengen makan pangsit sebenarnya dari siang, tapi belum kesampaian. Dan tadi sore tiba-tiba kayak, aduh pengen makan pizza deh kayaknya. Kita cari pizza dulu yuk. Abis itu kepengenan kayak jalan kota sama lumpia, enak nih kayaknya nih. Gimana mau turun di badannya Irsan, pengen makannya banyak banget deh kayaknya. Tiba-tiba pengen makan pizza, tiba-tiba pengen makan gorengan. Emang paling bisa deh nih Irsan nih. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan line telepon, terus juga masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Makassar. Irsan pun sudah harus pamit undur diri. Berikutnya selama kurang lebih 60 menit ke depan, dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24, Irsan akan hadirkan rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif yang akan menemani waktu istirahat Anda. Nah sebelum istirahat, Irsan mengingatkan nih untuk mengecek kembali pendengar, gimana nih pintu-pintu rumahnya udah dikunci dengan baik atau belum? Terus juga apakah gerbang rumah atau pagar rumahnya udah tergembok dengan benar? Kalau misalnya kendaraannya biasanya dimasukkan dalam rumah, jangan lupa dimasukin tuh, karena sepertinya masih ada di luar kalau jam-jam segini, karena baru sudah dipakai. Jadi kalau memang masih ada, segera dirapihkan, biar nanti nih pendengar, setelah dirapikan semua bisa enak tidur, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, selamat istirahat untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat, dan berikutnya Irsan akan memutarkan rangkaian lagu untuk menemani waktu istirahat Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anomanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau?" "Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan. Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI untuk Indonesia. Supernova, sebuah mahakarya fiksi ilmiah dari D. Lestari, membawa pembaca pada petualangan seru dan penuh makna. Novel ini terdiri dari 6 seri, masing-masing dengan cerita yang unik dan karakter yang menarik. Seri Supernova terdiri dari 6 buku, yaitu Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh yang diterbitkan pada tahun 2001. Buku Akar pada tahun 2002, Petir yang diterbitkan tahun 2004, Partikel diterbitkan pada tahun 2012, Gelombang diterbitkan tahun 2014, dan Inteligensi Embun Pagi pada tahun 2016. Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh, seri pertama memperkenalkan Vere, seorang eksekutif muda yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu Rana, seorang jurnalis idealis. Bersama-sama, mereka menjelajahi misteri sebuah legenda kuno dan menemukan kekuatan persahabatan dan cinta. Seri kedua, Akar, mengisahkan tentang perjalanan Rashid, seorang pecinta alam, untuk menyelamatkan hutan hujan Papua dari eksploitasi. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan Vera dan Rana, dan bersama-sama mereka menemukan makna hidup dan keseimbangan alam. Petir, buku seri ketiga, mengikuti kisah Elektra, seorang gadis dengan kemampuan luar biasa yang berusaha mengungkap rahasia masa lalunya. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Vere, Rana, dan Rashid, dan bersama-sama mereka menghadapi bahaya dan menemukan kekuatan persahabatan. Buku seri keempat, Partikel, memperkenalkan Zara, seorang gadis jenius yang terjebak dalam konspirasi global. Dia bertemu dengan Vera, Rana, Rashid, dan Elektra. Dan kemudian bersama-sama mereka berusaha menyelamatkan dunia dari ancaman teknologi. Dari seri kelima ada buku Gelombang yang menceritakan kisah cinta Segara, seorang ilmuwan muda, dan Cinta, seorang gadis dengan kekuatan misterius. Di tengah kisah cinta mereka, mereka menghadapi bencana alam dan berusaha untuk menemukan solusi menyelamatkan umat manusia. Seri terakhir dari Supernova, Inteligensi Embun Pagi, menggabungkan semua karakter dan cerita dari seri sebelumnya. Mereka bersatu untuk menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada, yaitu kepunahan umat manusia. Supernova bukan hanya novel fiksi ilmiah biasa. D. Lestari berhasil memadukan unsur sains, filsafat, dan spiritualitas dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Novel ini penuh dengan pesan moral tentang persahabatan, cinta, keberanian, dan pentingnya menjaga alam. Supernova wajib dibaca oleh semua kalangan. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini Sabtu 30 Mei 2026, kami menyapa Anda di 94,4 FM dan AMK.

Siaran kami juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, mengupdate informasi dan menghadirkan acara siaran.

pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio akan menemani Anda di Sabtu 30 Mei 2026 menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda di akhir pekan ini dan juga acara siaran tentunya. Di awal perjumpaan kita kami hadirkan pengajian dan terjemahan Surah Al-Ankabut bersama dengan Zainal dan Andi Ampelan berikut ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Mutiara di Dasar Lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari latihan kuat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimulaskan saat sakit-sakitnya kita.
0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Sabtu 30 Mei 2026 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik mengenai sholat sunnah istikharah bersama dengan narasumber kita yang juga telah terhubung melalui line Zoom pada pagi hari ini. Ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdus Safa LC MA. Anda dapat bergabung bersama kami pendengar melalui line interaktif di 0821-3333-9440 ataupun juga melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Selain kewajiban menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu, menurut dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Qur'an ada sholat-sholat sunnah yang bisa kita laksanakan, dan pada pagi hari ini kita akan membahas salah satunya yakni mengenai sholat sunnah istikharah. Kita akan menyapa Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kurang jelas suaranya, enggak kedengaran.
4: Bagaimana sekarang Pak Kiai? Sudah terdengar jelas?
5: Masih kecil, kurang jelas.
4: Tapi ada terdengar suara saya ya, hanya ya, kecil ya, volumenya.
5: Sudah jelas.
4: Baik. Pak Kiai, di awal perjumpaan pada pagi hari ini boleh diberikan pengantar bagi kita semua membahas mengenai sholat sunnah istikharah. Silakan.
5: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya? Jelas?
4: Iya, terdengar jelas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kemampuan, sehingga pada subuh hari ini kita telah melaksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi merupakan panutan dalam segala kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar RRI Pro 1 RRI Makassar, marilah kita melanjutkan pembahasan kita pada subuh hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang salat-salat sunnah. Yaitu sekarang kita ke salat sunat istikharah. Apa yang maksud salat sunat istikharah? Yaitu salat sunat yang kita ada sesuatu yang kita mau lakukan, tetapi kita belum jelas apakah ini baik atau tidak baik, kita masih ragu. Oleh sebabnya itu kita dalam ajaran Islam, dalam agama Islam ada dikatakan salat sunat istikharah. Seakan-akan kita ini minta pendapat, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istikharah namanya. Jadi kita serahkan kepada Allah, meminta kepada Allah untuk supaya memberikan petunjuk mana yang baik, apakah kita melakukan atau tidak melakukan, atau kita melakukan yang lain. Inilah yang dimaksud salat istikharah. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan, kita belum jelas, kita masih ragu-ragu. Bagaimana ini baik atau tidak baik dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keagamaan saya, apakah baik atau tidak baik. Maka dianjurkan kita namanya salat sunat istikharah. Seakan-akan kita minta, atau kita minta pendapat, atau minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih baik? Apakah kita melakukan yang kita niatkan itu atau tidak melakukannya? Oleh sebabnya itu dalam Islam ada dikatakan salat sunat istikharah. Di sini mengatakan wa minal mandubi raka'atal istikharatin. Di antara salat-salat sunat ialah dua salat sunat, dua rakaat, namanya salat sunat istikharah. Wa yundabu liman arada amran minal umuril mubahati waltabasa alihi wajhul akhair fihi. Maka dianjurkan atau disunatkan bagi orang yang mau melaksanakan atau ada keinginan sesuatu, amran minal umuri, ada sesuatu diinginkan, mau dilakukan, al-mubaha, yaitu yang boleh, artinya bukan yang diharamkan, bukan yang dilarang. Ini maksud di sini. Jadi kalau kita ada sesuatu, kita punya niat, kita mau melakukan sesuatu yang dihalalkan dalam Islam, itu namanya al-umurul mubaha, bukan yang haram, bukan yang dilarang. Wal tabasa alaihi wajhul khairi fihim. Sedangkan bagi kita, wal tabasa masih ragu-ragu, belum jelas yang mana yang baik. Apakah kita melakukan itu baik atau tidak baik? Ini namanya iltabas dalam bahasa Arab. Wajhul khairi, maka masih belum jelas mana yang baik, bentuk yang baik. Apakah kita melakukan atau tidak melakukan hal itu? Maka disunatkan ayyusalliya raka'ataini, disunatkan bagi orang yang mau melaksanakan, berniat untuk melaksanakan ya, dari sesuatu hal, ayyusalliya raka'ataini, salat dua rakaat, salat sunnah dua rakaat, namanya salat istikharah. Minta pendapat, artinya minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang kita akan lakukan. Ya qra'u bima syaa'a ba'dal Fatihah, bagaimana caranya? Jadi kita salat namanya salat sunat istikharah dua rakaat. Kemudian caranya ya qra'u bima syaa'a ba'dal Fatihah, kemudian membaca Al-Fatihah seperti biasa, salat sunat biasa. Kemudian membaca apa saja yang dimaui sesudah Al-Fatihah. Surah mana saja, ayat mana saja yang dibaca. Yang penting harus baca Al-Fatihah dulu, kemudian sesudah baca Al-Fatihah terserah mana ayat mau dibaca, mana surah yang mau dibaca, mau kita surah yang pendek-pendek atau surah yang panjang, terserah. Itu mengatakan yaqra'u bima syaa'a ba'dal Fatihah, membaca apa yang dia mau sesudah baca Al-Fatihah. Kemudian summa yahmadullah, kemudian mengucapkan hamdalah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau surah salat, wa yusalli ala nabi, dan berselawat kepada nabi. Jadi setelah salat dua rakaat, baca Al-Fatihah, membaca surah atau ayat, kemudian rakaat kedua kembali lagi baca Fatihah dan membaca ayat atau surah yang pendek, sesudah memberikan salam itu memuji, mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada nabi, kemudian thumma yad'u bidu'ain ma'thuril ati, kemudian berdoa yaitu doa apa yang dimaui, apa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaiknya doa yang diajarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu dikatakan ya da'ubid doa ilmu asur, yaitu membaca doa yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis. Sebaiknya begitu. Tapi kalau tidak, kita yaitu sembarang saja kita doa yang kita doakan kepada Allah, terutama yaitu kita berniat meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah yang kita mau lakukan itu apakah baik atau tidak baik itu. Tapi sebaiknya kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini mengatakan fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Quran. Menurut seorang sahabat namanya Jabir mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengyu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Dia mengajarkan kita istikharah, minta pendapat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala fil umuri kulliha, seluruh urusan yang kita mau lakukan. Semua urusan yang kita lakukan Sudah dianjurkan kita untuk istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an, sebagaimana Rasul mengajarkan kita setiap surah dalam Al-Qur'an, begitu juga mengajarkan kita bahwa kalau ada hal, ada sesuatu yang kita mau lakukan, kita berniat untuk melakukan sesuatu, kita ragu atau walaupun tidak ragu, kita salat istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri falyaka raka'ataini min ghairi faridah." Ini dia dalilnya salat istikharah. Nabi mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri," kalau di antara kalian berniat atau ingin melakukan sesuatu, "hamma ahadukum bil amri," ingin melakukan sesuatu, satu hal, "falyaka raka'ataini min ghairi faridah," maka hendaklah dia salat dua rakaat, bukan salat fardu, jadi salat sunnah. Jadi kita tetap mengatakan salat sunnah istikharah dua rakaat. Thumma liyakul, nah kalau sudah selesai salat, kemudian membaca. Ini ada doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita hafal, boleh kita tulis baru baca. Ya. Yaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka biqudratik as'aluka min fadlika al-azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw ajiri amri aw wa ajirihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajiri amri aw ajirihi fasrifu anhu wasrifni an waqdirhu lil khaira haitsu kana thumma raddim. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak hafal, boleh kita apa maksudnya itu, apa maksud, apa yang harus kita lakukan, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, minta istikharah mana yang lebih baik kita melakukan atau tidak melakukan. Itu namanya sunnah istikharah. Kita salat sunnah dua rakaat. Nah, salat sunnah dua rakaat seperti biasa, salat sunnah biasa. Nah, kita baca doa ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau bisa kita hafal atau bisa kita baca, yaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, saya meminta istikhara, saya minta petunjukmu bi'ilmika, dengan ilmumu ya Allah, karena kamu yang tahu hal yang saya mau lakukan ini. Wa astakdiruka bi'kudraka, saya minta kemampuan dengan kemampuanmu ya Allah. As'aluka min fadlikal azim, saya meminta kemuliaanmu yang besar ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, karena kamu Allah mampu melaksanakan sesuatu dan saya tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lamu, dan kamu tahu apa yang saya akan lakukan. Wa la a'lamu, dan saya belum mengetahui bagaimana yang saya lakukan itu, baik kehidupan saya atau tidak baik. Wa anta 'allamul ghuyub, kamulah ya Allah maha mengetahui hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya Allah, in kunta ta'lamu, kalau kamu tahu ya Allah, kamu tahu anna hadzal amra, bahwa hal ini yang saya rencanakan, yang saya mau lakukan. Nah, kemudian kita sebutkan apa yang kita lakukan itu. Jadi kita mengatakan ta'lamu anna hadzal amra, kita sebutkan apa yang kita lakukan, misalnya kita mau membangun rumah atau kita membuka perusahaan atau apa saja, kita sebutkan apakah baik atau tidak. Khairul li fi dini, itu baik, lebih baik untuk kehidupan keagamaku. Wa ma'asi, dan kehidupan duniaku. Wa akibati amri, dan akibat jadinya dalam segala urusan saya bagaimana nanti itu, apakah baik. Wa faqdirhu li, maka berilah saya kemampuan untuk melaksanakan itu. Wa yassirhu li, dan mudahkan bagi saya untuk melaksanakan. Summa barik li fi, kemudian berikanlah berkah. Dan kalau misalnya Tuhan memberikan petunjuk, memberikan isyarat bahwa itu lebih baik, kita minta supaya nanti itu yang kita melakukan berberkah.
4: Baik.
5: Kemudian wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, kemudian kita lagi mengatakan, kalau kamu ya Allah tahu bahwa persoalan ini yang saya lakukan, saya rencanakan, syarrul li fi dini, itu bisa tidak baik, merusak agama saya. Wa ma'asyi, dan kehidupan saya. wa akibati amri, dan akibatnya urusan urusan ini menyebabkan akibat tidak baik bagi saya. Fasrif anni wasrif anni, maka janganlah, hindarkanlah saya dan hindarkan itu kepada saya. Janganlah memberikan saya kemampuan untuk melakukan itu. Waqdirhu li alkhairah, dan berikanlah kemampuan saya untuk melakukan yang lebih baik. Jadi kalau menurut Allah bahwa ini yang saya rencanakan tidak baik, maka janganlah diberikan saya kemampuan untuk melakukan, berikanlah kemampuan untuk melakukan yang lebih baik dari itu. Tsumma raddi, kemudian ridha apa yang saya lakukan itu. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita merencanakan sesuatu, kita melakukan, sebaiknya kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mengatakan, atau ada yang dalam rujukan mengatakan, ma khaba man istakhara ma nadima man istashara. Itu ada katakan, tidak akan ma khaba, tidak akan rugi orang yang minta istikhara kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nadima man istashara, dan tidak akan menyesal bagi orang meminta petunjuk. Jadi kita minimal minta petunjuk kepada teman-teman atau kepada orang, menanyakan bahwa sesuatu yang kita rencanakan itu apakah baik atau tidak baik, atau kalau tidak, maka kita minta istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dua syarat sunat istikharah namanya. Kemudian sesudah kita syarat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang kita lakukan itu rencanakan itu baik, maka berikanlah kemampuan dan berikanlah kemudahan untuk melakukan itu, dan berikanlah berkah. Tapi kalau itu yang kita rencanakan dan kita lakukan tidak baik, maka kita memohon kepada Allah supaya janganlah memberikan kemampuan untuk melakukan itu. Mohonlah kepada Allah untuk mengganti yang lebih baik dari itu untuk kehidupan keagamaan saya, kehidupan dunia saya, dan segala-galanya. Kita minta perlindungan, kita minta istirahat. Insya Allah kalau kita melakukan istirahat, insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk, insya Allah akan memberikan hidayat untuk melakukan sesuatu itu apakah baik atau tidak baik. Saya kira inilah barangkali yang antara lain salah sunat yang dianjurkan dalam ajaran Islam, bahwa kalau kita akan melakukan sesuatu, dianjurkan kita menyerahkan kepada Allah SWT, minta petunjuk dan minta istikharah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan rencana kita, apa yang kita lakukan, dia tetap dimudahkan, berikan kemampuan dan berberkah bagi kehidupan kita, maupun kehidupan dunia, maupun kehidupan akhirat. Saya kira ini barangkali ya pengantar untuk diskusi kita. Baik. Mudah-mudahan ada yang lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk pengantarnya pada pagi hari ini, dan telah terhubung bersama kami penelpon kita. Ada Deng Nompo di Jeneponto. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baik, silakan Dinompo pertanyaannya.
6: Iya, tapi saya ini bertanya tentang waktu masjid, tentang sholat.
4: Iya, silakan.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bertanyakan, bolehkah sholat rawatib di subuh di rumah, baru pergi ke masjid, sholat tahiyatul masjid, baru lanjut sholat fardu berjamaah. Apa boleh begitu, Pak Ustaz? Dan pertanyaan kedua saya, Pak Ustaz, bagaimana itu, Pak Ustaz, kalau sholat fardu di masjid, tapi waktu sudah lewat sholat fardunya, apakah bisa dilaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu atau langsung sholat fardu saja karena waktu sholat fardu sudah lewat? Itu saja pertanyaan saya berdua. Oke, Mbak Risna, Ustaz Faik, maaf.
4: Iya, terima kasih Dinompo.
5: Bisa diulang karena kurang jelas. Bisa diulang pertanyaan.
4: Ini ada pertanyaan dari Dinompo Pak Kiai. Ini beliau menanyakan apakah boleh melaksanakan sholat rawatib itu di rumah, kemudian sholat fardu subuhnya di masjid. Kemudian juga
5: Kurang jelas.
4: Halo.
5: Halo.
4: Sudah terdengar, Pak Kiai?
5: Iya, terdengar.
4: Iya, ini pertanyaannya menanyakan mengenai apakah boleh melaksanakan sholat rawatib di rumah, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh melaksanakan sholat fardu namun sudah lewat waktunya? Silakan, boleh
5: Bisa diulang, kurang jalan. Sholat Apa?
4: Yang pertama tadi menanyakan mengenai sholat rawatib, apakah boleh dilaksanakan di rumah, kemudian sholat subuhnya berjamaah di masjid, Pak Kiai.
5: Jadi soalnya kalau sholat sunnah rawatib, Rasulullah SAW mengatakan bahwa janganlah la tajalu buyutakum aqabira, mengatakan janganlah menjadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi dari hadis yang lain mengatakan bahwa kalau salat sunnah, sebenarnya salat sunnah baik rawatib maupun bukan rawatib itu lebih afdal kalau di rumah. Itu kalau sunnah lebih afdal kalau di rumah. Hanya karena kita melaksanakan di masjid, karena kadang-kadang kita tak khawatir terlambat. Tapi sebenarnya kalau salat sunnah itu lebih afdal di rumah. Kalau misalnya bukan jamaah, kalau misalnya salat sunnah sendiri lebih afdal di rumah. Jadi baik salat sunnah rawatib maupun salat sunnah biasa lebih afdal kalau kita melaksanakan di rumah. Nah, kemudian jadi kalau misalnya salat subuh, kalau bisa kita laksanakan di rumah, laksanakan baru ke masjid menggabung untuk jamaah. Tapi kalau kita khawatir maka kita melaksanakan di masjid. Saya kira begitu. Jadi kesimpulannya bahwa kalau salat sunnah maka lebih afdal dilaksanakan di rumah. Itu berdasarkan hadis atau rujukan yang ada kita baca. Kecuali kalau salat sunat yang dilakukan secara jamaah. Nah jamaahnya maka jangan melakukan di rumah. Nah misalnya salat id, salat sunat jangan melaksanakan di rumah sendiri. Nah, itu kan harus dilaksanakan jamaah. Saya kira begitu. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa kalau salat sunat menurut Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu lebih afdal kita laksanakan di rumah.
4: Baik, terima kasih Pak Kiai, dan itu tadi penjelasannya Ding Nompo ya. Semoga ini membantu dan menjawab dari pertanyaan mengenai melaksanakan sholat rawatib di rumah apakah boleh. Nah Pak Kiai, ini ada juga pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp kami dari Pak Sali di Jeneponto. Beliau bertanya mengenai tata cara sholat juga, ini bacaan sholat. Apakah boleh membaca solawat itu ada yang membaca Muhammad dan juga ada yang membaca Muhammadin? Mana yang benar? Nah, seperti apa Pak Ustaz, Pak Kiai penjelasannya?
5: Ya, jadi membaca solawat begini. Membaca solawat, sahabat bertanya mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bersolawat?" Maka Rasul mengatakan, dia mengatakan, "Kul katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad," dan seterusnya. Nah, di sini para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma salli ala Muhammad," itu merupakan itu tanda ke akhlaknya, ke kerendahan, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan Allahumma salli ala Muhammad tanpa ada sayyidina, karena ada membaca Allahumma salli ala sayyidina. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa tidak perlu mengatakan sayyidina, maka dia mengatakan berdasarkan yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada sayyidina. Tapi yang membaca sayyidina mengatakan bahwa Rasulullah betul mengatakan Allahumma salli ala Muhammad tanpa ada kalimat atau kata sayyidina, menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah tidak ada rasa bangga, tidak membanggakan dirinya mengatakan sayyidina. Tapi orang yang mengatakan bahwa perlu kita mengatakan sayyidina, karena sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu pernah duduk bersama-sama beberapa sahabat, terus datang Bilal. Atau terus datang ada sahabat mengatakan, "Kumu li sayyidikum," berdirilah menghormati sayyidikum, yaitu yang datang Bilal. Nah, kemudian pada juga mengatakan kepada sahabat yang lain, "Kumu li sayyidikum." Oleh sebabnya itu ulama yang mengatakan perlu kita baca sayyidina, karena Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, kalau kita mengatakan sayyidina kepada sahabat, maka apalagi lebih pantas lagi kita mengatakan kepada Rasulullah sayyidina. Sayyidina perlu, karena itu namanya sayyidina, pemimpin junjungan kita. Nah, jadi perlu kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Nah, perlu kita sayyidina. Nah, itu soalnya orang yang mengatakan bahwa perlu kita membaca Sayyidina itu menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang membaca Muhammad atau Muhammadin. Nah, saya kira tinggal ini barisnya, tinggal membaca barisnya. Kalau membaca Muhammad kemudian berhenti, namanya dia membaca secara tajwid dalam bahasa Arab. Artinya ke dalam bahasa Arab, kalau kita berhenti membaca satu kalimat, berhenti ke situ, maka dianjurkan kita mensukun atau jangan baca baris akhirnya, kita baca secara huruf apa harakat mati, artinya Muhammadin, Muhammad. Kalau mengatakan Muhammadin tidak ada masalah. Ya, jadi boleh baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin, boleh. Boleh Muhammadin, karena dalam bahasa Arab ala itu kalau ada huruf ala sebelumnya satu kata, maka di belakangnya harus berbaris bawah. Tidak boleh kita mengatakan ala Muhammadun, mesti ala Muhammadin. Nah, kalau dia berhenti ala Muhammad, berarti dia membaca secara tajwid. Saya bagaimana membaca Al-Quran kalau berhenti. Jadi saya kira tidak ada masalah, sama saja Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin, boleh sama. Nah, kemudian ya terserah mau baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, terserah yang mana mau kita baca. Saya kira begitu. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya. Dan itu tadi ya, Pak Salih di Jeneponto sudah dijawab pertanyaannya mengenai bacaan sholat antara Muhammad dan juga Muhammadin. Pak Kiai, ini masih ada beberapa yang ingin bergabung, hanya saja kita dibatasi waktu pada pagi hari ini. Di penghujung perjumpaan Mutiara Pagi membahas mengenai sholat sunnah istikharah ini, boleh diberikan kesimpulan sekaligus doa penutup. Silakan Pak Kiai. Oh, iya.
5: Jadi sekali lagi saya memberikan kesimpulan bahwa dalam ajaran agama kita bahwa dianjurkan bahwa jangan kita tergopo-gopo atau tergesa kita melakukan sesuatu tanpa ada memikirkan, tanpa ada pertimbangan, supaya kita apa yang kita lakukan tidak menyesal, tidak ada penyesalan yang kita lakukan. Oleh sebabnya itu agama kita atau agama Islam menganjurkan kita, ada sesuatu yang kita rencanakan yang kita mau lakukan, dianjurkan kita minta istikharah atau minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk apakah ini yang kita rencanakan baik dalam kehidupan agama kita atau kehidupan dunia kita atau tidak baik. Nah, itu kita minta. Kalau misalnya baik, kita memohon kepada Allah SWT dimudahkan dan diberikan berkah. Tapi kalau misalnya tidak baik menurut Allah, maka kita memohon supaya diberikan petunjuk, nanti diberikan isyarat untuk tidak melakukan dan menggantikan yang lain yang lebih bagus. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau agama kita.

0: Baik pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Rizna Supratio, Sari Berita. Kebakaran RSUD Syekh Yusuf kemarin memicu kepanikan pasien dan pengunjung. Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan sasaran cek pemeriksaan kesehatan atau CKG gratis 2026 di Makassar capai 683.135 orang. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Kebakaran RSUD Syekh Yusuf kemarin memicu kepanikan pasien dan pengunjung. Kita ikuti informasinya bersama Ermila Rusmala.
1: Kepulan asap tebal menyelimuti langit di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa pada siang kemarin Jumat pukul 12.30. Insiden kebakaran memicu kepanikan luar biasa di kalangan pasien, keluarga pengunjung, serta para tenaga medis yang berada di lokasi. 4 unit damkar Goa beserta 30 personil dan 7 unit damkar Kota Makassar beserta 30 personil Dinas Pemadam Kebakaran telah dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Petugas damkar dibantu aparat Satpol PP dan warga sekitar tampak sigap mensterilkan jalur evakuasi guna mempermudah akses mobil penjinak api masuk ke titik kebakaran. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa, Samsul Bahri, saat dihubungi RRI menyebut ada dua gedung yang terbakar, yaitu ruang radiologi dan gudang IPSRS, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit. Ia menjelaskan pihaknya mengerahkan kekuatan full dalam proses pemadaman selama kurang lebih 30 menit dari waktu laporan. Menurutnya, dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus listrik.
2: Waktunya jam 12 lewat 36 menit, rumah sakit kelentalan terbakar. Namun pada saat itu, apinya sudah besar oleh karena bertepatan dengan pelaksanaan salat Jumat di mana karyawan yang laki-laki semua berada di masjid. Sehingga begitu selesai, pas salat Jumat, sehingga kami tiba mengarahkan seluruh armada, kurang dari 10 menit kami setelah menerima informasi ada di lokasi kebakaran di rumah sakit umum itu. Namun kejadiannya sudah besar, sudah ada dua gedung yang terbakar, yaitu instalasi radiologi dan satu lagi gedung yang merupakan perlengkapan medis.
1: Samsul Bahri menambahkan, dua gedung terbakar ini tepat berada di belakang IGD. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Sombopu, Goa juga telah berada di lokasi untuk membantu pasien di IGD yang telah dievakuasi. Mengingat kepulan asap diduga merembes ke beberapa ruangan, peristiwa kebakaran ini menghebohkan masyarakat sekitar hingga berita ini disiarkan, masih belum diketahui jumlah pasti kerugian akibat kebakaran. Emi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Selain bertugas memadamkan api, petugas damkar juga melakukan aksi kemanusiaan dengan mengevakuasi cincin di jari jenazah di Kabupaten Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Sejumlah petugas pemadam kebakaran melakukan aksi kemanusiaan dengan melepaskan cincin di jari seorang warga yang telah meninggal dunia di Maros, Sulawesi Selatan. Pelepasan cincin tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan dari pihak keluarga karena jari korban mengalami pembengkakan sehingga cincin sulit dilepaskan. Sebanyak 5 orang petugas pemadam kebakaran mendatangi rumah salah satu warga untuk melakukan pelepasan cincin di jari seorang ibu yang telah meninggal dunia. Aksi kemanusiaan ini dilakukan pada Kamis kemarin di Kelurahan Macini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, Yufri Samad, mengatakan petugas damkar tidak hanya bertugas menangani kebakaran namun juga hadir memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.
4: 30 laporan masuk dari Kelurahan Macini Baji, Kecamatan Lau, bahwa ada jenazah meninggal, yang mana jenazah ini masih ada cincin atau emas yang melekat di jarinya. Sehingga beliau menghubungi pemadam kebakaran. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 30 menit pemadam kebakaran mampu mengevakuasi cincin tersebut.
3: Aksi tak biasa ini dilakukan seorang petugas damkar atas permintaan pihak keluarga untuk melepas cincin di jari jenazah sebelum dimakamkan. Dalam suasana berkabung di tengah warga yang datang melayat, petugas damkar beraksi dengan ekstra hati-hati. Dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, petugas damkar melakukan pelepasan dengan memotong cincin menggunakan gerindra mini tanpa melukai sedikit pun jari pada jenazah. Butuh waktu 15 menit hingga akhirnya cincin di jari jenazah berhasil dilepaskan dan langsung diserahkan kembali kepada pihak keluarga.
0: Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan sasaran cek pemeriksaan kesehatan atau CKG gratis 2026 di Makassar capai 683.135 orang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Roslia.
5: Cek pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu program Astacita Presiden Republik Indonesia terus dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Makassar. Melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar, program ini mulai berjalan pada Februari 2025 lalu dan hingga kini ratusan ribu orang telah mendapatkan pelayanan tersebut. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Andi Sinta Pratiwi, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki hingga Mei 2026, sebanyak 16% dari total sasaran, yakni 683.135 orang, sudah terdaftar dan terlayani di aplikasi Satu Sehat Mobile. Dikatakan pemeriksaan kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi seluruh warga Makassar, mulai dari bayi baru lahir, balita dan prasekolah, anak usia sekolah dan remaja, dewasa hingga lansia. Ia mengajak agar seluruh warga Makassar bisa memanfaatkan program ini dengan mengunduh dan mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat Mobile.
6: Cara untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis yaitu mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, dan juga masyarakat bisa mencari informasi serta jadwal lokasi fasilitas kesehatan terdekat melalui aplikasi ini. Juga ada pendaftaran bisa langsung di fasilitas kesehatan masyarakat, puskesmas. Juga masyarakat bisa langsung datang ke fasilitas lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa harus mendaftar di aplikasi.
5: Ditambahkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan beragam, misalnya pemeriksaan penyakit jantung bawaan dan pemantauan pertumbuhan bagi bayi baru lahir, kemudian pemeriksaan gula darah, stroke untuk orang dewasa, dan pemeriksaan mata, telinga, dan gigi untuk usia sekolah dan remaja.
0: Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi topik sorotan pagi ini di Pandu, Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara sorotan. Kali ini menjadi salah satu Astacita Presiden adalah memberikan kesehatan gratis ke masyarakat. Apakah kemudian kesehatan gratis ini bisa menyeluruh dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat? Bersama dengan saya, Dr. Wahyudi Muhsin. Assalamualaikum, Dok.
8: Waalaikumsalam, apa kabar?
7: Alhamdulillah, sehat. Lama tak jumpa ya.
8: Yang penting sehat, itu yang penting.
7: Betul. Nah, Dok, kesehatan gratis selalu dinantikan oleh masyarakat kita. Apakah kemudian seluruh masyarakat ini bisa menikmati kesehatan gratis itu, Dok?
8: Iya, karena perlu kita pahami bahwa dari semua kebutuhan hidup itu, yang paling mendasar adalah kesehatan. Yang paling mendasar. Banyak orang yang mempending beli baju baru, mempending beli rumah, mempending beli apapun, yang penting ya kesehatan. Makanya pertanyaannya, apakah banyak yang mengharapkan? Saya jawab, sangat banyak. Karena kesehatan itu apapun yang kita miliki, jabatan mentereng, itu yang banyak, wajah cantik, cakep, kalau tidak sehat, sia-sia. Makanya ya, kebutuhan dasar sih, pasti banyak orang yang inginkan. Jadi kita melihat bahwa bagaimana kesehatan gratis ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mohon maaf, dengan ekonomi yang terbatas. Kalau itu bisa dirasakan, insya Allah bisa mewujudkan masyarakat yang betul-betul diharapkan menjadi aset untuk bangsa. Jadi begitu.
7: Ya, jadi sebenarnya keberadaan kesehatan gratis itu dengan upaya agar semua masyarakat menikmati layanan kesehatan, begitu, Dok?
8: Ya, tentu ini harus dengan fasilitas kesehatan seperti perawat, Ini juga harus diperhatikan, karena mereka adalah ujung tombak dari pelayanan kesehatan gratis ini. Tidak adil rasanya kalau yang lain sehat, dokternya justru tidak diperhatikan, perawatnya tidak diperhatikan, kesejahteraannya, karena mereka menjadikan ujung tombak sebagai fasilitas kesehatan hospital ini. Jadi ya perlu semuanya ekonomi itu.
7: Iya, jadi saya perhatian pemerintah ini sebenarnya juga diharapkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para pekerja medis kita gitu ya dok ya. Terus ditambah lagi harusnya dengan harapan bahwa kualitas profesionalismenya juga semakin bagus dan pasti pelayanannya akan semakin lebih baik begitu dok.
8: Kalau melihat dari sumpah petugas kesehatan, sebenarnya tanpa ingin-ingin itu pun mereka akan kerja maksimal. Mm-hmm. Cuma kan namanya juga kemanusiaan ya. Mm-hmm. Kemanusiaan sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ini penting kita gaungkan. Yeah. Karena mereka juga punya keluarga. Mm-hmm. Kita juga harus sehat keluarganya. Ya tentunya masing-masing punya kontribusi terhadap program kesehatan gratis ini. Bukan hanya sekedar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kalau tidak ada yang operasi gimana mbak?
7: Tuh ya. Butuh imun juga ya dok ya?
8: Ya perlu. Hmm. Jadi semua butuh lah. Hmm. Semua butuh.
7: Baik.
8: Bukan hanya ya mohon maaf, petugas kesehatan dipaksa kerja rodi untuk melayani masyarakat. Nah, terus mereka juga ternyata punya juga tuntutan dapur masing-masing.
7: Ya.
8: Jadi siapa dulu lah, sama-sama ya. Sama-sama ini.
7: Baik.
8: Dan ujung tombaknya ya mereka. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sesimpel apa ini program kesehatan gratis untuk bisa disukseskan, cuma dua. Satu, yang namanya kalau dalam istilah komputer, ada namanya software-nya, ada namanya hardware-nya, ada namanya high-tech-nya. High-tech itu dokternya, perawatnya. High-touch-nya itu high-tech smart. High-tech-nya itu teknologinya, pokoknya seperti teknologi kedokteran dan lain-lain. High-touch-nya itu masalah apa? Dokternya. Mm-hmm. Yang atau perawatnya yang melayani. Mereka di kan insya Allah sukses kok ini.
7: Baik. Jadi dok, yang penting adalah kemudian akumulasi dan kolaborasi yang baik dari keseluruhannya ya, sehingga target kesehatan gratis ini bisa menyeluruh ke seluruh masyarakat kita begitu dok.
8: Harusnya. Kenapa? Niat baik Pak Presiden itu sudah terjemahkan lewat makan bergizi gratis.
7: Ya.
8: Itu salah satu upaya meningkatkan supaya tidak ada kelaparan, tidak ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan makan mati di lumbung padi. Artinya kan ini sangat linear dengan program kesehatan gratis. Dan bagi saya sih bisa saja dihidupkan yang zaman dulu kan ada posyandu. Ya kenapa tidak dimanfaatkan itu ibu PKK. Jadi penanganan kesehatan gratis ini bukan sekedar mengobati, tapi preventif. Nah, itu penting. Bagaimana supaya masyarakat jarang ke rumah sakit atau jarang ke puskesmas. Nah, itu baru berhasil. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Bagaimana supaya tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi. Kalau otomatis, kalau imun bagus, ya diharapkan tidak sakit. Itu.
7: Baik. Di penghujung perbincangan kita nih, dok. Ada harapan yang ingin disampaikan, dok? Untuk kesehatan.
8: Harapan saya kepada pemerintah, terima kasih banyak sudah, khususnya Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, terima kasih sudah menerjemahkan keinginan Bapak Presiden, kesehatan gratis. Mungkin cuma perlu kolaborasi, memanggil semua pengambil keputusan, pengambil kebijakan untuk bersama-sama memikirkan bagaimana bisa kesehatan gratis ini dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Dan yang kedua adalah bagaimana menciptakan program agar masyarakat tidak sakit atau meminumkan sakit atau mencari solusi jika ada kasus yang tidak bisa ditangani karena fasilitasnya kurang memadai, rujukan pelangi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai karena takut disalahkan, mereka mengoper-oper pasien supaya tidak disalahkan dioper ke sini. Harusnya dibuat regulasi juga, kalau puskesmas A di Kabupaten B itu tidak bisa menangani, dia bisa mengoper tidak? Bagaimana sistem pembiayaannya, bagaimana sistemnya, itu yang perlu kita pikirkan semuanya, Mbak.
9: Baik.
8: Terus, dan sampai dipersulit hanya gara-gara administrasi, layan dulu, baru birokrasinya, di administrasinya ditegakkan. Karena saya kemarin-kemarin, gratis-gratis, tapi ngurusnya, Masya Allah, setengah mati. Urus berkasnya saya butuh berjam-jam, tangani dulu, baru. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan. Ya, sampai nanti, tapi tetap juga, angkutabel tetap ditegakkan. Bagaimana? Karena ini memakai anggaran APBD, APBN. Bagaimana regulasinya supaya pelaporan keuangan itu jalan. Dan sampai kayak COVID kemarin, karena dianggap KIB, kejadian luar biasa, dianggap sebagai sesuatu yang butuh segera, menyalahkan administrasi. Tentunya banyak yang tersangka setelah COVID selesai. Ini yang perlu kita antisipasi.
7: Berarti yang dimaksudnya SOP yang jelas ya, Dok ya?
8: Iya, tetap terukur, tetap bagaimana regulasinya jalan, tapi tidak jangan sampai regulasi juga ini menghambat, itu Mbak.
7: Baik. Terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI Dr. Wahidin.
8: Makasih, sehat selalu.
7: Oke, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Polda Sulsel tindak 176 pelaku kejahatan jalanan. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
10: Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menindak para pelaku kejahatan jalanan, yakni begal atau pencurian disertai kekerasan, pencurian biasa, dan pencurian kendaraan bermotor dalam 4 bulan tahun 2026. Penindakan pelaku kejahatan jalanan di Sulawesi Selatan terbanyak kasus di Kota Makassar, ditindak Polrestabes Makassar dan jajarannya, baik pelaku begal, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya berhasil menindak 176 pelaku kejahatan jalanan dari 148 laporan polisi di Markas Polres dan Polsek Jajaran Polda Sulawesi Selatan dalam tahun 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyatakan, selain menangkap lebih dari 100 pelaku kejahatan jalanan, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga berhasil mengamankan lebih dari 100 sepeda motor, 1 mobil hasil curian, barang bukti lainnya hasil kejahatan, dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan para pelaku kejahatan saat melakukan aksi juga berhasil diamankan polisi.
11: Barang bukti yang diamankan diantaranya adalah 1 unit kendaraan roda 4, 123 unit kendaraan roda 2 atau motor, 2091 busur anak panah dan petapel, 96 sajam yaitu berupa parang, badit, golok dan samurai, kemudian kunci T atau blower lid dan lidis, kemudian handphone, emas, TV dan laptop.
10: Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menegaskan kepada jajarannya agar tidak mentolerir pelaku-pelaku kejahatan dan harus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang telah menjadi komitmen Irjen Pol Juhandani sejak awal bertugas sebagai Kapolda di Sulawesi Selatan. Menurut Kapolda, keresahan masyarakat terhadap geng motor dan begal telah banyak ditindak pelakunya oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya.
0: Himpunan Serikat Nelayan Indonesia HNSI temui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta atensi terhadap pemeliharaan TPI Potere. Berikut laporan Edwin Masud.
9: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Makassar menemui Wali Kota Makassar Munafri Rifudin untuk membahas pemeliharaan tempat pelelangan ikan TPI Pawotere sebagai salah satu pusat aktivitas nelayan dan perdagangan hasil laut di Kota Makassar. Pertemuan tersebut membahas kondisi fasilitas di kawasan TPI Pawotere yang dinilai membutuhkan perhatian, khususnya pada aspek kebersihan, perawatan infrastruktur, serta penataan area pelelangan agar aktivitas nelayan dan distribusi hasil tangkapan dapat berjalan lebih optimal. Ketua HNSI Kota Makassar, Haji Muhammad Arsyad mengatakan, TPI Pawotere merupakan pusat aktivitas nelayan yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat pesisir, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, perbaikan fasilitas dan pemeliharaan kawasan sangat penting agar aktivitas pelelangan ikan dapat berjalan lebih tertib, aman dan nyaman bagi nelayan maupun pedagang.
12: Siap membackup apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan dari teman-teman masyarakat TPI Pawotere, baik itu dari sisi penguasaan aset maupun ke depan pembangunan TPI Pawotere. Insya Allah semoga Pak Wali sehat-sehat walafiat dapat merealisasikan apa yang disampaikan.
9: Wali Kota Makassar Munafri Rifudin menyampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar terbuka terhadap berbagai masukan dari kelompok nelayan dan akan melakukan koordinasi lintas OPD terkait kebutuhan penanganan fasilitas di kawasan Pawotere. Menurutnya, keberadaan TPI Pawotere memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi nelayan tradisional sekaligus bagian dari identitas maritim Kota Makassar.
0: Dinas Pendidikan Kota Makassar anjurkan setiap TK maupun PAUD di Makassar hadirkan kegiatan gelar karya sebagai bagian dari kurikulum pendidikan anak usia dini. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Kegiatan gelar karya merupakan bagian dari kurikulum pendidikan anak usia dini. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yasmin Gasba, mengatakan anak-anak didorong bukan hanya untuk membangun kompetensi, tetapi juga menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk menampilkan kreativitas, keberanian, dan hasil proses belajar. Dikatakan dalam pelaksanaan kegiatan gelar karya, terdapat tiga aspek utama yang diukur, yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak, pencapaian kompetensi sesuai tahap usia dan perkembangan kreativitas, kemandirian, serta melihat dukungan orang tua terhadap proses pendidikan. Ditegaskan kegiatan gelar karya ini bukan hal yang wajib, namun setiap TK maupun PAUD yang ada di Makassar diharapkan bisa memberikan ruang kepada anak dalam menampilkan hasil proses belajar dan perkembangan mereka selama mengikuti pembelajaran.
13: Di Undang-Undang Pendidikan sendiri menyatakan pendidikan adalah tanggung jawab bersama orang tua, pemerintah, dan
5: sebelumnya, salah satu sekolah di Makassar yang sudah menggelar kegiatan gelar karya yakni TK Negeri Tamalate. Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate, Cahaya, menilai kegiatan gelar karya sangat membantu anak-anak dalam mengekspresikan imajinasi maupun ide dalam bentuk karya, serta melatih kemampuan sosial dan emosional anak.
14: Sekedar akademik yang ditumbuhkan, jadi kami di PAUD itu selain menumbuhkan akademik, kemampuan sosial, perilaku, kemudian kemandirian itu yang sangat penting di samping dengan menumbuhkan karakter anak didik.
5: Ditambahkan banyak cara sederhana yang bisa dilakukan melalui gelar karya. Misalnya, pajang hasil karya anak-anak di kelas, pentas kecil, proyek bersama orang tua, atau pameran tema akhir semester. Lantaran yang terpenting adalah proses belajar anak dan dokumentasi perkembangan anak.
0: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: informasi cuaca.
1: Dapat kemampuan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan warta berita untuk pagi hari ini, melengkapi perjumpaan kita, tentunya perlu untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca pada pagi hari ini untuk memudahkan aktivitas Anda. Dari rekan-rekan perakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar akan memberikan laporannya untuk Anda. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Pada pagi hari ini cuaca terpantau cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Endrekang dan Luwu Timur. Siang dan sore hari nanti diperkirakan umumnya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sulawesi Selatan, kecuali cerah berawan hingga berawan di wilayah Kepulauan Selayar, Makassar, dan Takalar. Untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, Toraja Utara, dan Wajo. Sedangkan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Sinjai, dan Wajo. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%, dengan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari kantor BBMKG Wilayah 4, saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih Prakirawan Dwi atas laporannya, dan itulah tadi pendengar informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Semoga di hari ini, akhir pekan, Anda selalu diberikan kemudahan kesehatan dalam menjalani aktivitas. Dan untuk warga Makassar, euforia dari pelaksanaan MHM Makassar Half Marathon tentunya mewarnai juga di akhir pekan ini. Semoga tetap kondusif dan tetap menjaga kebersihan. Tetap bersama kami juga di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini bersama Pro 1 RRI Makassar. Informasi media kami hadirkan untuk Anda mengupdate nih ya, ada hal-hal apa saja yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita ketinggalan update berita. Hanya saja perlu ditegaskan bahwasanya harus mendapatkan informasi atau berita yang kredibel, faktual, terpercaya seperti yang ada di portal berita resmi kami rri.co.id. Kita awali informasinya mengenai pemerintah ini menyatakan bahwasanya AI bukan pengganti manusia dalam penciptaan karya. Kemudian informasi mengenai kebakaran hanguskan dua ruangan rumah sakit Syekh Yusuf Goa. Ada juga informasi Perumda Parkir Makassar yang mengerahkan 50 personil amankan parkir MHM 2026. Masih banyak informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Anda cukup mengakses portal berita resmi kami dengan cara yang sangat mudah. Silakan buka aplikasi Chrome ataupun Google Anda ataupun Peramban, kemudian Anda ketikkan rri.co.id. Anda dapat membaca, mengakses informasi dari beragam perspektif mulai dari olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, hingga kesehatan, pendidikan pun ada ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar informasi lalu lintas, kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini melalui akun YouTube Lalu Lintas Kota Makassar. Kita akan memantau nih bagaimana kondisi di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar pada pagi hari ini. Wow, dari tampilannya ini agak sedikit berbeda ya. Kita awali dulu dengan memantau arus lalu lintas di Simpang 5 Bandara. Pagi hari ini terpantau ramai lancar, cenderung lengang. Kemudian lalu lintas di pintu 1 Unhas terpantau ramai lancar. Kemudian Alauddin Talasa Lapang ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 6. Tetap berhati-hati. Kemudian untuk ruas jalan di jalan sekitar lapangan Hasanuddin ini dipenuhi oleh para pelari yang mengikuti event

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita mungkin peternani saja sampai di tembusan di jam. Jalan sambangnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Dalam informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik. Tentunya siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga melakukan siaran langsung atau live streaming melalui akun TikTok resmi kami di RRI_Pro1 Makassar. Pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan mengangkat topik cek kesehatan gratis. Sanggupkah menyasar seluruh lapisan masyarakat? Bagaimana tanggapan Anda? Atau bahkan sudah ada di antara pendengar yang melakukan cek kesehatan gratis karena ini menjadi salah satu program prioritas nasional di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini, pendengar ya. Setelah sebelumnya informasi telah berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter kami mengenai cek kesehatan gratis, diantaranya informasi yang diliput oleh rekan Kiswanti Rusia, di mana Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan sasaran cek pemeriksaan kesehatan atau CKG gratis 2026 di Makassar capai 683.135 orang. Cek pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu program Astacita Presiden Republik Indonesia terus dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar. Melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar, program ini mulai berjalan pada Februari 2025 lalu dan hingga kini ratusan ribu orang telah mendapatkan pelayanan tersebut. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar Andi Sinta Pratiwi mengatakan bahwasanya berdasarkan data yang dimiliki hingga Mei 2026, sebanyak 16% dari total sasaran yakni 683.135 orang sudah terdaftar dan terlayani di aplikasi Satu Sehat Mobile. Dikatakan bahwasanya pemeriksaan kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi seluruh warga Makassar, mulai dari bayi baru lahir, balita dan prasekolah, anak usia sekolah dan remaja dewasa hingga lansia. Ia juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk bisa memanfaatkan program ini dengan mengunduh dan mendaftar di aplikasi Satu Sehat Mobile. Ditambahkan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan beragam, misalnya pemeriksaan penyakit jantung bawaan dan pemantauan pertumbuhan bagi bayi yang baru lahir, kemudian pemeriksaan gula darah, stroke untuk orang dewasa, dan pemeriksaan mata, telinga, dan gigi untuk usia sekolah dan remaja. Di 0821-3333-9440, kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini, bisa sharing atau berbagi cerita bagaimana kondisi dari pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah Anda masing-masing nih, pendengar, yang dari Pinrang, yang dari Parepare, kemudian juga ada yang di Endrekang, di Sopeng, bisa bercerita menjelaskan bagaimana cek kesehatan gratis di sana dilaksanakan di 0821-3333-9440. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pendengar dalam perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini, membahas mengenai cek kesehatan gratis sanggupkah menyasar seluruh lapisan masyarakat. Cek kesehatan gratis ini dapat Anda lakukan di fasilitas kesehatan terdekat, baik itu puskesmas, dan juga bisa melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Apakah Anda sudah memiliki aplikasi tersebut di handphone Anda? Cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu program prioritas yang memang juga tentunya akan membantu bagi kita mengetahui bagaimana kondisi kesehatan. Jangan beranggapan bahwasanya ketika kita masih merasa sehat, itu tidak perlu untuk mengecekkan kesehatan kita. Ini sebagai deteksi dini. Nah, kemudian apakah program cek kesehatan gratis ini sanggup menyasar seluruh lapisan masyarakat? Bagaimana menurut Anda? Di 0821-3333-9440 Anda dapat bergabung pada pagi hari ini, ataupun bagi Anda yang ingin mengirimkan opininya melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di nomor yang sama. Dan bagi yang ingin memberikan komentar melalui live streaming kami atau live TikTok kami di akun RRI underscore Pro 1 Makassar juga boleh, kami akan bacakan tentunya. Dan ada yang ingin mengirimkan tanggapannya melalui WhatsApp kami juga akan kami bacakan di 0821-3333-9440.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih membahas mengenai cek kesehatan gratis, sanggupkah menyasar seluruh lapisan masyarakat di opini publik pada pagi hari ini. Kami mengundang Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440 bagi Anda yang ingin memberikan tanggapannya bagaimana progres dari program cek kesehatan gratis ini di daerah Anda masing-masing ini boleh, dan juga bagaimana harapannya ke depannya dari pelaksanaan program cek kesehatan gratis, dan seperti apa kendala-kendala yang bisa jadi Anda secara pribadi rasakan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis itu sendiri di 0821-3333-9440. Kita menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana?
1: Ahmad Kadir, Bulukumba.
0: Pak Ahmad Kadir di Bulukumba, bagaimana nih kabar Pak? Sehat-sehat Jeki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, langsung saja nih Pak Ahmad Kadir, kalau kita sendiri di Bulukumba bagaimana nih cek kesehatan gratis di sana?
1: Yang perlu diperjelas dulu, cek kesehatan ini menyeluruh atau cek kesehatan apa saja? Mm-hmm. Kalau check up-nya mungkin agak susah ya, karena kan ada yang menggunakan alat. Nah, itu yang pertama.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Yang kedua, kalau cuma sekedar cek darah, cek tekanan, cek gula darah, mungkin itu nggak terlalu ini. Tapi kan ada yang menggunakan alat yang harus dibawa oleh
0: Nah,
1: itu mungkin yang tidak bisa dilakukan di pelosok-pelosok. Yang kedua adalah tentang kondisi daerah.
0: Iya, seperti apa?
1: Kondisi desa yang tidak bisa dilewati, mungkin juga itu menjadi kendala. Yang ketiga adalah banyak masyarakat juga yang masih enggan untuk meriksakan kesehatannya. Ada beberapa jadi kampanye, ada beberapa masyarakat yang meriksakan kesehatannya karena dia tidak mau terteror oleh riwayat kesehatannya sendiri ketika diketahui.
0: Ah, ada nah, ketakutan ya.
1: Ya, wah, daripada saya tahu kesehatan karena saat ini saya sehat-sehat saja merasa, terus ketahuan nanti jadi pikiran itu beberapa, okay. Tapi tidak. Nah, itu juga mungkin perlu bagaimana kemudian membangun pikiran positif untuk masyarakat agar tidak perlu takut dengan itu. Tapi bukan hanya sekedar cek kesehatan, tapi kan dibarengi dengan solusi-solusi kesehatan yang harus disampaikan oleh petugas.
0: Iya. Yeah.
1: Saya kira itu.
0: Seperti iya. Itu.
1: Jadi, baik. Ya mungkin itu yang perlu diperhatikan. Tapi yang paling penting ini dipertanyakan, saya pertanyakan pribadi, pertanyakan ini cek up-nya, cek keseluruhan atau cek sebagian saja, cek yang kesehatan ringan saja, mungkin itu perlu dilihat.
0: Oke.
1: Dipertanyakan kembali. Terima kasih. Salam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Pak Ahmad Kadir di Bulukumba ini ya. Beliau memberikan tanggapannya mengenai program cek kesehatan gratis ini, menyoroti juga mengenai alat yang digunakan dalam proses cek kesehatan gratis itu, apakah memang sudah tersedia di setiap fasilitas kesehatan utamanya yang berada di pelosok. Ini mengikuti dari jenis-jenis cek kesehatan apa saja yang disediakan begitu dalam program ini. Nah, kita akan menerima telepon, ada Pak Jono di Makassar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Pak Jono.
2: Pagi juga Risna, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kenapa ini suaranya terdengar agak lemas ini?
2: Begitu ya, perlu cek kesehatan dulu.
0: Oh, harus cek kesehatan, apalagi baru sudah Idul Adha.
2: Iya. Nanti bilang dokter kurang anu kini, kurang makan coto kini.
0: Aduh, kurang makan coto di.
2: Iya.
0: Nah, kalau Pak Jono sendiri nih, menurut Pak, cek kesehatan gratis ini sanggup tidaknya menyasar seluruh lapisan masyarakat?
2: saya kira sanggup kalau pemerintah rajin mensosialisasikannya ya.
0: Mm-hmm.
2: Karena selama ini saya kira kurang sosialisasi.
0: Okay.
2: Jadi iya, di sini saja ini saya tidak pernah dengar ada sosialisasi bahwa ID itu ada cek kesehatan gratis.
0: Mm-hmm.
2: Ya kan, tidak pernah. Di kampung juga begitu, tidak ada juga, saya ternyata tidak ada juga. Jadi mungkin sosialisasinya yang kurang ya.
0: Okay.
2: Jadi perlu diperbanyak itu di apa namanya sosialisasinya itu di apa namanya diimbau kepada kepala desanya ke atau lurahnya kepada masyarakat bahwa ini ada cek kesehatan gratis, ya kan?
0: Kapan
2: di puskesmas atau apa supaya masyarakat tahu juga bahwa ada yang begini. Jadi percuma itu sebuah apa namanya program kalau kita tidak sosialisasikan kepada masyarakat, masyarakat juga tidak tahu. Dan itu hanya mubasir saja.
0: Iya.
2: Jangan sampai nanti bikin laporan palsu lagi. Sekian-sekian perhaya tidak ada. Ya kan? Bisa seperti itu. Yang penting Bapak senang. Ya oke lah. Iya. Seperti itu. Jadi ini mungkin kurang sosialisasi, ini program ini bagus, tapi kurang sosialisasi. Yang kedua, karena ini kita mau menyasar supaya sampai ke bawah, ya kalau perlu jemput bola lah. Iya kan?
0: Iya.
2: Diadakanlah setiap mungkin satu kali seminggu. Oh ini di desa ini, oh ini desa ini lagi, hari ini desa ini. Dan himbau ya, mungkin kepala desa bisa mengumumkan kepada masyarakatnya bahwa berkumpul di masjid, ya kan?
0: Iya.
2: Ya, itu diadakan cek kesehatan gratis itu.
0: Baik,
2: jemput jadi bola lah, jangan menunggu. Seperti itu.
0: Jadi karena dimasifkan untuk sosialisasinya ya.
2: Karena begini, itu biasa masyarakat itu biasa itu hanya itu mau cek kesehatan ketika ada sakit dia.
0: Iya, betul.
2: Ya kan? Tapi dokter dia tidak mau. Dia takut itu. Maka kalau di masa kesehatan dia bilang, jangan deh, biar mau dibawa anaknya ke dokter, dia tidak mau. Ini jangan, ini sakit-sakit biasa aja ini. Tidak perlu ke sana itu. Karena dia takut. Apalagi misalnya kalau hanya cek kesehatan, misalnya tidak ada keluhan, hanya cek kesehatan, dia takut jangan sampai ada penyakit yang lain lagi, muncul lagi, ini itu.
0: Iya.
2: Kita aku jadi saya kira kepada pemerintah ini program bagus, tapi sosialisasinya harus diintensifkan lah, ya kan? Itu sosialisasinya harus di lagi ke masyarakat supaya masyarakat tahu.
0: Mm-hmm.
2: Yang kedua itu kalau perlu ya jemput bola lah, ya kan?
0: Iya.
2: Harus diperlukan setiap desa minggu ini desa ini minggu ini desa ini, ya betul-betul program ini memang sampai ke bawah itu seperti itu.
0: Baik.
2: Jadi saya kira seperti itu.
0: Iya, terima kasih ya, Pak Jono.
2: Iya, lanjut tugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Kita juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek kesehatan gratis Pak Jono ya. Di 0821-3333-9440 ini ada Pak Aldi Hidayat di Lembang, Pinrang. Halo, assalamualaikum.
3: Halo,
1: assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Lembang Pinrang.
1: Iya, masih we alangkah susah masuk di Nur Jasa ya.
0: Oh begitu. Iya, tidak iya. Berdering juga ini nomor biasanya. Terima kasih ya Pak Aldi sudah bergabung. Kalau Pak Aldi sendiri ini bagaimana kondisinya di Lembang Pinrang mengenai program cek kesehatan gratis ini dari segi sosialisasinya, dan apakah ini sanggup untuk menyasar seluruh lapisan masyarakat?
1: Di sini pernah ada cek kesehatan gratis, cuman apa namanya itu yang dicek itu cuma tekanan darah ya?
0: Oh, kalau untuk spesifikasi atau jenis-jenis yang diperiksakan untuk itu ada gula darah, kemudian juga untuk bayi ini memantau pertumbuhan bagi bayi yang baru lahir, penyakit jantung bawaan juga begitu.
1: Ya pernah, cuma yang datang di setiap rumah itu cuma tekanan darah yang diperiksa.
0: Oh,
1: adapun yang cek gratis itu dari salah satu universitas yang ada di Makassar, kantor desa.
0: Iya.
1: Apa cek kolesterol, gula darah semua dicek. Tapi kalau dari PKM di situ enggak, cuma memeriksa tekanan darahnya, yang lain itu tidak.
0: Oh, begitu ya. Jadi, Pak Aldi ya.
1: Ya begitulah kenyataannya.
4: Jadi baik, baik. Saya bilang kenapa cuma ini yang di cuma satu macam saja, sedangkan yang diperiksa beberapa macam itu yang di kantor desa beberapa hari yang lalu itu dari universitas, salah satu universitas yang ada di Makassar. Mm-mm. Seperti itu. Jadi kalau dari PKM di Lembang di sini, ada di Lembang sini itu dari kolesterolnya apa ini segala macam ya seperti itu. Jadi bolehlah disampaikan ke PKM atau ke warga Pak Dusunnya, dan itu harus jangan cuma tekanan darah saja diperiksa semuanya.
0: Mm-hmm.
4: Ini berbeda ketika di kantor desa itu, saya bilang tadi di kantor desa terus periksa itu semua jenis-jenisnya, semua jenis punya apa, ciri-ciri penyakit itu seperti kolesterolnya, asam beratnya. Ah, ini dari universitas. Kalau dari PKM sendiri, nah di sini cuma tekanan darah yang diperiksa.
0: Nah, kemudian dengan seperti itu, Pak Aldi, apakah program cek kesehatan gratis ini kedepannya bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat?
4: Ya, bisa. Kalau bisa, karena itu disampaikan kepada desanya, dusunnya, dan RK-nya supaya jam sekian di rumah ini, di rumah, atau biasa juga mendatangi setiap warga, rumah warga. Hmm. Kita didatangi satu-satu, minta KTP-nya dan segala macam. Jadi itu disampaikan. Tetapi dia saya pertanyakan, cuma yang diperiksa itu cuma satu macam saja, tekanan darah itu saja.
0: Oke, baik.
4: Maksudnya seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada kolesterolnya, ada asam beratnya. Cuma biasa kalau sudah orang memeriksa, biasa, wah kok saya begini ya. Ada rasa ketakutan.
0: Ada tersendiri. Ketakutan tersendiri yang muncul, iya. Baik. Cukup, Pak Aldi?
4: Iya, itu saja.
0: Iya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, pendengar itulah tadi ada yang bergabung bersama kami, Pak Ahmad Kadir di Bulukumba, kemudian juga Pak Juna di Makassar, ada juga Pak Aldi di Pinrang. Dari ketiga penelpon yang bergabung ini, ada catatan-catatan yang menjadi perhatian dari program cek kesehatan gratis ini. Tadi kalau dari Pak Ahmad Kadir ini mengenai ketakutan masyarakat akan memeriksakan kesehatannya karena bisa diketahui ada indikasi atau diagnosis gejala penyakit, dan ini terkadang membuat masyarakat overthinking atau berpikir secara berlebihan begitu, malah jadinya tidak ingin memeriksakan kesehatannya. Kemudian kalau Pak Juna tadi mengenai masifitas dalam memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat yang belum banyak, dan ternyata di wilayah lingkungan tempat tinggal Pak Juna ini belum ada sosialisasi mengenai cek kesehatan gratis itu sendiri. Meskipun kalau dari kami beberapa waktu lalu juga kerap kali mendapatkan narasumber membahas mengenai cek kesehatan gratis, baik itu dari Kodam, kemudian juga dari beberapa instansi kesehatan ya, dokter yang menjelaskan mengenai mekanisme dari cek kesehatan gratis. Kemudian kalau Pak Aldi Hidayat tadi mempertanyakan sudah ada di lingkungan tempat tinggal beliau cek kesehatan gratis, namun hanya satu jenis cek kesehatan yaitu mengecek tekanan darah saja begitu, di 0821 3333 9440. Kita menyapa ada Pak Iwan di Parepare. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risna.
0: Iya, Pak Iwan. Selamat pagi, minal aizin wal faizin.
5: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Bagaimana ini? Update dulu cuaca Pare-Pare.
5: Kalau sekitaran saya ini agak-agak mendung ya, tapi kayaknya sebentar cerah.
0: Mendung sekejap.
5: Iya, mending sekejap. Pagi kan biasa terlindungi awan itu, tapi sekeliling ini terang saya lihat ini, kurang awan jadi. Potensi akan cerah kembali, Mbak.
0: Iya, Pak Iwan. Nah, Pak Iwan, hari ini kita membahas mengenai cek kesehatan gratis. Apakah ini sanggup untuk menyasar seluruh lapisan masyarakat?
5: Ya, kalau kita berbicara wilayah daerah kita masing-masing ya. Jadi kalau terkhusus Pare-Pare saya kira sanggup ya, karena Pare-Pare kota kecil. Kemudian Pare-Pare kalau tidak salah ada 7 puskesmas ya, PKM. Kemudian rumah sakit tipe B2 ya, satu regional, satu di daerah. tipe C-nya juga ada beberapa ya.
0: Iya.
5: Tentunya kalau pelayanan dasar ini puskesmas ya, Mbak Isna ya.
0: Mm-hmm.
5: Tentu di sini peran puskesmas ini memang menyasar itu. Dulu itu sistemnya menunggu, tapi sekarang saya lihat itu jemput bola sepatunya ya.
0: Mm-hmm.
5: Jemput bola dalam artian ada memang program yang dilakukan puskesmas yang ada di Kota Parepare. Mm-hmm. Sedikit saya cerita ya Mbak.
0: Yeah.
5: Kenapa saya katakan sanggup, karena beberapa bulan yang lalu di puskesmas dekat rumah saya itu ada istilahnya lokmin eksternal dan lokmin internal Mbak.
0: Yes.
5: Lokmin itu kepanjangan mm-hmm. daripada lokakarya mini. Jadi lokakarya mini yang dilakukan oleh puskesmas ada namanya eksternal.
0: Mm-hmm.
5: Itu internal itu rutin kalau tidak salah per bulan. Eksternal itu kadang per semester atau per tahun. Eksternal di sini adalah dilibatkan para RW dan tokoh-tokoh masyarakat.
0: Iya.
5: Kebetulan kami di luar daripada RW, tetapi ya mungkin ada penilaian lain lah sehingga kami dilibatkan dalam hal itu ya. Bukan juga saya mengatakan diri tokoh masyarakat, tapi mungkin dia nilai saya ya karena bisa diajak berinteraksi dalam hal dan bisa memberikan masukan-masukan ya. Nah di situ membuka ruang untuk berdiskusi di situ Mbak Arisina, dalam lokmin itu semua RW, karena saya lihat itu hanya RW bukan tidak ada RT dilibatkan, semua RW itu dikasih kesempatan untuk menyampaikan unek-unek, dan ada beberapa RW memang hanya dia mengatakan bahwa kalau perlu kami sudah mengakui bahwa sudah turun ya posyandu-posyandu di, karena posyandu itu kan ada namanya posyandu lansia itu Mbak Arisna ya.
0: Iya.
5: Oh, di Parepare ada juga balita. Nah itu semua ya sudah disasar oleh pelayanan dasar. Kemudian kalau ada perlu screening ya dilakukan screening.
0: Mm-hmm.
5: Nah, karena Parepare ini kan sepanjang di warga Parepare kan sudah artinya bukan lagi kartu BPJS diperlihatkan, hanya KTP aja ya sudah bisa diberikan pelayanan gratis ya terkait dengan kesehatan itu.
0: Mm-hmm.
5: Nah dalam lokakarya itu kan banyak ya, selain program daripada pemerintah pusat, kolaborasi program-program janji politik pemerintah daerah di situ dikombin itu dalam pelaksanaannya itu Mbak Krisna.
0: Yeah.
5: Jadi hanya terkadang dalam kegiatan itu kadang masyarakat mestinya harus hadir dalam cek kesehatan, kadang aduh sibuklah apalah ini menjadi masalah kan. Jadi tetapi saya lihat puskesmas tetap jalankan karena itu sudah dalam program dalam lokakaryanya itu, karena lokakarya ini itu Mbak Arsina, selain ada secara internal program-program dikombin dengan masukan-masukan dalam lokmin eksternal.
0: Iya.
5: Dari pencatatan dari suara-suara masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan para RW itu dicatat sedemikian rupa supaya apa, ditambah apa yang perlu ditambah daripada masukan-masukan warga.
0: Baik, Pak Iwan.
5: Bahwa memang ini sudah tersosialisasi dengan baik. Makanya kalau Parepare tidak ada mungkin yang tidak tersentuh.
0: Iya.
5: Karena memang seperti itu alurnya itu saya lihat itu ya. Ini khusus Parepare yang saya bicarakan.
0: Iya.
5: Kemudian daerah-daerah lain juga seperti itu, lokmin eksternalnya itu kalau perlu di libatkan banyak pihak di situ unsur supaya bisa tersosialisasi dengan baik lah. Program
0: iya.
5: nasional yang dikelola oleh Naira ini, khususnya pelayanan dasar ini Mbak.
0: Baik. Terima kasih Pak Iwan.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Iwan di Parepare yang menjelaskan bagaimana kondisi di Parepare sendiri mengenai layanan dasar berupa cek kesehatan yang ternyata sudah ada dengan nama lokakarya Lokmin tadi dijelaskan, dan dari situ bisa kita ketahui bahwasanya masyarakat di Kota Parepare ini sudah lebih dulu mendapatkan sosialisasi secara masif, dan semoga kesadarannya juga meningkat untuk memahami betapa pentingnya mengecek kesehatan untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi dalam tubuh kita. Dan tadi juga dijelaskan bahwasanya ini bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan daerah-daerah lain pun bisa lebih masif begitu ya sosialisasi mengenai cek kesehatan gratis itu sendiri. Baik pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Isi keranjang belanja udah penuh banget nih. Daging, bumbu, santan, segala macem. Tapi sebelum kamu pencet check out, tanya dulu sama diri sendiri. Ini butuh beneran atau cuma takut kehabisan? Panik buying selama Idul Adha bikin harga bahan pokok melonjak loh. Dan yang paling kena dampaknya kita semua. Yah, termasuk kamu. Jadi belanja secukupnya, beli yang perlu-perlu aja supaya harga tetap terjaga. Buat kamu, buat tetanggamu, buat kita semua. Yuk jadi konsumen bijak. Selamat Hari Raya Idul Adha. Bersama Bank Indonesia, menjaga stabilitas harga.
7: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
8: Kilau Pancasila. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
6: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
10: Makassar pagi ini.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kita telah berada di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini di Opini Publik untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Ada Pak Ahmad Kadir di Bulukumba, kemudian tadi ada juga Pak Jono di Makassar, Pak Aldi Hidayah di Pinrang, dan juga Pak Iwan di Parepare yang memberikan tanggapannya mengenai cek kesehatan gratis sanggupkah menyasar seluruh lapisan masyarakat. Tentunya Opini Publik akan terus menemani Anda setiap hari mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten

0: informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, selanjutnya jam 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
2: Pro 1 RRI Makassar.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugata Mandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin.